Asik, masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung sayang. Dan juga masih di sini di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang sih asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Kita masuk sekarang di interval kedua dan juga seperti biasa dong sayang. Interval kedua Kopi Dangdut Dahlia ditemenin juga barengan sama Biolisin Vitahani ya. Yang lagi GTM nih punya dede, punya toddler yang lagi enggak bisa makan atau susah banget makannya ya. Heeh, kayaknya enggak nafsu makan deh si toddler teh cenanya. Ya si budak teh cenanya hese makan teh gitunya. Ya udah kasih Biolisin Vitahani ya. Terbuat dari madu asli dan juga ekstrak ikan gabus. Jadi selain bisa jadi gemoy, bisa lahap makannya tapi juga enggak gampang sakit ya. Belinya di apotek terdekat atau juga di toko online ya dan juga di Berno Farm Official Shop sekarang juga. Oke, okay. Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitamin Q. Selamat pagi wargi nih yang baru gabung. Kenapa tuh baru bawa gini gabungnya sayang? Ini udah interval kedua sayang. Oh, cenah. Biasa tadi mah riwo heula. Riwo dulu nganterin dede cekula. Riwo juga cenah nganterin ini, nganterin si mama cenah balanya ke pasar. Oh, gitu. Ya udah enggak apa-apa. Yang penting mah tetap di hati dong Radio Dahlianya ya. Tayang. Ada sama siapa nih Aipan? Heeh, cenah hatur nuhun tadi ya. Pemenangnya tadi untuk hari ini adalah Adi Cibiru, panghelananya. Adi cikana cari kakupul pa, iya pengajian tapi urusan ngitung mah Adi juara sih emangnya. Juara pantesan teh salah. Pamajikana teh salah milih Adi Cibiru soalnya jagoan ngitung. Yang lainnya yang belum beruntung gak apa-apa. Nanti tiap hari dengerin terus Radio Dahlia ya. Bakal ada kuis lagi tentunya persembahan kadude dari Kang Irfan Cisaranten. Untuk wargi yang belum punya tiket gelegar Jalan Santai 56 tahun Dahlia juara ya. Selamat pagi Kang Deden Cipteng, sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Ada lagi sama siapa nih? Teh Yani Gemes, Pasar Sadang Serang, hatur nuhun. Kang Lukman, Pasar Baras juga digoyang ya, ciao. Dari kawasan Karapitan hadir sama Teh Elis Jalan Peta juga selamat pagi. Ibu Cendani Cimahi, ada Zenri, ada Mpo Oneng kata Bang. Ada Teh Dewi juga hatur nuhun sambil menggoyang cenanya sambil dandan sambil bergoyang. Au, bade ka mana sayang? Entos disipat heeh. Ajak eta dikerul buk. Nah henteu teu dikerul dari tudung cenah onya. Eta cenah iya bulu mata dikerul alah. Ayeuna pagi-pagi cenah udah pada ini pada siap dandan. Reka mana tuh Oce waya kieu geus dandan geus gelis. Biasa mah neng anu amis-amis berenya si Oce mah nya. Ada Kang Agung hatur nuhun sudah pantengin sama Teh Layung. Goyang, Kang Gunawan selamat pagi ya. Ada Revi juga hadir dari kawasan Magelang. Waduh jauh banget nih, selalu streaming, makasih sayang. Ada lagi sama siapa ini teh, Bapak Haji Prama, selamat pagi dari kawasan Puntang, selalu pantengin Erlan juga, asik. Teh Titin Jalan Cibaduyut, hatur nuhun ya. Ninzea juga hai. Udah gitu sama Anda Govin dari Cibereum. Ada juga sama siapa ini teh, Kang Indra di Ledeng. Mama Bayu SMK Gunadarma Cicalengka digoyang. Teh Ayi Sugi tadi udah dibacain ya. Eta cenah Teh Ayi Cimahi keur macetnya ayeuna nya. Kumaha atuh? Oh cenah aya underpass cenah sayang ya keun sing sabarnya, keun sing sabar ke hasilnya bakal memuaskan biar tidak macet lagi eta teh cenah kitunya sayangnya. Dibikinkan underpass cenahnya dari kawasan Cimahi sayang. Ada Ibu Dede Bojong Emas juga selamat pagi. Ada berikutnya sama siapa ini teh? Kang Hendy nuhun sudah pantengin Teh Kartini Cibaduyut, Mama Bintang. Ada juga Nenek Ragil pantengin Erlan terus. Sama Cece di Jati hatur nuhun sudah pantengin Erlan juga ya. Pokoknya mah iya pagi-pagi cenanya biar ada ubar sebel sama ubar tundu, sakatenan sarang ubar amandel, sarang ubar koropok. Ya udah pantengin Erlan Magatru aja di sini ya. Di Kopi Dangdut Dahlia mohon ayah pintu nuhun sayang. Wani diri ungken Teh Yati, Teh Listi, Teh Siti, Waas Banjaran, Mama Ibu, Aa Syamsu sambil ngegoreng bala-bala cenah digoyang sayang boleh sok burunya goyang nu saena sayang prung ah.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisel Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisel Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
5: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
4: Ayu Tintin, Setia Band Republik, serta Ayu Wargi. Daftar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisel Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisel Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisel.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
3: Smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Yeah.

0: Persembahan Biolisin Vitani.
1: Wargi Dahlia, Kota Bandung masih belum aman kalau di malam hari nih wargi ya. Selain maraknya kasus begal, baru-baru ini ada sekelompok pemuda yang berencana melakukan tawuran di kawasan jalur bebas Kiara Condong, Kota Bandung, namun berhasil digagalkan polisi pada hari Sabtu dini hari, tanggal 22 Agustus 2026. Polisi ini mengamankan 20 orang yang terdiri dari 19 anak di bawah umur dan 1 orang dewasa. Polisi menyita 3 celurit, 2 golok dan 7 sepeda motor yang diduga digunakan untuk konvoi. Dan aksi tersebut terungkap setelah adanya laporan dari warga dan polisi berhasil mencegah dua kelompok bertemu sehingga potensi bentrokan dapat digagalkan nih wargi ya. Saat ini polisi masih mendalami peran masing-masing orang yang diamankan. Dan kebayang nih kalau polisi nggak bergerak cepat, para pemuda ini udah pasti bikin huru-hara dengan rencananya ya. Lagian kalau anak di bawah umur kok bisa ya punya pikiran melakukan aksi nekat tersebut. Bahkan ada beberapa video viral gitu ya. Anak-anak caranya anu bikin video lewat tauk-tauk caranya sebari ngacung-ngacungkan jerulit ya sayang gitu ya. Mungkin itu adalah salah satu komplotan mereka ya. Ternyata akhirnya dia tidak berkutik setelah akhirnya diciduk cenah gitu ya. Jadi sakabeh eta cenah gara ieunya kolot heeh. Orang tua khususnya cenahnya aduh gaduh murang kalih di rumah nate atau di kamar nate. Coba cikan periksa lagi ada apa di kamarnya. Besiwe aya carulit aya parang anu paranyang muringke. Tak lamun misalnya mencurigai ada yang begitu, carekan besti, tong diantepkeun ya. Hese cenah dicarekana eta budak abi mah cenah. Mun lamun teu ku kamu ke dicarekana ku polisi kumaha? Lamun teu ku warga. Udah gitu diamuk sama warga. Mau kayak gitu. Makanya sok buru jadi kalau teh jangan terlalu memanja anaknya tehnya. Jangan ngantep wae nya sayang. Kudu tarapti boga anak teh cenanya gitu besti.
0: Sekian info kriminal hari ini.

0: Buat kita lihat, apalagi khususnya buat bunda-bunda nih yang punya dede lagi sakit. Cenanya sok atau si Enggal Damang. Ya mungkin nih doping boleh dong didorong sama yang namanya Biolisin Vita Honey biar cepat sembuh juga ya. Biolisin Vita Honey ini terbuat dari madu asli ya, jadi enak banget nih diminum sama si kecil ya. Dan juga pastinya terbuat dari ekstrak ikan gabus dan juga ekstrak temulawak, jadi biar gak gampang sakit nih warga Dahlia ya. Bisa dibeli nih Biolisin Vita Honey-nya di apotek-apotek atau juga di e-commerce favoritnya warga Dahlia, di toko online ya atau di Bernafarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vita Honey, tentu Biolisin Vitamin Ku. Assalamualaikum Erlan, waalaikumsalam dari Gandastoli, Katapang nih hadir Teh Sri, senang siap ya Teteh, hatur nuhun. Asep Mamen juga selamat pagi Besti, sudah lama tak jumpa di kandung kuwodo cenah. Nya kemarin mani pengen kesana tapi akunya gak sanggup sayang, capek banget. Nya kemarin teh caranya ulang tahunnya Dinda yang ketiga. Teh Siti, ayah teh Siti ya. Pokoknya mah selamat ulang tahunnya buat Dinda, dede cantik, anaknya Teh Siti Munjul. Pokoknya mah semoga panjang umur, sehat, bahagia ya, rezekinya berlimpah dan juga pastinya tumbuh dengan cantik dan juga pinter ya Dinda. Tayang. Ada Tokondes juga hadir, terima kasih. Mama Lilis juga di Cibide hadir ya. Mama Gani Bojong Kalapa digoyang, Bojong Kalapa. Tangkal ya teman, tangkal. Oh tangkal. Mama Jidan Jikri Cibide, Teh Yuli Soreang juga, Kang Roheng Lengkong sama Mang Ian, Bakso Neglasari di Kopian Hela Sayang. Boleh dong. Arhan juga hadir, Cina Erlan di mana nih? Dari Cibak Cibide, pantengin Erlan juga. Oke, okay. Bu Empoy, situ patenggang sama Mama Putri Najla sambil beberes, pantengin Erlan, asyik. Agus Ketbon, Cibaduyut, digoyang, sayang. Boleh dong. Teh Sofi Munjul, makasih udah pantengin Erlan juga ya. Yaudah sekarang siap-siap yang pengen teleponan, pengen on air, boleh telepon sini ya. Pak Boro-Boro, sayang, ada sama siapa? Halo. Aduh. Kopi Dangdut Dahlia. Aduh Allah. Coba kalau misalnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vita Honey, jawabnya apa?
1: Tentu Biolisin Vitaminku.
0: Bagus. Kang Danu lagi di mana ini?
1: Baru nyampe.
0: Oh gitu, nah ha, nyampe teh langsung gawe, jo langsung ieu barang hekes. Oh iya ya. Aya teh di Cimahi macet ente sayang.
1: Bukan lagi macet.
0: Keun wae singkona ahnya da alo mamaha u. Ya, sing sabar banyak besti. Semoga cepat beres. Semoga cepat beres underpassnya gitu ya. Aku doakan ya. Soal kita nggak goyang lah, sayang. Kang Danu, 1, 2, 3, go.
1: Ayo digoyang,
0: lagi
1: digoyang,
0: dot
1: di kopi, dangdut.
0: Hey, pengen nggak goyang buat siapa aja, sayang?
1: Selalu banyak rezeki, banyak

0: Hanya dek hanya doi. Ya cenah eta si Kang Ipan nineung pisan ka ieu ka Auna Danu.
1: Heeh.
0: Kamu udah menang, udah meli tiket belum?
1: Udah dong.
0: Oh, udah. Ya.

0: gitu. Iya,
1: nanti dapat kuis. Pengen awo dulu so, sama kata Kang Ipan.
0: Oh iya, siap.
1: Kaik. Pantang radio saya. Bisaan tuh danu mah. Aku mah tak bisa. Aku mah enggak bisa, jatuhnya aku mah kayak apa ya? Aku jatuhnya kayak soang. Di belakangnya sama siapa lagi? Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Sinvita Hani. Aduh. Teneneng jebret.
0: Iya.
1: Udah sarapan?
0: Udah, Tale.
1: Oh, sama Tale sarapannya. Aduh, sama kimpul, iya. Biar bisa kongkorongok sama huut dicampur, iya.
0: Iya, sama lancut yang
1: huut. Iya, bener. Ajang kerotau sekali ya, namanya gacor, sayang. Para ke ucing mah minta ke Aipan, eta para kucing loh, bah.
0: Kucingnya.
1: Kucingnya tapi kucing yang minta pulsa, sayang.
0: Iya, kucing itu kucing hidup lagi.
1: Yaudah kita ngagoyang heula, sayang. Siapnya teh neneng jebret rahayu, 1, 2, 3, go!
0: Digoyang
1: buat siapa saya?
0: Digoyangnya buat adikku yang pakai baju kuning kayak nasi kuning.
1: Au. Kita kuning-kuning semua nih. Mau goyang on the road lagi semua kru. Iya benar. Oh tayang. Terus buat siapa lagi cerah?
0: Buat Kang Farid, buat yang barusan Danu IRB ya. Mm-hmm. Nenek putihnya Pak Kang Iusnya, Ardian, Nara Dolat, Masuk Masa Sabaros, Nenek, Mang Nanas Tiabudi, Aman Abadi, Akibar, Bunda Iin, Omi Lilas Rokit, buat Cep Abdul, Kemal, buat Mama Lilis, Mama Bayu, Majeha, Kang Genta, Kemal Ayam, Kang Aji, Teh Enda Gopin, buat Asep Majalaya, buat Kang Dedi, Citalika, Wauji, Teh Isa, Tisu Gelok, sama airnya, Bebet Deri, Ade Caringin, Asep Mamen, Koni Nasgor, Mang Irin, pokoknya buat semuanya aja, saya itu mengakit ya.
1: Gocinya buat siapa, Sheyeng?
0: Iya, buat

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Dahlia FM.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
6: Biolisin Vitamin
2: lagi Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
1: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
1: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
8: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
7: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
8: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
7: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
8: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
7: Fresh Care Vapo Balm?
8: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
7: Maca banget. Balikin mood banget ya.
8: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
7: Wih, hangatnya langsung kerasa.
8: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
7: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
8: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.

Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar, semakin juara. Terima kasih warga Dahlia sudah patengin Erlan Magatro ya. Tenoy Inoy, selamat pagi. Terima kasih juga sudah selalu terus dengerin Radio Dahlia ya. Ada lagi sama Kakek Agus Cibo Cibangkong, Teh Siti dari Waas Banjaran juga hadir, katanya siap dong. Kang Ramat Gunung Puntang, Kang Heri Pasko di Pasir Koja digoyang selalu pokonanya. Ada Delis Gusdiana juga hadir, Teh Jenong Sukawangi sama Mama Farida. Oh, sudah kemarinnya gak jumpa kita. Sudah lama kita tak jumpa di kandung kuodo Mama Farida ya. Sehat-sehat Mama sayang ya. Kang Hasan Majalaya, Mama Aji juga nuhun sudah patengin Erlan Magatro ya. Abis ini jangan kemana-mana nih, ada Bandar Dangdut Dahlia. Tapi Erlannya sekarang harus pamit dulu ya. Terima kasih yang sudah WhatsApp, terima kasih yang sudah teleponan juga ya. Mbak Yati, kemana Mbak Yati? Kalian ngelol Mbak Yati tenyau ah. Nanti mah dari jam 6 dong sayang ya, dengerin Erlan Magatro di Kopi Dangdut Dahlia, oke? Pokoknya terima kasih sayang, semuanya aktivitasnya lancar-lancar ya. Hari Senin 24 Agustus 2026, semoga yang lagi sakit cepat sembuh, yang lagi sehat dijaga kesehatannya, yang lagi taboga duit semoga benghar, semoga loba duit, semoga loba rejeki gak golontor. Amin. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah, go go go, go yang. Yeah.

kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

dolar biasa nama sok tereh dikawinkan wargi Dahlia. Hayang teh tereh dikawinkan. Sok siapa yang pengen dikawinkan wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan ku dede didoakan. Mudah-mudahannya petingnya mimpi digigit ular ya. Amin. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Ingat wargi Dahlia hari Minggu 11 Oktober 2026. Harus mengosongkan jadwal. Harus datang ke Tegalega wargi Dahlia ya.

WhatsApp kita nomor kita lihat di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Teleponnya di 73028 73 11 710.

segar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alam.

0: Dewi Persik.
1: Aku berdandan hanya untuk kau.
0: Charlie Van Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
12: Sovel, pegadaian Yamaha.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games coin drop water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50% juga nungguin kamu. Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?
14: Hanya di Jogja.
15: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
16: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
15: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
16: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
15: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
16: Canda bro.
17: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
18: Beberapa hari kemudian.
16: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
15: Sama-sama bro.
19: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja Wargi Dahlia. Asik. Wargi Dahlia, aku mau menghimbau nih ya buat Wargi Dahlia, para pengendara motor ya. Cik, kalau di jalan ya entong ngarokok Wargi Dahlia. Tadi tahu enggak Wargi Dahlia pas sasan dari rumah mau ke Dahlia ya. Untung pakai helm, emang pakai helm udah jauh, heh. Ketang deket, oke, ketang pake helm, abis pake tang. Aduh, gusit magung, eta calacah rokok. Untung helm nanti pake kaca, Wargi Dahlia ditutupkan. Coba, kumalamun eta kacanya dibukakan, kumun kanu mata dede, ya. Ada dede yang tersadar. Rek ngarokok mah kudu di tempat anu nyantai, di kursi, meja, di hadapan kopi, gitu. Entong di...

mereka dahlia bawa budak atau nanaon gampang langsung diringkir dia. Nah, kalau misalkan mau beli mobil, Umi, nih jangan lupa nih, apalagi di bulan kemerdekaan ini, jangan cuma semangat kita aja yang berkibar, tapi keuntungan juga harus berkibar dong, Umi, ya. Rayakan semangat kemerdekaan bareng Astra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026. Mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Dapatkan kesempatan memenangkan hadiah undian 1 unit Grand Max Modification dan juga ratusan juta rupiah saldo bank saku Orkidalia, ya. Nikmati juga promo spesial lainnya seperti diskon spesial untuk model tertentu, paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi Orkidalia, dan juga gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc, plus perlindungan Garda Health.

Umi. Siap Uminya. Eh Umi, ngomong-ngomong si adek kumaha ayeuna perkembangan ini badannya bagus Umi ataukah susah makan? Kalau susah makan mah gampang Umi. Si adek kasih aja biolisin petahani ya. Bikin sekecil lebih lahap makan Umi dan berat badannya juga ini jadi lebih ideal. Orang tua mana yang gak seneng dong ya lihat sekecil badannya makin sehat dan juga makin gemoy. Makanya nih biolisin petahani juga ini udah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus ya untuk dukung daya tahan tubuh makin kuat dan juga gampang sakit Orkidalia. Makanya ayo Umi, ayo Orkidalia dapatkan biolisin petahani di apotek e-commerce favorit Umi dan juga Orkidalia atau Bernovam official shop sekarang juga ya. Biolisin petahani tentu biolisin vitaminku. Selamat pagi buat Yanti Nur Latifah lagi nonton di live TikTok @1015dalfm ada juga di @sansan_apriyadi ya. Ada juga ini sama cewek manis nan mempesona mau di gorowokan penyer ewel. Enggak mau. Aduh. Sebutkan dong Pak Ilah tenananya.

gestang tuh ya, tong diomongkan wae dedinya teh ah. Mama Raffi di Lembang juga, Damang Mama, ada Uwa Uci juga yang digorowokan, heeg. Ada Irma Yanti juga lagi panteng, terima kasih. Digoyangnya buat Warki Dali aja datur nohon. Bu enjoy parawan ujung burung hadir. Tapi yang kawin, san-san sok kudede didoakan mudah-mudahan. Bu enjoy cing gera-gera kawin ya. Mudah-mudahan salakina nu anyar cingnya ah amin. Mama Lele cuwide Mama. Digoyangnya buat Warki Dali aja datur nohon. Jangan mau nama-nama Warki Dali, nanti san-san bakal angkatin telepon.

0: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Asik.
1: Sekasi.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: aku kan kaya raya ya. Sama aku bisa dibeli apapun wargi Dahlia ya.
1: Halo Listi, selamat pagi dari Belitung. Ini saudaranya Kak Adri ya. Siap, salam ya buat orang-orang Belitung, buat keluarga yang ada di Belitung. Oke, siap. Selamat pagi Santan. Ini sama Iyah Marlia di Perbas lagi panteng atau Nuhun. Ada Karsin. Oh, Karsim di Cikadut lagi pantung juga di goyangnya buat wargi Dali aja deh turun. Aduh, sianya pretabi. Ngomong. Ada juga Sansan hadir pagi sebelum OTW kerjanya, Mai. Mai, Mami Giden ya. Semangat kerjanya, semangat mencari nafkahnya ya. Nenek Ica juga lagi pantang. Gemoy, ayah artis Tilil-Tilil, ayah dong. Tilil-Tilil, dog celentongnya.

Dut tidinya teh, ya ah. Pagi santan lus tini dirancamanyer. Hoyong langgamnya digoyangnya buat wargi Dali aja diatur nuhun. Eh kita goyang ah 73028 7311 710 ada siapa wargi Dalia? Bandar nangdut Dalia.

0: ngapain? Apa?
1: Ayah santan ukur naun.
0: Keur ngalahan kusik, aku kan pengen jadi orang kaya raya.
1: Iya, kamu mangulan kusik kalau aku lagi cingogo, lagi nyuci on air heula.
0: Udah dikumbah belum?
1: Udah dong.
0: Udah dikumbah.
1: Iya.
0: Umi, tapi Umi waras.
1: Alhamdulillah seperti
0: apa gitu teh. Tapi Umi bisa nyanyi enggak?
1: Antonita nyanyi wae.
0: Enggak, aku pengen lihat Umi nyanyi. Soalnya kan kalau ada orang yang nyanyi tuh hati aku jadi bahagia, jadi gembira, Umi.
1: Nyanyi apa?
0: Pengen dengerin lagu Tilil Tilil aku mah. Tilil. Tilil. Tilil endog jelentang, kurang diundang bangkong. Cobaan Umi. Ah, bang, gak mau. Aku pengen dengerin Tilil gitu, coba.

0: Geus ah. Disungkun sakalian nu kitu mah.
1: Heeh, geus aneh ngomong geus ah bor parosot kana lah.
0: Parosotkeun da deh.
1: Digoyang buat siapa Umi?
0: Digoyang buat Asa Santi Payun. Semoga sagar selalu banyak rezekinya, banyak jobnya, banyak uangnya. Eh siaran Kaki Widay.
1: Amin,
0: buat
1: amin.
0: Buat Mama Nado, buat Mang Nana, buat Adanu, Isar Aiman, Wa Uci, Mang itu Nenek Isa, Jendri, Mimi, terus Bunda Dinda, Nenek Isa.
1: Gocin.
0: Nah, pokoknya mah buat semua yang lagi pantang aja weh.
1: Gocin buat siapa?
0: Kapuntan atau kita sebat Bunda yang segocin buat kita berdua aja nya Sansan.
1: Iya, pantang pantang radio.
0: Pantang radio, pantang Dahlia enak-enak kelanggarnya Dahlia trong ah goyang.
1: Goyang belakangnya. Bandar Dangdut Dahlia.
0: Bandar Dangdut Dahlia. Ah, satu trong ah goyang.
1: Langsung aja diporosot ke.

0: Dangdut, cuma di Dahlia bareng San San Lucu.
1: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Dance Setia B. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Anglia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia Tatar Sunda.
18: Kamila jadi jam 11 sampai.
19: Dugikan jam 1 siang.
5: Dahlia Indonesia Pilihan.
8: Dan top hits Dahlia.
5: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
6: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
7: Dahlia Indonesia asik.
2: Cindai Dahlia.
7: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
11: KIP Dahlia.
1: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
3: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
10: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
4: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Selamat.

produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

malam eta teh jigana anu apal we jigana. Aku mah enggak tahu artinya renjang pengantin itu apa, aku enggak ngerti ya. Soalnya kan aku mah anak-anak masih kecil warga Dalia jadi enggak tahu. Wiwi, meni raosan jeung sarapan jeung pepes lauk bawal bodas aneh kabita ya. Terus si cengek nanti guruntulannya bari disepan di nulauk nanti dicetrokan make uyah. Ah gak mau, aku gak mau ngebayangin itu ya. Ada juga ini sama Tati, Teh Tati di Cibodas, di Solokan Jeruk lagi panteng, terima kasih. Sambil Keke Jek, Sasansan, dari Arsyad Kids Bojong Mas, lagi panteng, terima kasih. Mama Ella di Parahyangan Kencana juga lagi panteng, terima kasih ya. Aduh, gue sih masuk.

Geyon ker ngechat tenon bersama Uyanto. Oh, cuma Geyon tadi mana ya? Ranjang pengantin teh ranjang tempat bunga enggak mau. Ranjang pengantin teh santan ranjang bergoyang kata Mang Olas. Siti Agnia Fauzia di Pagarsi lagi panteng santan, terima kasih. Ada Cendani Cimahi juga hadir. Ada Bonjoy. Sansa, jangan mengantin teh. Tengah hati ah.

banget mas, gue teramat dicegah mesal. Pengerti, dede mama mama Lilis, kok matu bantuan dede, dede gak ngerti maksudnya ranjang pengantin itu apa. Pangnyapakeun dede, avisan tailor di warung contong nuhun, dede gorowokeun ka Ijal anu damel di konveksi Mang Aangnya. Ada juga dede ranjang pengantin teh paregi ngadonan bala-bala cenah. Pangnyapakeun dede Afisah. Dede Afisah tailor di warung contong nuhun. Heuk mangga ada Ika juga lagi panteng terima kasih. Assalamualaikum ada Erni Rahma juga dede dede momi koli manggul heula nyang ke karnyawer dede hasil ngulina nya. Sopona emang aku enggak tahu enggak ngerti. Mama Piani juga lagi panteng sasan terima kasih ya. Wargi Dahlia nanti setelah pesan-pesan berikut ini ya. Dede bakal ngadain tatarucingannya gampang banget Wargi Dahlia ya, tapi jawabnya harus di WhatsApp nanti yang paling benar atau yang paling mendekati sama dede bakal ditelepon Wargi Dahlia ya. Makanya jangan kemana-mana, masih tetap di bandar.

0: masih di Bandar Dangdut Dahlia bareng Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

dirahasiakan. Ingat Orgi Dahlia, acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026. Hadiahnya banyak, ada uang tunai total puluhan juta rupiah, ada sepeda listrik, terus juga ada motor Matic, dan juga ada umroh Orgi Dahlia. Makanya yang belum daftar, daftar langsung aja datang ke Jalan Borangrang nomor 28 Bandung. Harganya tuh cuma Rp35.000 aja, udah termasuk kaos, kupon, dan juga produk sponsor Orgi Dahlia ya. Ditunggu pokoknya nama sama Dede Orgi Dahlia. Aduh, gak kerasa banget Orgi Dahlia, sasanya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dahlia. Mudah-mudahan minggu depan ya, kita bisa ketemu lagi Orgi Dahlia di Bandar Dangdut Dahlia. Sasanya pamit, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perumah. Go, go, go. Go, ya. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dahlia, wilujeng wayah kieu, wilujeng siang sadayana. Alhamdulillah dina siang ieu urang tiasa kampangariung hempak merbayak sadaya dina dongeng Sunda ti Dahlia. Anu maneh saban wayah kieu ti 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Urang keur ieu deui urang lajengkeun deui serial si konseling ngalalanan dinten gambar katunda. Pamugia bahan katampi, pamugia sing tiasa ngahibur wargi-wargi sadayana. Bila jangan naukun, dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgannya Dahlia Perungah, gugugu goyang.

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo, ayo.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

cecer ceriyor.

0: ya. Bekililah kurungan kasih jambu rawut anu tadi nak kekep jeng rekep teh. Ayo nama jadi ngurangan. Lantaran loba di antarana anu milih mundur batan anu maju. Anu mundur mah ges tangtu karena rubuhna. Kamu kasih jambu rawut tidak waktu hari itu. Bedil pistol kolewang jeng pakarang anu sejena ges taya guna deui eusana jantinya. Geuna karena kulit si jambu rawut tapi tetela kabehanana oge eueuh anu terang. Pokoknya ho harita si jambu rawut geus nantung di tukangan Tuan Van Hollen. Hari gep krawak. Langsung harita punuk Tuan Van Hollen ditewak di tukang. Bergero si jambu rawut ngegero sorana tarik melengking. Ngandung tanaga panggero anu kuat anu bisa mepeskeun kana kegendangan ceuli. Si jambu rawut nyata memang pinter jeng cerdas otaknya. Hari tangan cem anak-anak buah Tuan Van Hollen kucara Tuan Van Hollen dijadikan tando. Kurang kok anak-anak buah Tuan Van Hollen pati ngarang kok ningali anu jadi komandana. Hari tadi ancam di jen andon juga gitu. Meh kabe hari tabareng pada narik dari tali kuda na. Nah janteng eureun tuwani maju ke hari. Lantaran ngarti amun maju geus tangtu Tuan Van Hollen bakal sapat beungna. Sabab seperti anu tadi ka Bandungan kumaranehna sakabeh. Kumaha hebatna amukan si jambu rawut. Sapasang leungeuna teu beda we ti malakal maot anu siap ngalah jiwa anu jadi lawan. Setiap pukulna nancep kana dada langsung ngadudut jajantung musuh.
1: Sadau hoy bewang bocah hetang lepas hari jeuk. Apa-apaan kue sekam?
0: Tuan Van Hollen bikin karengka peranjuk nahan amarah yang kehanja luar. Lantaran dirina kapalingan gerak bikin ka bisa yang tandon kudak lentik pantaran si jambu rawut segarupa.
1: Cicing ya bule ulah lobang ngomong lamun yang capat ya beheng maning aji.
0: Si jambu rawut kuku-kuku lengena anu panjang jeung harideung harita ditempelkeun kana beungna Tuan Van Hollen. Geus tangtu lamun si jambu rawut niat binasa, geus henteu kudu disangsikeun deui. Tangtu beungna bakal sapat ku kaseketan kuku si jambu rawut anu leuwih seukeut batan mata pedang. Kabeh anu aya di dinya eueuh anu henteu ngarengkong. Ningali Tuan Van Hollen pamimpin marenehna geus jadi tandon pikeun anak-anak buahna. Jadi ya, geus nyata tetela kehebatan jeung karikatan si jambu rawut. Dina waktu anu singet, kabeh soldadu teh bener-bener teu bisa kukumaha deui. Ngutinakan si jambu rawut dina waktu harita.
1: Ayo, ayo nalek kumaha bulenya ya. Nalek nyelakeun ka dalemang atawa moal. Lamun hayang selamat gancang celakeun ka daleman ka diliwing ngaji. Tapi lamun jamikeun ngandung ngarati, ieu beung bakal capat.
2: Hopper tua, Rick. Beda-beda hoi sebuah adalah prajurit-prajurit yang pengen surut. Sungguh memalukan dapat dikalahkan oleh anak kecil si Berti ini, Jack. Jambu rawut, cepat, lepaskan, Rick.
0: Tuan Van Hollen baronta. Hayang ngelupaskan diri, tapi teu bisa. Lantaran si jambu rawut nyata gesurti karena gerakan Tuan Van Hollen. Setiap Tuan Van Hollen barontak gerak, geus tangtu, kuku, tancuk nasi jambu rawut nancrep ngegores karena kulit beungna Tuan Van Hollen.
1: Ngang, uang, ngus olong, ulah talung bae, ang, yo, geus olong ulah tulungan, ulang geus menang, yo, olong.
0: Jambu rawut ngegero ka guru nasi waluna. Anu harita masih kena taruh ngalawan lima orang prajurit kadeleman jeung Den Rasona anu masih kena tahan nadah amukan si waluna. Si waluna anu harita masih kena taruh Ngadenge panggero anu jadi muridna rek ngeureunkeun darungna. Terus ngareret ka si Jambu Rawuh. Nyeh si Walungang Seuri ngekeh pamun anu suka kacida.
2: Oh, hebat, bener-bener hebat. Itu dah ada yang murawat. Ya, kakarang anu ngaran murid kakak sila si Walungang. Lemu badir, ini capek aing ngegedekan maneh di gerak orang belum kene. Gajian yang ngamadian teh. Sabab nyata. Mane ayo na geus pisan mungkin jiung euy. Enak ka mana ta si manusia ajag teh. Lawan mane teh ka mana? Rawuh cia.
0: Jeuk si Walungang bari luak lieuk nitenan disambudeureun eta patempat. Jangan si manusia ajag anu memang geus indit tinggalkeun eta patempat.
1: Jana mah si manusia ajag teh geus kapul Ungang. Yeuh nungguing weureun. Walah ieu nama geus teu kudu loba de calita lah Ungang. Ieu kadalemang kudu di kawaca ku urang Ungang. Urang rebut ieu kadaleman teh. Uing anu bakal ngagantikeun cicuntana teh. Ungang uing yo.
2: Bener kitu euy. Kitu pisan rawuh. Memang geus cukup waktuna maneh jadi dalem. Adek jadi dalam rawat mana je, wajuna ayunya. Kan adu jadi aneh deh. Nak ke mana dah si Palguna Jaya deh? Nak pergi dekat tinggal irung-irung rakyat. Agus modal gitu terus digantikan ke si Suntana. Tapi hegos nak. Gue jadi pikiran begitu patut bae. Lu penting gak dalam mandar majadi bakal kalini kurang dua anda wot.
1: Bener gitu Ngang. Ayo ganjang lu pas gong. Apa pakalang anu ayah jina. Ayo ganjang lu pas gong. Amun deh ya bong obos marane kabe disapatkan gulang ngunuin si Jambu Rawuh.
0: Cek si Jambu Rawuh mere ancaman deh. Yata memang hebat. Bener. Pangaruh omongan si Jambu Rawuh. Harita para soldadu kabehanana pada-pada ngalepaskeun sanjata yang disimpan dina atau di luhureun taneuh tanda geus nyerah. Kalawan di luluguan ku si Walungang, harita pihak Tuan Van Hollen teu bisa daya. Sabab geus sumerah ka si Walungang jeung si Jambu Rawuh. Itu deui Bah Ranjing. Sanajan nya kawilang jago kolot anu geus kahot tapi teu bisa daya lantaran ngingetkeun Tuan Van Hollen anu jadi tandon dina waktu harita. Pihak Tuan Van Hollen dina waktu harita kabeh aya anu daya deui pikeun ngayakeun perlawanan. Kabehanana pada samiup tanpa daya. Urutkeun kumaha kahayangna si Walungang jeung si Jambu Rawuh. Lawan di dalangan ku si Walungang. Akhirna mah kadaleman Suntana Seta bener-bener dilindih ku si Walungang jeung si Jambu Rawuh. Murid jeung guru anu harita membongkeun aksi jeung si Ungang. Gancangna carita harita si Walungang jeung muridna nyata si Jambu Rawuh ngawasa daerah kadaleman Darmajati. Anjelas tacan bisa sakabehna langsung antara si Walungang arti kayaan di kadaleman teh. Tangtu keur tatan-tatan keun ngahalangan kadatangan si Walungang jeung si Jambu Rawuh salaku dalam anya. Sebab nurutkeun hitungan si Walungang sanajan ieu kakuatan Suntana Seta geus lumpuh

0: Keun ayeuna kaayaan Mbah Carik Maga alias si Koncleng jeung Nyimas Minanti katut Nyimas Kirana. Anu harita geus aya di hiji tempat anu sunyi jeung tempat anu aman di jero leuweung. Teu karasa waktu teh harita beurang geus diganti ku peuting. Sora-sora sato peuting mimiti nembongan jangkrik cicir jeung cari cangkas alah suara buek oge aya ditambahan ku gaya bagna kalong-kalong anu liar tingkalayang neangan bumbuahan. Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana harita karemit nungguan Mbah Carik anu harita masih kene ngagoler ngalempreh tempes-empes awakna masih kene ngerasa nyaleri anu nyaliara dina sagujur awakna. Mbah Carik Maga alias si Koncleng nyata masih kene leuleus lungse taya tangan pangawasa anu goreng hapan dada nanu turun naik. Tanda Mbah Carik masih kene bisa seung hapan narik napas. Tanda Mbah Carik Maga alias si Koncleng masih kene hirup urip aya napasan.
1: Cik Anti, teu karaos ya cik, tos wengi geningan ieu teh. Bet meni kareungkil geningan. Karaosna ku abdi mah cik. Duh. Nanging sanaos urang disarangan ku rasa keung oge nya paling inten wayahna we urang teh ceuk. Nya ieu teh margi sadayana kangge kasalametan Mbah Carik anu tos bumela ka diri urang duaan. Sanes kitu ceuk.
0: Nyimas Kirana sorana ngageleter pangaruh kaayaan peuting harita anu mata keung karasana da puguh di tengah leuweung.
1: Leres kitu pisan Nyi Kirana. Dalah cece matos bulat ite sana us dukikan ke ajal pati kop pada kop maung paribasana pikan cece ma demi kasalmatkan Irina Mbah Carik cece ma siap sadia gitu ayi Kirana.
0: Ceki Mas Minanti mari netep keharap karena beleg-begna peuting geus kitu terus tanggah kaluhur. Breh bentang-bentang baranang nerembongan dipapais ku bulan sapasi anu nambahan sari karena kaayaan peuting harita. Mbah Carik Maga alias si Koncleng tembong harita ngerejat indung sukuna malah telila kadenge sorana anu maregung nahan ka nyeri.
2: Gimana ieu teh lumun poe kieu geuningan.
0: Mbah Carik akhirna mah sadar tina kapiuhanana. Brai ngabuka panona lalaunan saterusna muterkeun paneuteupna ka sakuriling eta patempatan. Geup pandangan anu garilis Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana nyepengan kana leungeun kenca katuh Mbah Carik kalias si Koncleng. Telila pok Nyimas Minanti nyarita.
1: Mbah Carik, ieu abdi bah. Nyimas Minanti sareng Nyimas Kirana oge aya di dieu, bah. Teu kedah rempan tanepi keueung. Abdi duaan salawasna bakal teras nyerengan.

0: Nyerengan, bah.
1: Ya nuhun we, upami kitu bae jembas. Tanda jembas dua ante mikabela gawah. Cik, apa bantuan sangkan bisa diuk adagi? Ayeuna mah rada jag-jag ya bade.
2: Bah carik alias si konseling menta bantuan hayang bisa diuk. Pang-pang rama harek ngatur diri pikeun mulihkeun tanaga jeung kakuatanan.
0: Maksud abah teh bade maksakeun anjeun gugah bah carik.
1: Ras adaging ya bas. Yok, abah bantuan sangkan bisa udah. Abah hayang mulihkeun kakuatan sangkan ulah ripuh. Ing juga kieu ya.
2: Bah carik muringis bari humaregu.
0: Sok atuh nyimas. Urang bantu si bah carik. Hayang calik cenah. Nyemangga atuh ceminanti.
2: Arita kalawan sakuat tanaga ngabantu bah carik.

Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang. 101,5.

0: Sampurasun, wilujeng siang wargi Dahlia. Kumaha darah mang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng. Wilujeng enjing kasiangkeun wargi Dahlia. Pastinya wargi Dahlia kaget. Aduh, sim kuring teh Amalia nyarangan wargi Dahlia. Nah, geuning teh busa kieu. Pindah jam tayang teh wargi Dahlianya di kamari ti kaping 18 Agustus 2020 genep. Sim kuring teh Amalia nyarangan wargi Dahlia. Nah, cenah mung nyalira muhun. Ieu si abahna nuju ieu heula, nuju honeymoon heula. Alhamdulillah sim kuring teh Amalia teh sangarencakan wargi Dahlia dina midangkeun langgam-langgam Sundana. Ti 101.5 Dahlia FM Bandung goyang sakasik dijumantarakeun langsung ti Jalan Burangrang 28 Bandung. Ku kituna wargi Dahlia mangga diantos WhatsAppna di 08112221 leumana, teleponna di 73028731110 na. Tangtosna ti tabu 11 dugikeun tabu hiji siang. Yang wargi Dahlia ngarencangan mangga pilih-pilih langgamna. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go go ya.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

εξαιτία δε. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Dahlia. Datar Sunda. 101.5.

0: 107,5 Mandala FM Bandung, goyang sik asik. Hey warga Dahlia, hayu bareng-bareng lah menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juaranya. Urang tepang di di lapangan Toga Lega kaping 11 Oktober dinten Minggu 2020 genepnya. Tengtosnya bergoyang di sarangan Aya Alam Mbah Dukun, terus oke Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charles Tia Ben, sarang seenusanesta. Pokoknya warga Dahlia Engal daftar ti ayana kene bili kabujeng seepen tiket nanu. Penting mah tiket hela lebarnya warga Dahlia nya. Terus oke wilujeng siang ya warga Dahlia, anu hoyong liburan sarang kula warga, kade ulah hilap ulah lali. Amengan kat Trans Studio Bandungnya, nikmati aneka macam wahana memacu adrenalin warga Dahlia. Tangsosa saksikan oke okay, live sauna sarang spektakuler pisan gitu. Galeri tiketan di mana? Di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park kade. Aturan wilujeng siang kalau warga Dahlia anu paratus ngintun WhatsApp anu bade telepon mangga diantosan teleponnya di 7328 7311710. Nah wilujeng siang kalau warga Dahlia anu masih nuju keprak-keprak di pasar, terus oge anu masih kene beberes sana yuh abdi beberes di pasar sana bade yuh peperen sana gitunya anu ti subuh kene ti wangi tengah wangi kene pangintennya. Assalamualaikum menu mana ya teh. Assalamualaikum. Halo. Kayaknya Tommy nu mana ieu nu ngangkatna. Aduh, mana si Tommy teh? Nu mana ieu cepoponnya? Het het het eta entosnya. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sarang Amel kumaha sehat? Sarang Bunda Sarah.
0: Aduh Bunda Sarah, kedah sehat atau alhamdulillah. Pokoknya mah kedah sehatnya. Bunda Sarah teh di mana linggihna?
1: Abdi di Gunung Puntang masih.
0: Di Gunung Puntang, kumaha Gunung Puntangnya anginannya meni ieu ngegelebug pisan ya.
1: Muntangna kedah kiat
0: teh. Gunung Puntang muntangna kedah kiat. Kumaha cai? Cai ngirangan teh di Gunung Puntang?
1: Aman, upami cai mangan dompet anu kering. Masih tiasa ibak sehari 3 kali bare 4 kali ge masih aman.
0: Aduh, tiasa ngojay.
1: Tiasa ngojay dina jolang.
0: Gunung Puntang tehnya kakoncara cayina tiis. Mohon nuju sanes nuju biasa, nuju aya acara pan.
1: Rada ya, Dahlia sadar. Itu biasa dina TikTok.
0: Ya, siap. Alhamdulillah. Pami angkat sadayana teh aya di dieu teh sasaha kitu hawatos.
1: Mun atunya pipisan teh anu siarannya. Bisi saha teh Ameli.
0: Sareng Kang Tommy.
1: Si
0: Jangkung, si
1: Jangkung. Ti sebelah.
0: Mohon.
1: Tommy. Aduh, salam ke Kang Tommy deh.
0: Tommy ti sabelah cenah Tommy. Mohon cenah kitu
1: sareng. Abi kan mantan di dieu.
0: Oh, mantan kabogo Tommy?
1: Mantan kabogo Kang Tommy, Abi.
0: Tommy kumaha ya? Anjir, itu kumunceng-kumunceng weh, cenah.
1: Pasti kumunceng keterangan atau Teh Amel.
0: Mama Sarah, cenah. Aduh, nih teringat akan masa lalu, cenah.
1: Iya, teringat masa lalu sama Kang Tommy.
0: Aduh, waktu nyumput. Jika nama waktu nyumput di kolong mejanya.
1: Baik, Pak. Mari teh hilap dari hahare.
0: Aduh, Tommy palingan atau Tommy tinggali patuangan anak terus melendung tinggal kumaha itu tanggal warat lah. Tanggal walar ya, tanggal masalah kumaha.
1: Alah, Gusti, Kang Tommy,
0: kumaha. Sekarang siap jingle hola, siap. Hiji, dua, tilu.

0: Abad, langgam naon Mama Sarah?
1: Hoyong, iyanya langgam nama Rumpaka Cinta.
0: Aih, abang Tomi, nah. Tomi,
1: kabarin banget atuh dah kata-katana, teh Amel gerak ke Rumpaka
0: Cinta. Tomi, tah.
1: Kangos Kang Tominya,
0: Oh siap, siap, siap, digoyang Kangos Saha.
1: Digoyangna Kang Teh Amelianya, si Payung,
0: Kang Tomi,
1: wilujeng mancan tugasnya, dugikan karengse.

0: Mama Farida sakang sadayana ieu we nya sadayana
1: Wargi Dahlia.
0: Wargi Dahlia.
1: Siap.
0: Gua Cina atuh.
1: Oh, siap.
0: Gua Cina kanggo Kakang Tommy sareng kanggo ayah-ayah yang
1: ada di rumah. Ternyata nya aduh banyak ayah-ayah, aduh ayah-ayah ya papa jeung ayah bebek juga nama.
0: Ayah bebek ayah-ayah ayah-ayah.
1: Oh, ceria sekali ya si ibu. Mangga atuh siap-siap atau soe?
0: Atau soe?
1: Mangga atuh. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Asik lagamnya. Dahlia prum aku goyang.
1: Alhamdulillah. Aduh, tamu masaranya. Mangga masarana warga Dahlia. Assalamualaikum. Eta geranya sok. Diantosan ya, teleponnya di 7328-7311-10. Nah, cing saha ieu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Teh Amin.
1: Sarang saha ieu?
2: Sarang Teh Ririn.
1: Teh Ririn di mana? Teh Ririn meni geulis kieu. Aduh. Di mana Teh Ririn linggih?
2: Di Antapani.
1: Oh, di Antapani. Kumaha Antapani masih kene macet?
2: Bermacet-macet ria.
1: Ah, eta mah nya di jaman baheula. Tapi kan kamu ayah nanya, aduh. Teh Ririn siap jingle lah Teh Ririn. Siap, 1, 2, 3.

0: hebat. Tari ini bade mulut langgam naon.
1: Hoyong gapura cinta.
0: Au. Nuju naon taririn ayeuna.
1: Nembe uing, iya ngejemput Murangkalih.
0: Ah, gitu. Oh, mohon mau tetap sakieu mah nya. Murangkalih TK SD.
1: TK.
0: Oh, TK. Siap atuh. Kang olangkam nang kang usaha.
1: Kang Teh Reni di Payun. Kang Tatang. Elis. Kang Suherman. Kang Arno Black Coffee,
0: oh.
1: Kang Lukman Pasar Baros, Mama Bayu, kumken Kang Sadayana weh.
0: Oh siap, atas weh?
1: Atas.
0: Mangga, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, burung ah, go, goyang.
0: Alhamdulillah, hirobi alamin. Mangga wargi Dahlia, urang pindah kenelah langgamna nyarangan wargi Dahlia Sadayananya. Nuhun pisan, Teh Ririn. Aduh, teras oge wilijeng siangna nampangan kang wargi Dahlia anu parantos. Nga WhatsApp. Maksa natenya, ya ayah, sahaya. Sandy Satpan Parakan Tilu, salam kanggo Ivan Tukang Baso, Pak RT, Mang Boyan, Agus Pestol, au, Ade Kobra, hedun. Teh Cucu di Cibuntu Wilijeng Siang, terus oke Kang Iwan Mozzarella, kumaha damang, Buarpan damang, hai, kanggo Beringka Bojong Kaco, Tayati Jamu Moro, Tersno Isyar, Ibun, Bunda Imu, Sarang Wargi Dahlia Sadayananya, Kang Agus Gusnawan di, mana itu ya? Di panti pijet tuna netra di Jalan Kera Condong. Mangga angke langgam nanya digoyangna kanggo wargi Dahlia Sadayana tunun pisan. Terus oke neng Ariani wilijeng siang kanggo Teh Amer Dahlia panas ye. Ante di dia mah. yuk saja. Wilijeng siang oke napangan. Oh Teh, Assalamualaikum. Teh Amer sana upami kaos tos ayah. Mangga sok enggalnya bilih seepeunnya ayah tos ayahnya ayah nama. Wilijeng siang oge napangan kanggo Astriani kamana abah nuju aya acara heulanya. Mang Nanar wilijeng siang Teh yang digoyangna kanggo Mamah Reva, Mamah Dede, Nur Budi pun bojo sareng pun anak oge pun incu nuhun piasan. Bismillahirrahmanirrahim. Oge napangan Kang Suryadi di Ranca Ekek Teh Amel kanggo Teh Sugi yeunya, kanggo Yati Jamu Ndagopin kanggo grup wargi Dahlia nuhun pisan. Jul di Ranca Sagatan haturan wilijeng siang. Ya cenah oh mohon abah ini nuju lomba. Irma Yani bilijeng siang oge digocina kanggo anu nuju siaran wecing sararehat. Amin hatunuhun pisan bidoana. Terus oge Kastanto di Leuwi Panjang haturan bilijeng siang digoyang nama kanggo Bu Arfan, kanggo Mbak Yati Jamu, Eli Padalarang, Teh Nova, Ila semuanya pokok nama. Teni Binong oge bilijeng siang kanggo kru Radio Dahlia Sadayana. Adias G si tiga huruf teh bilijeng siang, Mama Fiandi oge bilijeng siang nuhun pisan. Nenek Ica kamana wae bilijeng siangnya. Ajun Warnasari Cibaduyut oge haturan bilijeng siang. Kanggo Ati di Batu Lawang haturan bilijeng siang. Kang Apit kumaha damang bilijeng siang. Ayi Asgar oge teteh kamari kamana cenanya basa dinten Sabtu. Nuju ka dokter heula ieu biasanya hoyong jajan. Bunda Sarah tadi atos Kang Tatang Suherman oge bilijeng siang gocina kanggo anu nuju panteng nuhun pisan. Lajeng oge Deri di Kiara Condong haturan bilijeng siang. Terus Mas Brown Maroko Cihampelas bilijeng siangnya kanggo wargi Dahlia Sadayana kanggo Kang Nana di Cikancung bilijeng siang. Terus oge Teh Reni kanggo Mama Dida di Manglayang Cileunyi hoyongna di gocina oge kanggo wargi Dahlia Teh Amalia sing sararehat doa terbaik nuhun pisan gelisnya. Terus oge Ibu Cendani wilijeng siang. Waalaikumsalam Mom Seni. Urang pindahkeun langgam Sunda nyarangan wargi Dahlia masih dina Dahlia Tatar Sunda. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung ah go goyang.
2: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung

0: 107.5 udah lihat kan Bandung goyang asik-asik. Masih midang ke langgam ngelamung Sundana, sim kuring tengah mali masih ngarencakan wargi Dahlia tangkos noginya. Wargi Dahlia ayah bewara anu matak piaka ahengen yehnya di kota Bandung ke jantananana. Ayah murang kali 8 tahun digegel anjing pitbull, ditayai anjing pitbull nanti jika nanti meren kaburnya nugaduhna te uningan ya kamana ya. Anjingna pitbull teh leuh boro-boronya kudu deganana oge mah mantak ngadeg-deg. Dah wargi Dahlia khususna kanggo wargi Dahlia anu ngingu anjing gitu nya, dog is the dog gitu. Kade nya ulah kedah langkung tarapti panginten. Margi masyarakat sieun atau ningali pitbullnya boro-boro nu kitu anjing biasa we anjing kampung wae sieun abdi ningalina oge komo ieu mah kabur ye cenanya digegel yeuna ngamastakana dugikeun ka kedah lebet rumah sakit nu powerna mah bisi rabies kitu tah paling utami namanya janten kanggo wargi Dahlia kedah langkung ati-ati di jalan terus anu gaduh piaraan anjing ulah diabur kade. Terus oge namina teh non di bumi teh pager kedah dikunci anu kedua anjing nanya tengwaka kitu ucing wae oge geningan. Wargi Dahlia masih dina Dahlia Tatar Sunda masih midangkeun langgam-langgam Sunda natang tosna oge aya saha ieu teh ya. Assalamualaikum. Halo. Tai Asgar, assalamualaikum. Mangga wargi Dahlia urang tampi dinu sanesanya. Assalamualaikum. Beureum tepina. Sok, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Tai Asgar. Nahanya. Kok tayaan dirimu? Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nenek Ica damang.
1: Alhamdulillah neng Amel kumaha.
0: Alhamdulillah kada damang.
1: Heureus niato saya siaran deui.
0: Alhamdulillah. Nenek nuju naon nenek?
1: Nuju marene.
0: Saha marene Abah?
1: Incu
0: atuh. Suka teh Abah.
1: Nih hareya marene Abah
0: koyo. Pan incu teh araya atuhnya tenan naon atuh lah. Da tiris aya nu usum tiris.
1: Nya tiris ieu ge meuli ngahondhon da ieu mata dikekepan we incu teh.
0: Suka teh Abah.
1: Abah deh.
0: Sok atuh jinggal
1: nenes. Sok teh aya nuju healing.
0: Aduh healing nya atuh. Sarua sing si Abah endi nu healing meureun nya
1: aduh. Abah endi healing.
0: Sok atuh jinggal lah. Nih siap. Ayo. 1, 2, 3.

0: Hayang langgam naon nenek?
1: Hayang langgam eta we minimal bentang manglayang.
0: Aduh luhureun bentang manglayang.
1: Bentang manglayang
0: kitu nya.
1: Mohon leres.
0: Bentang manglayana nu istri pamegeut. Oh siap. Digoyang Kang Osaha.
1: Digoyang Kang Neng Amel, mugi sing sehat seterusna nya.
0: Amin.
1: Kedah jagi kesehatan yang nama geningannya jelas cantik.
0: Muhun kedah
1: neta. Panasna panas pisan tirisnya tiris pisan.
0: Muhun. Jabaning abdi tidak. Jabaning abdi taet kekepeun.
1: Tah kitu. Aya guguling atuh.
0: Ah, guguling hirup hoyongna.
1: Oh, kitu anaknya teh didoakeun ku neneng.
0: Ah, nuhun pidoana, nuhun pisan.
1: Heeh. Ya. Pangajian ri nya teh Yati Bonita teh Denok Andin ya Banjaran. Maeha Ain Tugi Umi Yuna Rini Gotik teras budede kompleksi Mama Piska teh Ai Ai we pokona malah teras saha di Ernika Tapang teh Yati Bojong Kacor Bunda Onde Bu Enjoy Mama Lilis Bunda Dinda Isar Ibun Neni Gotik Acong Bunda Yanse Mama Sri Umeh sadayana wargi dalianya.
0: Oh, siap.
1: Mama Bayu Wa Uci oge.
0: Siap betul.
1: Kocin?
0: Kocin gak usah.
1: Kange kade dan kacinta Nenek Isa. Ketemunya Neng Amalia.
0: Nuhun pisane. Mangga-mangga. Mangga-mangga.
1: Panteng Gadio, Panteng Dahlia. Neng enak kalau gak benar Dahlia Prung. Ah, go yang.
0: Alhamdulillah. Mama Lilis, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedah damang.
0: Alhamdulillah, kedah damang atuh ah.
2: Alhamdulillah atuh tiasa siaran deui.
0: Alhamdulillah, mohon. Malilis nuju naon ieu?
2: Ih, mama teh nuju ieu nuju Ameng di Bumi Putra mama.
0: Aduh, healing wae si mamanya ulin wae hebat. Aduh.
2: Caket teh mama oge caket.
0: Oh, caket. Siap atuh kade mau bisa ieu teh usum culik. Sahanu jajab. Sahanu jajab. Iya tuh, beda awewe nu beunghar mah ayeuna mah ih loba nu nuturkeun. Kan mah geus sakolot ka beunghar mah ih loba nu nuturkeun. Jebening nuturkeunana teh ieu naon teh boronong wungkuah.
2: Oh
0: gitu. Ah, ieu mah boronong teh ieu resep ka ibu-ibu anu beunghar geus sakolot oge dituturkeun we. Komo mah Lilis mah hartana bro di juru, bro di panto. Ngalayah di tengah imah. Mama, Lilis jingalah siap hiji, dua, tilu.

0: Aya ku poho deui Gusti ampun langgam naon mah.
1: Hayong itu hayong dalingding asih atuh.
0: Dalingding asih siap digoyang kanggo saha.
1: Digoyangna kanggo anu kanggo teh anu tipayunnya mun dia
0: sehat pisan. Amin.
1: Kanggo nenek Ica nya. Kanggo nenek Ica ye kanggo pun anak ye aya Uji, aya Chandra, aya Neng Hanum. Aya caroge oge aya.
0: Papa geraye. Mama Lilih cuman til deui ye.
1: Iraha tu amungan ka cewideui teh.
0: Mangga ge insyaallah. Insyaallah. Terus sesade. Insyaallah insyaallah nya.
1: Halo Teh Yati Bonita. Teh Yati Jamu nya kanggo bawa Uci itu Kang Edit. Iman Danu sarang Magegeng Bunda Nenden terus di kanggo itu Bu Empoy Bibilu Bunda Dinda Bundanya Teh Isar Teh Aisugi Teh Santi Mama Apep Mama Apep Albert Mama Bayu di Calengka sarang Kadayana we nya Wardidah ya tercinta
0: entos
1: atas supergocin mak Abah nuju ke mana Abah Andin?
0: Abah teh nuju ke mananya?
1: Jalan-jalan wae.
0: Nuju jalan-jalan. Mohon mangga-mangga. Mohon
1: supergocin mak anggo teteh anu cantik pokona.
0: Aduh amin.
1: Mohon dijalankan tugasnya.
0: Amin nuhun pisan. Panteng radio.
1: Kanteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung ah, gogo goyang.
0: Alhamdulillah, herbal amin ya. Wilujeng siang oge Jul di Rancasagatan. Teteh menisono ih cenah ku teteh nyali rasa kalima jantan rolling. Mohon di rolling wios teh saviosnya. Oge napang ke Bu Arpannya jiran kaduanya. Bu Arpan kokolotna loba nu nuturkeun aduh Bu Arpan apalah Bu Arpan teh atunya Catbon di Cibaduyut haturan wilujeng siang terus oge Adi di Cibiru kumaha Adi terus oge Mama Lilis tadi parantos Momi Imas wilujeng siang salam kangen ka teh Amalia nuhun pisan kelanggamna nya Teh Ai Asgar kunaon tadi di halo-halo teu ieu wae nya teu ngawaler Aris Empah, Wilujeng Siang, Kang Teh Amalia, Tim Gasah Jamika, Mama Abi, Bu Neneng, sehat salawasna, amin, ya Rabbal Alamin. Kang Sandy, tah ayo naroskeun tahnya, digoyang ka warga Dahlia, gocina, Kang Oci Demplon. Wilujeng Siang, oge, napakan kakek Pujangga, yeh, Kang Agus Cibote ya. Pak Ade Sulaiman di kantin Buah Batu, aturan Wilujeng Siang, ngarojong wae nuhun pisan, Kang Asep lebe di Ranca Ekek. Munut langgamna alah digoyangna ka warga Dahlia nya Teh Amel ye Sandy satpam parakan teh om nuhun atunya Teh Yati Abah nuhun mana Abah dan teu aya Abah mah nya warga Dahlia engke urang tepang di jerang kadua Mas Midangkeun langgam-langgam Sundana dina Dahlia Tatar Sunda panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung aku go go go ya
2: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah, karena hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 17.
0: Dipersembahkan oleh
2: Dahlia FM Bandung goyang sik asik.
3: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik.
0: Sekarang jam 12 siang.
4: Asik.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
12: Sovel, pegadaian Yamaha.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
12: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing, dugi katabu 11.
17: Dahlia tatar kuda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugikan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top. Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
22: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
23: Dahlia Indonesia asik.
24: Cindai Dahlia.
23: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
25: KIP Dahlia.
26: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
27: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
28: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
29: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Semakin gelora, semakin juara.
30: Hiji 101.5 Dahlia FM Bandung, gak yang sik asik.
31: 101.5 Dahlia FM Bandung.

0: 101,5 dari FM Bandung yang asik-asik. Wargi Dahlia, bewara kang wargi Dahlia. Anu badhe ngiringan acara jalan santai. Di sarengan Radio Dahlia dinten Minggu 11 Oktober 2020 genep di lapangan Tegalega nya dina mapag karyaan ulang tahun Radio Dahlia anu ke-50 genep tahun. Makin juara, makin gelegar. Tangtosna wargi Dahlia ti ayana keneh mangga engal daftarnya. Soalnya bilih seepen ye nya engal daftar. Kaosna tos ayanya. Tangtosna anu ngeusi acarana nengah hibur wargi Dahlia ayam alam bah dukun Ayu Ting Ting Dewi Persik Republik Charlie Steaben sarang seueun sanesna pokona mah anu bakal ngahibur wargi Dahlia sadayana ti enjing-enjing duikeun ka sonten. hebat kan mangga enggal pokona daftar ti ayeuna nya. Wilujeng siang nepangan Ibu Cendani di Cimahi kumaha damang lajeng ge Wa Uci hai kamana abah biasa. Ya di Suci terasa oke Wilujeng siang Kang Aman Abadi Jatinangor haturan Wilujeng siang Pak Cibo tadi parantosnya Kang Agus Cibo terus di bewarakeun Bu Abdi Teh Eli di Padalarang kumaha damang Dahlia Tatar Suna emut baik kasa atu gocinnya kalau teh amal nuhun pisan yang baik hati dan bahagia. Tahun Bebeb nuju di mana Bebeb. Lajang wilujeng siang oke wargi Dahlia mang orang tampil di teleponna di 7328771710 kang wargi Dahlia bade milih-milih langgam nya. Acong Kasep, aduh I love you pul. Wah. Eih Cibay wilujeng siang. Bade icalan Tegalega Iraha engke kaping 11 Oktober sok atuh bade icalan sok nya. Mugia cing laris manis Tanjung Kimpul. Eh wargi Dahlia kumaha ya karyaan sok sanaos tos kalangkung 17 Agustus tapinya karyaan di lingkungannya masih kenehnya seperti kemarin kan Pemprov Jawa Barat ngagelar peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Gedung Sate yepisannya ruah pisan teras oge aya kira bendera merah putih aya defile TNI terus oge aya defile kuda nya wah Kang wargi Dahlia kumaha kemeriahan lomba 17 Agustusan di wargi Dahlia rame henteu pasti atuh rame ayeuna mah desok aya geningannya anu ti desa tanpi kecamatan per kecamatan aya ngadamel karnaval biasa namanya di aya kenana spontan biasa nama terus oge anu di RW biasana sok aya lomba-lomba gitu tehnya pokona mah wargi Dahlia aya dina kabagjaan aya dina kemeriahan bahagia ceria terus sehat yang paling utama eta gitu nya mangga orang kami teleponna hey sok. Halo, assalamualaikum. Aduh, si Eta. Naon? Ha. Berokokoh. Kedah sehat ah.
1: Ya, alhamdulillah kudu sehat atuh.
0: Nya, ari gering teh meni asa ka.
1: Oh, ayeuna mah cicing cuaca goreng.
0: Nya, cuaca. Di rumah sakit meni loba nu bararatu.
1: Geura mah loba ieu loba nu ngalapar. Tadi
0: ngampar.
1: Halo? Halo, baru ngalapar.
0: Awewe lalaki.
1: Awewe lalaki.
0: Nu ngalampar mah nu nungguanana ieu ya.
1: Di Teh Haji Erek Kasar.
0: Au. Ngampar bareng mah embung ah.
1: Saha ieu? Kan ngar aya batur.
0: Abdi yang ngamparna di hotel.
1: Bagi ieu nya bari ajeng dudungan.
0: Au. Amun bahagia. Meni bahagia meni hayang ngajar. Mana hayang ngajaran dasar dodot ah sembergeh sah aja nggak siap hiji dua tilu.

0: Nah, wayah kieu geuningeus bisa nelepon.
1: Kapan geuning ke istirahat?
0: Oh, istirahat. Oh, nya istirahat.
1: Biasana makan tatar tuna kan jam 1.
0: Aya nu keur istirahat.
1: Aya jam 14 lebih awal.
0: Oh, hebat. Apa
1: alah teh teh haji teh karek muncul.
0: Sok atuh langgamna naon atuh?
1: Lah mah hayang eta we ojek ti yang aku.
0: Keuhnya eta ojek.
1: Ojek.
0: Ongkos.
1: Au. Bangun ngojek ulah bari jeung ditaranyang.
0: Au. Aduh digoyang kamu saha?
1: Digoyang nama kamu teh hajinya, sehat selalu teh hajinya, semangat terus teh haji. Pangor tadi terus masuknya sama Lili sarang nenek Isa teh haji. Mang Oi Mariung Bandung Munayang teh Mama Bayu teh Oron yeuh majaran Mama Apep Kang Gental Kuman Pasar Barat Parjatok teh Nagopin. Oni Nasor teh Isar Ponti Umi Yun Ustad Ali Asep Angkot ya Atapang Mang Mana Mang Wawan Cucu Gerlong. Jumbe dua ada Mang Wauci Arno Nenek Pujeun Bunda Tiare Eci Dago Juri Rocky Pastanto Oi Siba Eta Ti Kopo. Erik Pasco dari Cibir Pati Pasang Umi Tinggal Bahan Teh Nova Nenek Isa dan yang jepret Aing Sugi Mamkir Jalema Eli Pedalarang Dua Aida Sudah Udah Bunda Tepun Jumat Bunda Dina Mama Linda Mama Lilis Mama Sri Asong Neso Akibar Erni Asidik Imam Sojo Mang Irin Asa Dayana Asa Haji
0: Sok Sadei Entos
1: Atas Gua Cina Maka Ngodunungan Asik Turut Ngalikin Haji.
0: Aduh Salam Kadunungan.
1: Iya Haji Sabar Habengket.
0: Ah biasa Welah dua 17.5 12.000 pulangan anak 10.000 siapa tuh
1: panteng radio dahlia anak-anak langgamnya dahlia perungah go yang
0: aww gusti ampun. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ih kemana wae atuh di call
2: Gak tahu dari tadi teh parem wae.
0: Aduh, kakandana tadi atos nge-WA.
2: Atos ketampi pisan gitu atuh datos nge-WA.
0: Aduh, si Demplon. Sok atuh jingal heula Demplon cenata. Hiji, ya, dua, tilu.

0: teteng
1: nencak teteng teteng. Nya,
0: atuh nate. Eta mah ada anu mah biasa ngamparnya tegalega.
1: Aduh. Aduh. Naon atuh ratu Halloween atuh sok naon langgamna? Hmm.
0: Langgamna teh tadi sakur ngimpi atuh ngadukung eta Danu ya.
1: Iya, siap.
0: Heeh. Eta si Babang masih di situ si Babang?
1: Masih.
0: Oh,
1: macam
0: gitu.
1: Ah. Siapa tuh?
0: Iya, ate ieu nanya, aduh cicing atuh Kang Iwan Bule.
1: Nyanyi
0: baru masuk ye, bisi
1: pareung. Sok atuh digoyang Bang Ustaz.
0: Danunya Iman. Terus tadi si Bebep, Mama Lilis, Nenek Ica. Sama itu siapa? Dede Citeng.
1: Iya,
0: Mama Bayu. Ernika Tapang, Dagovin, Epubat. Kemarin rame pisan hari Sabtu teh. Sampai kaludes babawaan
1: opat. Hebatnya nya. Aya ieu aya naon teh lauknya. Aduh, ya, lauk emas.
0: Bihun, ada capcay, pokoknya
1: macenya. Aduh, meniningali teh. Aduh, batan kabita we wungkul.
0: Salak dari Kang Hasan dua itu dah ludes juga sama. Astagfirullah.
1: Hebat.
0: Dari Kang Asep ya Allah, saudung-udung sampai ke payu. Aku sampai kata kebagian.
1: Biasa ngumpul manya. Siap, siap.
0: Ongkapnya ceyak pisan rame pokoknya. Udah siap. We gocin nama buat biasa we orang Siliwangi aja.
1: Siap. Mau mangga, mangga. Yo atuh. Mangga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia perumah. Goya.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya wargi Dahlia, orang pirang langgam sundana. Jarangan wargi Dahlia, masih bidang langgam sundana. Sim kuring teh amali, masih ngerancangan wargi Dahlia perumah. Go, go, go.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, planet motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

εξαιστία δε. Stars sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip.

termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
1: Smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
6: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Pagi, Bu.
12: Ayah sama Ade udah pada siap.
11: Udah dong, Bu.
13: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
11: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
12: Siapa dulu dong ibunya?
11: Iya, Ibu memang paling hebat.
13: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
11: Pastinya dong.
12: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vetahani ya, Dek.
13: Oke, Ibu.
14: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
15: Biolisin Vitamin Tuh.
1: Dahlia, Tatar Sunda, 101.5 Dahlia.

0: Alô?
1: Hiji 0,5 dan Riva Manunggo yang asik-asik. Masih midangkan langgam-langgam Sunda di Nedah Lia Tatar Sunda dugi kentabu hiji siang kayaknya. Acong kasep kunaon atau lombana mening zong cana. Teelis peta, aduh tos nyiringan lomba balap kurupuk kamari di Dahlia. Nuhun pisannya, terus oke ngomong wargi Dahlia sadayana anu kamari sumping dina acara lomba-lomba. Atau nuhun pisannya, kasumpingan anak. Masih minang gelanggam-langgam Sunda sok di antosan deui. Teleponnya di 7328-7311. Terus oke beli jeng siang kanggo wargi Dahlia. Anu ayana nuju ayah di na mobil sewang-sewangan. Anu nuju kakaler kakidul. Atanapi wargi Dahlia anu nuju tuang siang pengintannya. Ayana saha bade di sorke nah atuh. Buarpan. Hai Kang Lukman di Pasar Baros hadir absen cenanya wilijeng siang ya. Terus oge mau teh Ai Asgar voice call ya. Kita geranya. Geranya aduh. Terus wargi Dali kamari rame pisan jiganannya. Lomba-lomba terus lomba terus ieu botramnya. Assalamualaikum Bu Warpan. Bu Arpan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kemana baik atuh?
2: Ayah weh, teteh. Kamari ramai resep botram.
1: Kenging naon kamari lomba-lomba teh Bu Arpan?
2: Ah, teh kenging naon. Eta weh resepan. Eleh.
1: Maha eleh. Tadi bantuan ku Pak, tadi bantuan ku Pak Dedi gitu.
2: Sakarek sembuh sami.
1: Oh gitu, udur naon.
2: Abi begang ayeuna teh ame.
1: Heuh, di baheula ge memang begang, ayeuna begung meureun.
2: Apalan.
1: Di baheula begang ayeuna begung meureun nya.
2: Ayeuna begung, iya.
1: Kunaon atuh dinya nyeri kusaha?
2: Henteu, lambung, ieu micen wae.
1: Uluh, atuh engal eta mah nya rot kitu teh kanu salira teh nya.
2: Langsung nyedot kana daging teh seep.
1: Uluh, jemaning ayah nanti lumayan dagingnya sakilo.
2: Iya lumayan, ente ker awis makanya.
1: Anu Umi Rahmat, nog?
2: Nog, ya, nog seplok.
1: Nog lini. Bu Arpan jingga siap, 1, 2, 3.

0: Arpan bade munut langgam naon?
1: Bade nunggu langgam karadok rinca.
2: Au, hebat. Bade ngagoyangnya jika nama.
1: Iya, betul.
2: Ame olahraga cenanya digoyang.
1: Olahraga karada haridang.
2: Oh, aduh haridang. Tiris wayanya ya natanya, aduh.
1: Tiris, ya wayang kita tiris.
2: Sok atuh digoyang kang usaha.
1: Digoyang nanya kadang uju mancok kang bung mes gasu besar ius boleh pada lang kuliah katapang udah ada si kutra bu ani suka jadi bu haji eha agus sibo danu lukman pasar baros oni nasgor kang genta umilila dari cicalengka pandir mangsa bunda tiara pahrijal tokyo makabut ungu bringka bojong kacor Ade Den Cipeng, Yati Jamu Meretosno, Mapiska, Mbak Nunu, Bu Win, Ai Sugi, Kang AR, Rini Oti, Kang Tatang, Lisna Ratu Onde, Mama Apep, Andin, Ius, Kang Sandy Siliwangi, Buta Tice Sepan, Nenek Ica, Iman Riung Bandung, Bunda Dinda, Jati Jamu Meretosno, Is Cibai, Teh Nando, Kang Sandy Siliwangi, Bu Enjoy, Raja Lembang, Teh Isar Ibun, Kang Arnold, sarang wargi Dahlia nu dijumato sadayana digoyang.
2: Siap.
1: Nenek Ica teh kalangkung.
2: Mangga atuh. Atos wae.
1: Atos.
2: Mangga atuh. Panteng radio. Mangga sawangsulna. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia anak-anak lagamnya Dahlia prung ah go go go goyang.
2: Alhamdulillah. Hey, wilujeng siang kanggo Kang Asep Asgar yang selalu hadir nuhun pisannya. Di Gocina Kang Omamah Ai Asgar sananya Kang Jur rancasagatan kunaon teh te live TikTok sian seueur nu bogoh teh cucu cugar bila aja kumaha sehat alhamdulillah kada sehatnya buar panuhun pisan teh Yati Heriati oge beli jeung siang teh noy ka mana wae teh noy mending ke sono si noy noy nya aduh di Gocina kamu wargi Dahlia sadayana nya warga dari Tekaraos kini Dahlia Tatar Sunda para nusreng saya waktosna ya sim kuring teh Amalia saya amit munggur enjing urang majang geni masih minang gelanggam-langgam Sunda nya enjing aya abah rancangan wargi Dahlia sarang sim kuring langgung sahur bahaya carek babosa panon carang sapakan ada jembar dihapuntan ageng sinar alitna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung ah go go go go ya
3: wargi Dahlia masih panteng Dahlia Tatar Sunda di hiji 01.5 Dahlia FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
2: Positif menggunakan narkoba. 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dari hasil itu kami melakukan penyelidikan lebih lanjut.
3: Jabar Now edisi Senin 24 Agustus diantaranya mengenai Sekda Kabupaten Bogor tanggapi rumor 6 pejabat terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sindikat penyelundupan benih-bening lobster di wilayah pesisir Garut Selatan berhasil dibongkar. Kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Di Sukabumi, pengoplos LPG 3 kg dan rugikan negara 1,5 miliar berhasil digulung. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Beredar kabar operasi tangkap tangan OTT sejumlah pejabat Pemkab Bogor. Salah satu instansi yang disebut dalam kabar itu adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Pihak Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan pejabat yang namanya beredar.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan sejumlah pejabat yang namanya beredar. Menurut Ajat, hasil pengecekan menunjukkan sejumlah pejabat masih menjalankan aktivitas kedinasan, di antaranya sedang bertugas di luar kantor atau mengikuti rapat.
5: Baru dicek 6 orang, kemudian mereka semua menyampaikan lagi di lapangan, lagi rapat, dan lain-lain.
6: Tapi dicek itu keterkaitan soal dengan KPK?
5: Enggak, kan hanya ngecek aja, kan isu nih.
7: Pak, berarti kepastiannya dari pemerintah nunggu dari pihak kejadian?
5: Tulis deh, ya ini kan nunggu dari sana ya. Saya kan nggak ada, sangat menghormati lah, karena seperti apa.
4: PMK Bogor menegaskan masih menunggu informasi dan klarifikasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pemerintah daerah juga menyatakan akan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan KPK. Sebelumnya beredar kabar di masyarakat mengenai dugaan OTT terhadap sejumlah pejabat PMK Bogor. Namun hingga kini informasi tersebut belum dapat konfirmasi resmi dari KPK. PMK Bogor meminta masyarakat tidak tergesa-gesa menyimpulkan kebenaran informasi yang beredar sambil menunggu keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
3: Potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah berhasil diselamatkan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut usai membongkar sindikat perdagangan ilegal benih-bening lobster atau BBL di wilayah pesisir Garut Selatan.
8: Selain mengamankan 2.870 ekor benih lobster siap edar, polisi menangkap 3 orang tersangka berinisial F, IS, dan AM di lokasi berbeda di Kecamatan Ciklet dan Pamengpek. Modus para pelaku, yakni membeli benih dari nelayan lokal seharga Rp8.000 lalu menjualnya ke pasar gelap seharga Rp12.000 per ekor. Guna mengusut tuntas potensi kerugian negara yang lebih besar, penyidik kini menyasar dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU guna melacak aliran dana dan aset kejahatan jaringan itu. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra Sabtu 22 Agustus menegaskan kepolisian akan membongkar seluruh rantai bisnis ilegal yang merugikan negara dan merusak ekosistem laut ini.
1: Bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ini, setiap harinya setidaknya berhasil menjual kurang lebih 20 ribu BBL atau benih-bening lobster. Yang mana kalau kami ambil kurs paling kecilnya atau nilai paling kecilnya 10 ribu saja. Berarti setidaknya satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
8: Dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan baterai laptop, tabung oksigen, serta filter sirkulasi air. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Perikanan, Junto Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal TPPU dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun serta denda 10 miliar rupiah.
3: Praktik pengoplosan LPG bersubsidi ukuran 3 kg di Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi terbongkar. Aksi ilegal itu diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga 1,5 miliar rupiah.
9: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi menangkap 2 tersangka berinisial AM dan AL yang diduga menjalankan praktik pengoplosan tersebut selama 1,5 tahun. Untuk mengelabui pembeli di toko dan warung, para pelaku menyamarkan LPG hasil oplosan menggunakan segel buatan yang dirancang menyerupai segel resmi pemerintah. Menurut Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto, dalam menjalankan aksinya, para pelaku memindahkan isi LPG 3 kg ke dalam tabung non-subsidi ukuran 12 kg dan 50 kg. Dari setiap tabung, mereka meraup keuntungan hingga ratusan ribu rupiah. Dalam sepekan, para pelaku beraksi sebanyak 3 kali. Mereka membutuhkan sejumlah tabung gas melon untuk memenuhi kapasitas tabung non-subsidi.
10: Tersangka bisa mendapatkan keuntungan per tabungnya dari ukuran 12 kilo itu sekitar 156.000 per tabung gas. Kemudian dari ukuran 50 kilo, tersangka bisa mendapatkan keuntungan per tabung gasnya sekitar 628.000.
9: Polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni 1 unit mobil operasional, 256 tabung LPG 3 kg dalam kondisi kosong dan berisi, 35 tabung LPG 12 kg, 8 tabung LPG 50 kg, serta 1 unit timbangan digital. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal terkait migas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan terancam hukuman berat.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban kejahatan seperti korban pembegalan, pencurian, perampokan, maupun bentuk kekerasan lainnya.
11: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan Pemprov Jabar akan menanggung biaya pengobatan kejahatan tersebut karena korban kasus tersebut sering terkendala biaya pengobatan. Rumah sakit tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka yang merupakan korban begal, korban pencurian, korban kekerasan karena tidak ada asuransinya, termasuk pihak BPJS-nya juga tidak mau membayar. Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menegaskan tidak hanya bertanggung jawab atas pengobatan, namun negara juga akan mengambil tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup keluarga korban apabila insiden tersebut berakibat hilangnya nyawa pencari nafkah.
12: Tidak memberikan jaminan

0: petugas gabungan Polres Cirebon Kota, TNI dan Satpol PP Kota Cirebon merazia sejumlah tempat hiburan malam Minggu 23 Agustus. Razia dilakukan sebagai upaya mempersempit peredaran narkoba dan minuman keras di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.
1: Dalam razia yang menyasar sejumlah tempat hiburan malam di kawasan pesisir dan Jalan Cipto Kota Cirebon, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pekerja maupun pengunjung. Sebanyak 50 orang menjalani tes urin dalam kegiatan tersebut. Hasilnya, 3 orang pekerja dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Selain melakukan tes urin, petugas juga menemukan dan menyita puluhan botol minuman keras dari berbagai merek. Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota AKP Cindy Al-Afghani mengatakan, razia dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian menekan peredaran narkoba di tempat hiburan malam. 3 orang yang dinyatakan positif narkoba kemudian diamankan ke Mapolres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Sementara, puluhan botol minuman keras yang ditemukan turut diamankan sebagai barang bukti.
2: Kami menemukan puluhan botol minuman keras dan beberapa pengunjung dan pekerja tes urin positif narkoba. 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki.
1: Polres Cirebon Kota menyatakan, operasi penyakit masyarakat atau PEKAT akan terus dilakukan secara rutin dengan menyasar lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat peredaran narkoba maupun minuman keras.
0: Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, geram melihat maraknya pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di kawasan Plaza Patriot Candrabaga. Wali Kota menilai keberadaan PKL di lokasi itu mengganggu kenyamanan masyarakat, mengingat Plaza Patriot merupakan ruang publik yang digunakan untuk berinteraksi, berolahraga, dan berekreasi.
3: Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, saat berdialog dengan pedagang, salah seorang PKL mengaku membayar uang keamanan dan kebersihan kepada seseorang yang disebut mengenakan seragam berwarna orange. Mendengar pengakuan tersebut, Tri langsung mempertanyakan kepada siapa uang itu dibayarkan. Tri kemudian meminta jajaran pemerintah Kota Bekasi melakukan penataan terhadap PKL di kawasan Plaza Patriot. Menurut Tri, keberadaan PKL bukan berarti dilarang sepenuhnya, namun para pedagang harus ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan aturan. Tri menegaskan penataan dilakukan agar aktivitas perdagangan tetap bisa berjalan tanpa mengganggu fungsi Plaza Patriot sebagai ruang publik dan kenyamanan masyarakat.
4: Penataan terkait dengan PKL yang ada di Candrabaga Plaza secara aturan bahwa memang tidak diperkenankan ya bahwa PKL berada di dalam tempat bermain dan juga tempat untuk olahraga karena memang peruntukannya bukan untuk PKL.
0: Saudara, melalui SKB 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menetapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Selasa 25 Agustus 2026 sebagai Hari Libur Nasional. Sehubungan dengan itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 26 Agustus. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprassanijabar.net.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: 101,5
7: Dahlia FM.
6: Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia, ditemenin lagi sama baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan dari jam 1 siang sampai jam 3 sore ya. Pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Prungah, gugugung, goyang.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Dahlia Indonesia Pilihan.
0: Indonesia Pilihan.
2: Dahlia FM, nak Bandung goyang. Sik asik.
3: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Paisokli. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisokli.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
12: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
13: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
12: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barareuh.
13: Tos sabaraha lama, Bu?
12: 8 tahun.
13: Kumaha karaosna, Bu?
12: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teu lalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
13: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
12: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
13: Alhamdulillah.
12: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun, alun nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
11: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

jam segini, tapi jangan dulu bobo dong ya. Temenin baby Alia di Dahlia Indonesia pilihannya. Absen dulu nih wargi Dahlia yang sudah mulai ngantuk tapi masih pengen aktivitas karena masih banyak kerjaan. Hayu absen dulu sambil requestin langgam favoritnya wargi Dahlia biar semangat lagi, cengar lagi di siang hari ini wargi Dahlia ya. 0811-222-1015. Sekali lagi ke 0811-222-1015 wargi Dahlia. Nanti satu persatu langgam requestannya wargi Dahlia baby Alia puterin. Tapi ada langgam satu-satu dulu dari Igdita Rungah Kukuku Goyang.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
3: Keluhan penyawat, naon wae pak.
2: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
3: Terus mengalami pak?
2: Oh, terus alami pak, ya 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah. Ada gitu tuh, iya. Alhamdulillah gitu ku ngalukat Alpha Propolis, gitu nya tuh acan saya pijiknya, terus arawas lah, gitu hara rampang, gitu. Sampean, ini mencoba alpisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini nama alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, ente baal, gitu, tak, sekatun sekedik deh lah, gitu nya. Terus ke puyeng wae, kugah bobotek gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, aya 70% lah, pengen karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawat seperti tabi, gitu, mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu. Soalnya ya terus karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang, sik asik.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota pastikan proyek BRT bermanfaat bagi warga. Dua pohon yang dirusak di Jalan Pahlawan tidak terselamatkan. Kota Bandung berkolaborasi siapkan teknologi pengolahan sampah. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung bersama pemerintah pusat sedang berupaya agar moda transportasi bus rapid transit atau BRT di kawasan Bandung Raya memberikan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi keluhan warga terkait pembangunan BRT yang menimbulkan kemacetan lalu lintas. Farhan mengakui pembangunan BRT masih dipersepsikan negatif oleh warga, sehingga pihaknya berkomitmen memastikan bahwa proses perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan BRT memberikan manfaat positif bagi seluruh warga Kota Bandung. Oleh karenanya, dinas terkait saat ini sedang melakukan pemberesan agar pengerjaan tidak mengakibatkan kemacetan, serta dapat dilakukan dengan cepat, rapi, dan tidak menimbulkan kecelakaan. Menurutnya, pembangunan BRT ditargetkan selesai dan beroperasi dalam 2 tahun pada 2027 mendatang sejak pengerjaannya dimulai September 2025.
3: Terserang, mohon maaf, bisa. BRT ini masih terpersepsikan dengan sangat negatif di mata warga Bandung. Nah, untuk itu saya berkomitmen sebagai wali kota akan bekerja keras bersama-sama dengan BRT memastikan bahwa proses perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan BRT ini akan memberikan manfaat yang sangat baik untuk seluruh warga Kota Bandung. Yang jadi paling menantang itu yang bikin macet tidak hanya jalur trotoar kan yang diberesin, tapi jalur mediannya juga itu sedang diberesin. Itu yang bikin macet memang. Ya, saya mohon maaf sekali menimbulkan kemacetan, tapi saya akan pastikan bahwa pengerjaannya akan cepat, rapi, dan tidak menimbulkan kecelakaan. Lama, 2 tahun. Dari September 2025 akan operasional full tanpa konstruksi tambahan lagi, itu pada bulan September 2027.
2: Dari 14 pohon di Jalan Pahlawan Kota Bandung yang dirusak bagian kulitnya, 2 pohon di antaranya tidak terselamatkan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung terus berupaya memulihkan 12 pohon lainnya dan diperkirakan perlu waktu sekitar 3 bulan agar kulit pohon yang rusak dapat tumbuh kembali. Farhan mengakui belum mengetahui maksud dan tujuannya pelaku merusak dengan menguliti secara melingkar belasan pohon peneduh tersebut. Pasalnya kondisi tersebut dapat merusak jaringan kambium, menghentikan aliran nutrisi, dan berpotensi menyebabkan pohon mati atau tumbang.
3: Sebagai kambiumnya dengan cara membungkus dengan menggunakan medium dan juga diberi obat-obat khusus untuk mengembalikan si kulitnya supaya tumbuh kembali. Sekitar 3 bulan. Yang pasti kita lebih mengutamakan pemulihannya dulu. Karena itu motivasinya juga masih belum jelas.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan setiap program pembangunan yang diprakarsai masyarakat di Kota Bandung wajib mempertimbangkan 3 prinsip utama, yaitu pantas, patut, dan patuh. Ketiga prinsip tersebut dinilai penting agar program pembangunan yang dijalankan tepat sasaran, sesuai kewenangan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Farhan berharap penerapan prinsip pantas, patut, dan patuh dapat menjadi pedoman bersama dalam memastikan program pembangunan berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kota Bandung.
4: Ada 3 P yang mesti kita terapkan. 1, kepantasan. 2, kepatutan. 3, kepatuhan. Misalnya saya RW, saya bilang, kita bikin septic tank yuk. Maka perlu ditanya, pantas nggak? Pantas, nggak ada. Seluruh minum tergaduh septic, ya kan? Oke, yuk, siap. Ditulislah septic tank untuk 100 rumah misalnya. Patutkah RW yang mengerjakannya infrastruktur seperti ini atau kita serahkan kepada Pemkot? Sok mangga dietangeulah. Rata gede pisan imahnya. 1.5 juta cuma bisa 20 rumah. Asa teu patutnya. Kalau kita pengen 100 rumah, kita ganti yang lain yuk. Gitu. Pantas dan patut. Ketiga, patuh. Lihat peraturan yang ada atau di akal-akalan.
5: Halo, Bung. pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sebanyak 20.500 warga binaan di seluruh lembaga pemasyarakatan atau lapas di Jawa Barat mendapatkan remisi umum dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.154 orang menerima remisi umum 1 dan 346 orang mendapatkan remisi umum 2 atau langsung bebas. Remisi juga didapatkan oleh 944 orang warga binaan lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Bancai Bandung. Kepala Lapas Kelas 2A Bancai Bandung, Eris Ramdhani, mengatakan, dari 944 warga binaan tersebut, ada 23 orang menerima remisi umum 2 dan langsung bebas. Sedangkan sisanya hanya mendapat remisi umum 1 atau mendapatkan pengurangan masa hukuman. Menurut Eris, pemberian remisi merupakan wujud negara hadir dengan memberikan penghargaan atas segala pencapaian positif bagi narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
6: Kita penghuni ada 1.184 dan yang mendapatkan remisi ada 944. Dari 944 ada 23 yang hari ini bebas, jadi sudah habis masa pidananya.
2: Pemerintah Kota Bandung bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Badan Pengelola Investasi Danantara menyiapkan pengembangan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari di tempat pengolahan sampah organik dan sirkular Gede Bage. Usai penandatanganan kerjasama pada Jumat 21 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengembangan fasilitas tersebut merupakan langkah cepat yang dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk menghadirkan solusi pengelolaan sampah dengan teknologi baru. Menurutnya langkah tersebut menjadi penting karena Kota Bandung masih bergantung pada fasilitas tempat pemrosesan akhir yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan dan persiapan fasilitas ditargetkan dapat dipercepat sehingga mulai beroperasi pada akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027 mendatang. Sehingga diharapkan pengembangan fasilitas di Gede Bage menjadi solusi konkret untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPA.
7: Komitmen bersama antara pemerintah Kota Bandung dengan PT Danantara Development Management Fund dan Kementerian Dikti Sains dan Teknologi. Ya, dalam hal ini kita akan membangun satu fasilitas pengolahan sampah dengan menggunakan sebuah teknologi yang baru. Nah, lokasinya itu akan di Satuan Wilayah Kerja Ubermanik, ya. Kemungkinan besar ada di Gede Bage, kita sudah survei ke sana. Dan insya Allah ini akan bisa menangani sampah sampai 300 ton per hari. Ini salah satu langkah cepat yang diambil, prosesnya sangat cepat. Dua minggu lalu, di kediaman beliau, seminggu kemudian kita langsung ke lapangan, dan hal ini sudah ada kesepakatan bersama.
2: Festival Film Bandung atau FFB menjadi ruang apresiasi bagi para insan perfilman Indonesia yang terus berkarya dan menjaga keberlangsungan ekosistem sinema nasional. Saat menghadiri malam puncak FFB ke-39 tahun 2026 pada Sabtu 22 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan keberlangsungan perfilman tidak dapat dilepaskan dari keberadaan para pelaku yang menjadi bagian penting dalam ekosistemnya. Menurutnya penghargaan yang diberikan merupakan bentuk apresiasi kepada mereka yang telah mencapai pencapaian terbaik. Namun apresiasi tertinggi tetap layak diberikan kepada para insan yang konsisten berkarya dalam dunia perfilman Indonesia. Farhan juga menilai

0: Balai Kota Bandung memiliki hubungan panjang dengan perkembangan perfilman nasional karena banyak karya dan tokoh perfilman memiliki keterkaitan dengan Bandung.
1: Saya sangat bahagia sekali bahwa para pelaku film yang terbaik di Indonesia pada malam ini hadir di sini. Saya memberikan ucapan selamat kepada mereka yang telah mendapatkan penghargaan terbaik pada malam hari ini. Namun, perlu diketahui bahwa apresiasi tertinggi tetap diberikan kepada mereka yang telah berkarya dan konsisten berkarya di dunia perfilman Indonesia.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
3: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus. Dahlia Indonesia Pilihan.
4: Dahlia Indonesia Pilihan.
3: Indonesia Pilihan.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara ya. Buat wargi Dahlia bunda-bunda yang lagi bingung banget karena anaknya susah makan, udah masak capek-capek tapi susah banget makan, akhirnya bebenya gak naik-naik, gampang sakit ya. Jadi aja bingung cina pusing cina baby Alia ya. Nih wargi Dahlia, baby Alia punya rahasia supaya si kecil jadi hobi makan. Rahasianya adalah cukup kasih si kecil biolisin pitahani. Biolisin pitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Biolisin pitahani juga sudah teruji dari madu asli wargi Dahlia. Dilengkapi juga dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya semakin kuat dan gak gampang sakit ya. Wargi Dahlia bisa dapetin biolisin pitahani ini di apotek, di e-commerce favoritnya wargi Dahlia dan juga di Bernofarm official shop sekarang juga wargi Dahlia. Biolisin pitahani tentu biolisin vitaminku. Kalau anak-anaknya udah sehat, langsung kalau mau diajak jalan-jalan bisa banget wargi Dahlia ke Trans Studio Bandung, mumpung lagi banyak promo spesial juga. Ada live show spektakuler juga setiap harinya, banyak wahana yang bisa dinaikin juga.

sekali lagi ke 0811-222-1015 ya. Apa kabar buat Teh Santi di Kopo hadir ya. Terima kasih banyak. Terus juga Baby Ale ketemuan lagi sama Jang Uli di Bojong Sayang Rancamanyar, katanya hadir Baby. Ada Teh Esa di Jalan Kaca Piring juga hadir Baby Ali ya. Pengen Setia Ben aja yang hilang ingatan. Di Gocini buat Opik, Dedi Antapani, buat Kang Tatang, Teh Isarnya juga buat Neng Ica, buat Teh dan Cipteng, dan spesialnya buat Pergi Dahlia semuanya aja. Katanya siap sayangku ya. Ibu Cindani di Cimahi juga selamat pantengin ya Bu Cindani ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat Kak, ada siapa, ada Teh Yeni. Teh Yeni hadir katanya Baby Alia pengen langgami apa aku, salah aku apa ya. Dari Bazar Nur ya, langgam terbaru ya, siap ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa nih, ada Teh Nui juga hadir babyku sayangku. Nui-Nui hadir pengen langgamnya dari Syahrini aja, pengen digocinnya buat Baby Alia selamat tugas. Sehat, sukses, banyak rezekinya, amin ya Allah, terima kasih banyak ya. Abai dari Bekasi juga apa kabar, Bay? Sehat-sehat ya, Bay ya. Langgamnya pengen Mahadewi aja di gocinnya buat Dewi aja, aduh pantesan. Langgamnya pengen Mahadewi dah gocinnya teh buat Dewi, cenanya udah bener-bener menjadi Dewi di dalam hati dan pikirannya ini mah ya. Terus juga Baby Ali ketemu lagi sama Kiki Toing di Kopo Manglit juga hadir Baby Ali ya. Pengen langgamnya pedih dong Beb, katanya dari Last Child, pengen digocinnya buat Ustadz Firman, Robert, O, Iwan, buat Andre, buat Esa, Asor, Oboy, Ical. Super gocinnya katanya buat Boboto Salam Dunia, siap-siap nyetadion deui senenya. Ayo siap-siap nyetadion deui, tapi kalau di ACL belum bisa nyetadion ya, satu pertandingan mah atau dua pertandingan gitu ya. Benar-benar ini mah ya udah rindu banget nonton Persib di stadion. Sena Baby Alia udah gak sabar pisan. Pokoknya mah hidup Persib juara deui, optimis senanya. Amin, mudah-mudahan ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teh Imas dari Cimahi juga hadir Baby Alia ya. Baby katanya pengen digocinnya buat Mayajid sama semuanya wargi Dahlia aja. Dan juga buat Baby terima kasih, sehat selalu, sama-sama sayangku cintaku ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat Tahyati yang ada di Kopo juga hadir Baby Alia. Pengen cinta biru aja di gocinnya buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin. Terus juga ada Kang Heri di Pasco juga hadir. Pengen langgamnya dari Noah yang terdalam katanya Beb, pengen digocinnya buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Dan juga buat Baby Alia dan Teh Sugar terima kasih, katanya siap sayang cintaku ya. Satu persatu langgam requestannya wargi Dahlia Baby Alia puterin. Yang belum habisin masih boleh ke 0811-222-1015. Kang Saipudin di sore yang juga turun pisan ya. Kang Eman di Cicadas juga selamat pantengin. Di Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Indonesia Pilihan. Bersama Baby Alia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
12: Sovel, pegadaian Yamaha.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
12: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing, dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar juga.

0: Dahlia Indonesia Pilihan
1: dan Top Hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
2: 1 jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
3: Dahlia Indonesia Asik.
4: Cindai Dahlia.
3: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
5: KIP Dahlia.
6: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
7: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
8: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
9: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
10: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
11: Semakin cerdas, semakin juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Ibu Teteh Rohma
14: di Garut.
15: Kagaduhan keluhan penyawat naon wae, Bu?
13: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung ah pokona mah komplikasi.
15: Kumaha kaosna, Bu?
13: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
15: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
13: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah, pas cerewet gitu, ayah nama, pas terkaraus naun-naun, teungak, telulus, parak rapi, ayah nama. Nah, eta alhamdulillah, sampai tilu dinten, mentekah tercanten, we, sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung, hende, ngageder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya nama kena kerja oge, jantan tiasa ningat, ayah nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon, alhamdulillah. Ka wargi-wargi, anu gaduh, panyawas seperti Abi, sok sobian meser Alpa Propolis Abi Oge sehat walafiat.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
4: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah.

0: sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
1: Oke, Bu.
2: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
3: Biolisin Vitamin Food.
4: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
7: Apa parjat
8: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
7: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna habis meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge ade meser deui danya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kaena mah teu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
6: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
9: 101.5 Dahlia FM.
10: Lu asik-asik ngandid Dahlia teh.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Di Dahlia Indonesia pilihan, wargi Dahlia baby Alianya mau ngingetin lagi nih buat wargi Dahlia, jangan lupa kalau pengen liburan yang gak kepanasan, gak kehujanan, bisa banget ke Trans Studio Bandung wargi Dahlia. Banyak banget wahana yang memacu adrenalin dan juga bisa menyaksikan live show spektakuler setiap harinya wargi Dahlia ya. Lagi ada promo spesial di bulan Agustus ini wargi Dahlia, jadi dicek aja langsung di www.transentertainment.com, sekalian booking tiketnya di situ wargi Dahlia ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Terima kasih banyak buat wargi yang udah pada pantengin ya, Teh Siti, Aminah, hatur nuhun ya. Terus juga baby Ella ketemu lagi sama Lukman Pasar Baros, Mas Ari Wong Tegal juga terima kasih banyak ya. Teh Ati Batu Lawang Ciwide juga hatur nuhun pisan. Teh Isar di Ibu nuhun, Teh Isar telat wae ngetik nazar. Tarida Ratnasari terima kasih juga ya. Teh Elis di Pahlawan juga hatur nuhun pisan. Kang Andri di Cimahi juga terima kasih banyak ya. Teh Ati Bojong Kacor, ada dua Ai Cipanas juga hadir ya. Mister Ius juga terima kasih banyak. Terus juga baby Ella ketemu lagi sama Teh Yeti Winarti di Maleber juga hatur nuhun ya. Teh Siti Cucu Ranca Tiis Batu Jajar juga hatur nuhun udah pantengin. Teh Nadia dari Gunung Batu juga terima kasih banyak ya. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama Kang Sepudin yang ada di Soreang juga hatur nuhun. Nenek Ica di Banjaran, Teh Imas di Cimahi, Mama Juli di Kiara Condong ya. Apa kabar juga buat Abah Yudi di Mekar Singaparna juga hatur nuhun pisan sayangku. Pokoknya terima kasih banyak buat semua wargi Dahlia yang udah pada pantengin Dahlia Indonesia pilihan siang hari ini. Semangat terus buat wargi Dahlia yang masih bekerja ya di siang hari ini, harus semangat, gak boleh ngantuk-ngantuk, gak boleh lemes-lemesan cenanya. Walaupun ya pengennya bobo cene baby Alia. Harus semangat dong karena ada Radio Dahlia FM yang 25 jam nonstop nemenin wargi Dahlia, apalagi di menuju gelegar 56 tahun Dahlianya banyak kejutan untuk wargi Dahlia semuanya ya. Sehat-sehat buat wargi Dahlia dan pastinya pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Baby Alia pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung aku.

Dahlia, radio tersayang asal kurang.

0: Pagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Buraidah bin Al-Hasyim, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakan salat asar pada hari yang penuh mendung, karena barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah semua amalannya.
0: Dipersembahkan oleh 1 jam non-stop Langgampol.
2: 1 jam non-stop Langgampol
0: tanpa penyiar.
2: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alam.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
11: Sovel, pegadaian Yamaha.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
13: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
12: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
13: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
12: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
13: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
12: Fresh Care Vapo Balm?
13: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
12: Maca banget. Balikin mood banget ya.
13: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
12: Wih, hangatnya langsung kerasa.
13: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
12: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
13: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
14: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
15: Repangkeun sareun Bapak Tarkum, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun amden.
16: Kuma karaos teh ieu penyawat, Pak?
15: Ya, yang biasa ya eung teh tiasa sare lambung mah. Motah bae kitu.
16: Bapak ayeuna nuju di istiarkeun nganggo landung naon, Pak?
15: Alpha Poli, alhamdulillah karaos lambung mah geus daya we.
16: Ayeuna tos F sabaraha botol?
15: Atuh abi tos F 3 botol.
16: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
15: Enjing geuneup tetes, siang genep tetes, senten genep tetes. Ya, nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tos. Karasa karaosnya ya enak gitu ta. Meser tilu gerus karaos, karasa.
14: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Satu jam non-stop langgam pop. Langgam terus.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Wargi Dahlia, ada yang baru?
4: Di usia yang baru!
5: 56 tahun Dahlia juara!
6: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
7: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
8: Sarang si cepot ngagoda.
7: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
9: Dahlia tatar Sunda.
10: Carmilla jadi jam 11.
11: Dugi kan jam 1 siang.
12: Dahlia Indonesia pilihan.
13: Dan top hits Dahlia.
12: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
6: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
14: Dahlia Indonesia asik.
15: Cindai Dahlia.
14: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
16: KIP Dahlia.
17: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
18: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
6: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
18: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
5: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
4: Selamat.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Bapambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
2: Tos sabaraha lami, Pak?
1: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitu nya teh acan saya PJG tos karawas lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karawas teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karawas kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Request WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.

0: Jahlia Bank.
1: Panteng terus
2: Jahlia Indonesia Asik.
3: Indonesia Asik. Indonesia Asik.
4: Jahlia FM dan Bandung Goyang Sik Asik. Jahlia
5: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sikasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin menggelegar semakin juara. Hai, apa kabar? Selamat sore menuju selamat siang menuju sore kalau sekarang ya. Ricky Lover di Dahlia Indonesia Asik sampai jam 6 sore.

Terima kasih banyak wargi dari masih stay tune barengan sama Ricky Love di Dega Masih Kamu si manisnya sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagaikan batu pualam bertahtakan tiar kucing kita seberjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Dan sekarang kita mau bacaan request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp yang udah masuk di 0811-222-1015 ya. Sebentar, gak usah pakai lama-lama. Ketemuan request yang pertama datangnya dari Bebe dari Cina Kariki. Request Bang Jono. Cina biasa jam segitu lagu dangdut. Boleh nanti buat dirimu ya. Dikasihnya karena hari ini Bang Jononya lagi ada di Lembangnya. Sama aku dikasih Bang Tony. Gimana mau? Kalau gak Bang Tony mungkin Bang Niun. Kalau gak Bang Niun mungkin Bang Bing Bung Bong. Buat Teo Om, Cucu Gerlong, Bon Joy, Mang Nana Isi, Bapak Tidak Dodo Gana Genta. Buat Semendo Gak Berdulu Panjang. Oh, Meong Jongkok. Gocen! Buat keluarga kesayangan aja, terima kasih banyak ya. Terus lanjut lagi, ada Ibu Cendani di Cimahi, thank you. Terus ada Kang Nana di Cikancu, katanya Ariki, pengen lagamnya sesi potret, katanya begitu. Oh, boleh ditunggu ya. Sesi potretnya buat sama wargi Dahlia Gocin, buat Asni, anak aku aja. Oke, terima kasih banyak. Next, Kariki, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Misterius tiga huruf yang boleh diingat hadir katanya pengen langgamnya ular berbisa. Oh maco kali ah, awas jangan sampai kegigit nanti MODARM. Ntar ditunggu ya. Buat Maji Eha, Telis Peta, Bunda Iswari, Teh Imas Elsa, Surya Dea Adit, Teh Isar, Teh Yati, Teh Aisugi. Kacang buat semua aja katanya begitu ya. Katanya Adinos yang entah kemana Ius rindu. Cuma datangin atuh ya. Datangin ke rumahnya, kadangin ke rumahnya ya. Udah gitu juga, oh my god. Kang Cacan, sebentar ya wargi Dahlia ya. Ini ada wargi Dahlia namanya Kang Cacan ya, ngirimin aku gambar ya. Oh my god. Ngirimin aku gambar ya, ada foto. Di situ ada piring, isinya ada 1 2 3 4 5, ada 5 karoket plus. Karoket tutup. Karoketnya dalam tanda kutip ya. Kang Cacan belum pernah digigit batang leher. Kang Cacan belum pernah disedot ubun-ubun, belum pernah dibotang banting dan digeluki dengan kena gawir Kang Cacan. Aku sekarang langsung terbang ke daerahnya Kang Cacan ya. Oh miaung congkong, jangan kemana-mana. Nanti di telepon bakal balik lagi buat buka line telepon. Oh miau.

ini, dengerin terus Ricky Luven, si manusia sejuta pesona. Dede gemesnya kamu, miau. Di acara Dahlia Indonesia Asik Alala.

Pak Atuya Tengarti Oge Wargi Dahlia, ini lagamnya Fajar Nur yang terbaru yang judulnya Salah Apa Aku gitu Wargi Dahlia. Ini mungkin yang sekarang lagi lagi di benaknya seseorang bernama RO lah Wargi Dahlia. Sekarang lagi banyak diceritakan atau diberitakan di media-media, baik media online, offline, dan juga bibir-bibir pada netizen Juliet Wargi Dahlia ya. Akhirnya si RO ini akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Gak tahu aja apa juga kasusnya sih. Kalau nimbrung-nimbrung, kalau kita yang serba tahu sok tahu gitu kan, malah jadi dosa gak sih Wargi Dahlia ya. Tapi yang lagi naik lagi jadi berita heboh adalah katanya pacarnya si SW Wargi Dahlia cenah teh. Ini mah berita terbaru Riki baru lihat ya dari si Nyai ya. Kata si Nyai teh, ih dia mah udah pernah ditolongin sama aku teh 200 juta pas lagi ada kasus narkoboy lah pokoknya gitu Wargi Dahlia pas lagi lari ke Bandung ketangkap tuh di tangga darurat. Gue tahu kan tadi juga dia lagi ngebet-ngebetin temen gue, kata si Nyai teh gitu. Teman gue kan lekong-lekong, katanya lekong-lekong sekong gitu. Maksudnya ngejar laki gitu Wargi Dahlia. Ternyata kalau kata si Nyai teh cenah, gue mau lekong-lekong gitu juga soalnya kelinci katanya. Ya. Buatnya ngerti-ngerti aja ya. Ini kalau ngomongnya soal artis Wargi Dahlia, berbagai macam kita gak ngerti sih ya. Mendingan kita doain aja mudah-mudahan menemukan jalannya begitu kan. Pasti sekarang pasti masih ada ego-ego masing-masing kan. Ya nanti akhirnya jadi playing victim kan. Kita doain aja mudah-mudahan yang terbaik. Karena kenapa? Lagi-lagi dari setiap perceraian pasti anak yang jadi korban. Iya gak sih? Apalagi kalau banyak yang ngomporin, banyak kompor-kompor beluduk Wargi Dahlia ya. Kita doain saja mudah-mudahan kompor-kompor beluduknya langsung masuk ke dalam gudang dan tidak pernah bangkit lagi. Dan keluarga yang ini bisa menemukan jalan keluarnya masing-masing lah Wargi Dahlia. Okay. Sekarang waktunya kita mau angkat line telepon. Daripada siap belum buat nyangkat line telepon nih. Kalau mau telepon sekarang buruan berusut 73028 sama 73117710. Atau juga mau masuk lewat WhatsApp call boleh. Mau diangkat sekarang? Mau? Boleh sebentar. Mau diangkat yang mana dulu? WhatsApp call atau line telepon biasa dulu? Line telepon biasa dulu saja ya.

0: Kan kecebutan.
1: IRB, Danu, Maisan.
0: Kang Gentanya gak mau ikutan sih.
1: Iya, siap.
0: Kang Genta, kala di situ lagi panas nanti.
1: Panas, iki kul gabang ini kipas masih nyala dari tadi masih nyala.
0: Orang mah nyeri hulu sih, Kang Genta nyeri hulu. Orang mah cina kumaha atuh iya teh. Dini mu mah enggak orang mah nyeri hulu karena yang ada gorgon hulu hilang suka kajidat batur.
1: Iki tidak gorgon kuno yang merah-merah.
0: Apakah itu? Baiklah, kalau gitu di siang hari yang panas ini membuat kita langsung berkeringat ini, mau request langgam apa sih, my bestie?
1: Judika ya.
0: Judika yang mana?
1: Yang mana aja boleh, Aiki ya.
0: Yang mana? Kalau gitu aku kasih yang Ici Gimbrang ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Goyang-goyangnya buat siapa, Kasep?
1: Buat Kameong ya, sama sahabat Tuntas selalu. Terus berkarya, nggak pernah bosan liatnya.
0: Mau.
1: Pokoknya menyala terus ya buat Radio Dalia juga, buat keluarga dan tentunya semua ya, buat okay. Maisa Uci, saya pada larang, buat menonton doain doa aku beli nggak bocor kacau, pokoknya semuanya dia, saya cari ibu juga, Iman Danu.
0: Terima kasih banyak ya Kang Genta ya.
1: Sama-sama Iki, panteng dulu ya.
0: Oke, panteng Radio.
1: Panteng dari anak anak langgamnya ada perung aku, goyang.
0: Goyang balik. Terima kasih banyak Kang Genta ya. Udah kalau gitu nanti kita bakal buka lagi line telepon ya. Yang pasti masih bareng sama Ricky Lovon di Degema si kamu si manusia sejuta pesona begitu angin memikat jiwa berkulit lecir bagikan batu pualam bertatakan yang kecil tadi sempat jubahkan yang menerawang. Nanti Ricky Lovon bakal balik lagi masih tetap di Dahlia Indonesia asik.

lagi, Mangga Lenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

să știe pe sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Pagi, Bu.
0: Ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
6: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
5: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, Ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
7: Biolisin Vitamin
8: Wargi masih dengerin Dahlia Indonesia Asik.
9: Dahlia Indonesia Asik.
8: Hanya di 101,5 Dahlia FM.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Wargi Dahlia, selama 1 jam ini di interval yang kedua, kita ditemenin dulu barengan sama Hydro Koko, Wargi Dahlia. Yes, benar banget ditemenin sama Hydro Koko dalam apapun yang sedang Wargi Dahlia kerjain, karena self healing dan self reward tiap orang itu berbeda-beda. Bagi setiap orang juga emang beda-beda Wargi, tapi walaupun kegiatannya Wargi berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah Wargi ya, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now. Tadi ada request langganan sesi potret yang Eno belum berkiputri, dikiputer sekarang, jangan kemana-mana, ntar di depan kita bakal baca lagi requestnya dan buka lagi line teleponnya. Alalah, hihi.

tadi yang request langgamnya Krisya yang judulnya Cinta Yang Hilang, siapa coba? Semari telepon udah diputerin ya. Sekarang kita baca lagi request yang udah pada masuk yuk. Langsung dikebut koknya udah banyak banget lagi. Ya ampun Gustino Agung, jangan lagi tambah lagi request WhatsApp kita dulu ya. Soalnya takut gak kebaca, nanti kalau gak dibaca nanti marah-marah lagi. Selamat sore Ariki, lu sini di Rancamanyar pengen langgamnya dong katanya. Pemain hati buat semua wargi Dahli aja di Gocina buat Riki seorang, terima kasih. Terus ada Mama Dida di Lemangalaya yang Cilengi pengen langgamin sesi potret dan diputerin buat wargi Dahli yang lagi pada panteng. Gocina buat Riki Lufun sehat selalu dan juga doa terbaik buat Dahlia, thank you. Selamat sore Kak Riki, selamat sore juga buat Tewina di Betul Jejar hadir pengen langgamnya berjuang sampai mati. Buat Kak Riki aja yang sekarang mah jadi kucing sore Dahlianya ember. Sekarang jadi kucing sore, gak kucing-kucing malam lagi. Oh miang congkong. Ngomong-ngomong aku pengen salam dulu ya buat wargi Dahlia sekarang lagi ada deket-deket daerah-daerah wisata di kota Bandung ya. Selamat menikmati macet-macetannya. Tau gak wargi kan tadi ceritanya kan lagi ada acara kan barengan sama kru seluruh Dahlia di daerah menuju Subang lah ceritanya ya. Kata Riki mah gak mau ikutan pakai bus, soalnya Riki tahu besok kan biasa ini kan hari kejepit, besok kan mau libur pasti bakal macet banget. Jadi Riki mah kan darang sendiri Riki pakai motor, kata Riki gitu. Soalnya kan motor Riki sesenya rada gede kan, jadi bisa kenceng lah gitu ya. Aku berpikir teh pasti aman begitu kan, efeknya wargi Dahlia macet kan, naujubila min dalik ya. Untung aku tidak terlambat siarannya. Tapi yang undang tadi dari sana kan agen sebagian ada sedikit orang yang pulang, mereka yang pulang duluan begitu ya, Riki nyusul, dia datang belakangan karena pakai mobil. Macet sekali, jadi selamat menikmati kota Bandung yang selama beberapa waktu ini akan ya begitulah. Selamat menikmati aja, biasanya orang-orang Bandung pada tahu langsung pada ya Ki, saya mah di rumah aja, Ki saya mah di sini aja, nggak keluar soalnya puyeng kalau di jalan ya. Sehingga Riki tadi nyeri hulu langsung jedut-jedut gara-gara kena matahari, belum lagi macet-macetan yang membuat emosi jiwa sabar buah. Lanjut lagi baca requestnya, jalan kaca piring. Pengen Ivan Seventeen nya buat kru Dahlia, Dedy Antapani, Kang Tatang, Kang Danu, Nenek Ica, Aisugi, Ayi Asgar buat Semenung Gak Berdulu Panjang. Selamat sore buat Bu Eha Ibang. Goyangnya buat sama wargi Dahlia. Gocin! Sabar buah buat Riki Lufun sehat selalu, banyak jawabnya. Yusuwana Baraka Amin, terima kasih banyak doa yang sama buat dirimu ya. Kang Fahri di Cihampel, las pengen langgamnya The Titan yang seandainya, katanya alhamdulillah kabar gue baik aja sama sehat dan juga pengen request boleh. Buat Kang Lufun, Teranti, Baby, Mas Diwan, Kang Opi, Rizky Gatre, Ibam Kenny, Aris dan lain-lain, pokoknya mah terima kasih banyak. Oke, siap ditunggu nanti bakal diputer ya. Tapi sekarang Riki mau puterin dulu requestannya punya Kang Ahmad dari Buah Batu, Bojong Soang, pengen Andra and the Backbone yang main hati buat semua pendengar setia Radio Dahlia. Terima kasih banyak dan sukses selalu. Terima kasih. Jangan kemana-mana, ntar di depan kita bakal buka line telepon. Yang pasti malah gak enak ada di sini barengan sama Riki Lufun, Dede Gemesnya Kamu.

0: lepas langgamnya Wali yang Nina belum bobo sama Ricky Lepona di Dupeter ini ya. Oke, lunas ya. Berikutnya Ricky juga mau angkat line telepon, tapi masih banyak request langgam yang belum sempat belum sempat diputerin. Kira-kira bakal sempat nggak sampai nanti Ricky kalau sih nggak tahu ya. Sebentar kita bakal buka lagi line telepon. Yang apakah sudah ready? Jangan lupa selama satu jam ini kita masih ditemani barengan sama Hydro Koko ya. Kita mau angkat lagi line telepon. Coba kira-kira di depan sana ada siapa sih? Sebentar di depan sana. Halo, Dahlia Indonesia asik. Selamat sore menuju malam, menuju di kelekatek beheng, menuju di gegal beheng.
1: Pengen disebut ubun-ubun seperti nama.
0: Seperti siapa?
1: Ya, kedinginan.
0: Apakah ini adalah Nenek Ica dari Banjaran?
1: Anda benar sekali.
0: Di Banjaran lagi panas atau lagi apa? Ya, lagi mendung?
1: Panas kalau di luar rumah, tapi kalau di dalam rumah mendingin sampai ke menggigil gini.
0: Curiga rumahnya terbuat dari kulkas ya?
1: Iya, sepertinya mah begitu. Mendingin nanti meninggal cepat ini tulang kanu.
0: Karena tulang. Ini. Oh, jangan mungkin Nenek Ica lagi kering menenjangannya, jangan ya?
1: Jangan dong.
0: Oke, baiklah kalau gitu hari ini ceritanya mau ngasih info, mau ngasih gibahan atau mau request langgam atau mau salam-salam doang?
1: Pengen langgam dong.
0: Langgam apa sih kalau boleh tempe?
1: Tulus teh hijau.
0: Boleh. Langsung mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Digoyang buat Dedek Gomo. Sudah pulang ya dari itunya ya.
0: Ih, tahu dari siapa, Cina?
1: Kan tadi cerita.
0: Oh iya.
1: Dedek Gomo, Cina kan denger.

0: jadi born seksi, saya tiba nita, saya itu di bewarpan, buat semua warga lihat cintanya digoyang sama Nenek Ica. Buat Nenek Gemus sehat selalu ya.
1: Amin, terima kasih banyak Nenek Ica ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Tanteng Radio.

0: Yonci.
1: Dengarin terus
0: Dahlia Indonesia Asik
1: bareng Ricky Lovan.
0: Manusia sejuta pesona.
1: Dede gemesnya kamu.
0: Alalah.
2: Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
3: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
5: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
1: Komix Herbal
7: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
10: Oke pak, tapi
9: kenapa?
10: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
9: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum.

0: earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
0: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
0: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
0: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
0: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
0: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sempat jubah kaji matralam. Oh tidak. Dahlia.
2: Terima kasih, hatur nuhun, hatur thank you buat Wargi Dahlia yang masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia Asik barengan sama Ricky Luven. Dan jangan lupa sejam ini kita masih ditemani barengan sama Hydro Coco.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow. Dahlia.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung, gue asik-asik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Sebelum pamit, Tricky Dum mau bacain dulu beberapa request ya yang masih sempat kebacain. Sebelum kita menuju ke langgam terakhir dan juga sebelum menuju ke Badan Maghrib pergi Dahlia ya. Langsung aja dikejar. Ada Mama Aji di Taman Cilengi, apa kabar? Walinya sama Ricky Lufun udah diputerin ya. Gue yang buat Bunda Imut, Mama Eli, Terata, Teh Elis, Teh Imas, Mimin, Teh Isar, Teh Yati, buat semua nggak berdua panjang. Terima kasih banyak. Terus, hai Ricky Lufan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Teh Siti di Konveksi Elepas Permata Hijau Rancakek. Oke, terima kasih banyak. Goyangnya buat salam satu jarum buat wargi Dahlia yang satu profesi, katanya gitu. Terima kasih. Ada Teh Siti Agnia Fauzia di Fagar. Siapa kabar? Digoyang-goyangnya buat anak sama suami aja. Assalamualaikum Kak Iki, hadir selamat sore. Ini heboh banget tadi di live. Hah, emang di live? Tadi diliatin di live TikTok ya? Akunya ganggu loh. Terima kasih banyak ya Ju. Udah gitu juga ada siapa ini Mas Bro di Maroko Cihamplas. Terima kasih banyak Setia Band, Hilang Ingatan. Terus ada gitu juga ada Mama Afif di Monggor. Pengen mahalinnya udah di jam pertama. Ada Kang Ari Wongso di Tegal muncul. Udah gitu juga ada hadir Kari Kilufun pengen langgam Nina Bebonya juga udah. Kang Agus Catbon coba diet ya. Ada Mbak Aisy Bay hadir di Deluvan. Cara masih kuli deh. Gue sini buat yang lagi kerja aja. Next lagi ada Abah Yudi di Singaparna. Terima kasih banyak juga buat Tenui Inu. Terima kasih gue ini buat semua wargi Dahlia. Doa terbaik juga yang sama buat Tenui Inu ya. Ada Kang Oya di Cibaduyut. Pengen cinta yang lainnya sama Ricky Lufun udah diputerin. Udah gitu juga ada Taima Sici Mohai. Katanya gue sini buat Aiki semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, banyak joknya. Doa yang sama juga buat dirimu. Terima kasih banyak, hatur nuhun ya. Kang Cacan terima kasih. Ada Teh Yeni, hatur nuhun. Ada Kang Amar di Permata Biru hadir. Gusti masih banyak yang belum kebacain. Masih banyak Gusti. Ada Ibu Cendani, ada Kang Lukman, ada Mamu Fiandi, ada Kang Aris, Bung Sedi Ceputian, ada Teni, Teh Ati, Teh Isar, Kang Hasan, Kakek Pujangga, ada Aja, Teh Ayah Asgar, Kang Nana, Mama Lilis, Teh Yeti Maleber, Kang Suryadi, IRB, Jen, Kang Ahmad Muhammad. Pokoknya buat semua yang belum Ricky sebutin satu persatu, mudah-mudahan semuanya pada happy. Kita bakal ketemu lagi besok ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, go ya.

0: apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dari FM dan Bandung Goyang. Sik
3: asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Patengin lagi ya langgam-langgam yang juara. Sekarang waktunya langgam-langgam yang pernah ngehits wargi. Ditungguin requestan langgamnya, ownernya juga, SMS, WhatsApp request ditungguin sampai jam 8 malam bareng Riri di KIP Dahlia.

0: ini.
1: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
2: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Ήταν σε αστεία δε. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
12: Sovel, pegadaian Yamaha.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
14: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

dari Noah. Masa sih? Bentar. Bukan SC12 ya Mbak E. Gacinnya digoyangin buat keluarga tercinta aja. Jul Rancasagatan hadir mantengin KIP. Riri gak ikut ke Astro Subang. Aku ikut, emang kamu gak ngeliat. Aku mah

0: transitnya di Bojong Soang ya. Langgamnya buat semua wargi setia Dahlia aja. Makasih Riri, sama-sama. Sekarang kita on air dulu ya, 73028 atau 73110 lewat WhatsApp juga boleh ke 0811 222 1015. Ada siapa penglaris kita? Halo, KIMB Dahlia. Sama siapa ini?
1: Nenek Ica,
0: pengen langgam apa?
1: Pengen sebening embun aja ya.
0: Apa?
1: Sebening embun.
0: Dari siapa?
1: Mahalini.
0: Udah ada emang?
1: Ya, emang apa itu judulnya tuh?
0: Sebening embun.
1: Hah?
0: Ah, asal nggak ada sebening embun mah?
1: Masa sih?
0: Ah, Nenek Ica mah. Nenek Ica mah ngantuk. Yang lain apa? Apa?
1: Apa ya, dari mahal ini aja deh.
0: Dipilihin aja ya.
1: Ya.
0: Gocin langsung buat siapa?
1: Gocin buat Neriri siap terlalu ya. Makasih Neriri, sayang cantik.
0: Sama-sama, pandang radio.
1: Nonton dan ya, ini enak lagunya dari Afrung Antu Kukuku ya.
0: Nenek Ica nih jam segini mikir-mikir aja ya. Di belakang Nenek Ica ada siapa? KIP Dahli ya.
2: Mua.
0: Sama siapa ini?
2: Agus Mulan, Satya Ben.
0: Kang Agus pengen apa?
2: Setia Ben
0: tadi udah. Paling nanti di jam kedua atau mau ganti?
2: Ganti aja, kangen Ben udah.
0: Yang mana?
2: Kembali pulang,
0: mau pulang kemana?
2: Pulang ke Rancamaya.
0: Digocin buat siapa?
2: Buat Teriri Agus, keluarga Agus, sama warga-warga Ciroyong.
0: Oke, hatur nuhun Kang Agus, panteng radio.
2: Panteng kalian, karena kalau nggak mau rumah bobo ya.

0: Bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wargi Dahlia, saya Indah Dewi Pertiwi. Pengen dengar langgam yang asik-asik? Pantang terus 1

Cibiru IDP juga udah, terus ada Jenong di Sukawangi, Panteng Ah, Eko di Karawang, Langgam ini goyangin buat Iris, sehat selalu, amin. Terus juga ada lagi sama Reni atau siapa nih, Mamah Dida di Manglayang Cileunyi, Langgam ini goyangin buat Iris.

0: buat warga Dahlia semuanya. Oke, sekarang kita angkat lagi ownernya, ada siapa? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Edet Langgadar, Neng.
0: Kang Edet pengen langgam apa?
1: Dukung aja, Neng.
0: Dukung aja, digoci.
1: Guys, jatuhin buat Neng Lidia sama istriku, Neng.
0: Udah gitu aja?
1: Udah, Neng.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak kalau punya Dahlia pun aja dulu, ya.
0: Oke, kalau warga yang lain yang pengen dijajanin 100 ribu di quiz Don't Stop Now, tungguin aja pertanyaannya. Nanti jam 7 kita dibacain pertanyaannya, ya. Prungah.

0: Margi Dahlia, saya Rosa. Request terus langgam-langgam Indonesia yang asik-asik hanya di Kontak Indonesia Pop.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Δυναστεία B. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
3: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
6: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
10: Sovel. Pegadaian Yamaha.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang jam 7 malam.
2: Radio Asik Radio Dahlia.
3: Halo warga Dahlia.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh secara berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi.
0: Dipersembahkan oleh
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Banteng terus, kontak Indonesia Pol.
4: Dahlia FM, dan Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.
2: Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.

0: Buah bibir.
1: Buah bibir.
0: Nantikan.

dehidrasi. Gampang kan? Sekali lagi nih, sebutkan salah satu efek jika tubuh kita mengalami dehidrasi. Gampang, yang gak tahu jawabannya tinggal googling aja. Terus kirimin jawabannya ke 0811222101. Jangan lupa nama sama alamat wargi ya. Kirimin dari sekarang, nanti jam 7:30 dari pilih yang jawabannya benar. Dari telepon on air, jangan lupa passwordnya. Nanti kalau dibilang quiz don't stop now, wargi harus jawab hidrokoko segar pisan. Don't stop now. Nanti dikasih hadiah uang tunai Rp100.000 pokoknya ya. Kirimin dari sekarang. Sekarang kita angkat on air dulu. Ada siapa? Halo. Kak Ipe Dahlia. 73028. Halo. Kak Ipe Dahlia. Satu orang lagi kita coba. Halo. Kak Ipe Dahlia. Masih malu-malu, langsung aja kita goyangin langgam enak berikutnya ya. Jangan lupa kirimin jawaban yang wargi malam hari ini ya. 10 menitan lagi, pokoknya dari telepon nanti. Siapakah yang bakal dijajanin 100.000 malam hari ini? Patang terus Kak Ipe Dahlianya. Prungah, go go go, goyang.

Studio Dahlia Juara dan Royal by Soclean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal by Soclean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

0: Dewi Persik.
1: Aku berdandan hanya untuk kau.
0: Charlie Von Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko,
8: minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: saatnya kuis Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Siapa yang belum gajian wargi ini? Dede kasih duit jajan 100 ribu ya. Di kuis Don't Stop Now barengan sama Hydro Coco. Di acara KIP ya. Di jam yang kedua, pertanyaannya udah Dede kasih tahu tadi, gampang ini Maya. Sebutkan salah satu efek jika tubuh kita mengalami dehidrasi alias kekurangan cairan ya. Gampang kan jawabannya? Jangan nelfon ya, aku yang nelfon ya. Tenang wargi, sabar ya. Nah pokoknya nanti yang udah kirimin WhatsApp wargi ke 0811-222-1015. Nanti Riri pilih yang jawabannya benar. Nanti Riri telepon, jangan lupa passwordnya ya. Kalau Riri bilang quiz Don't Stop Now, wargi jawab Hydro Coco seger pisan, don't stop now. Kita angkat dulu, angkat

0: Seger pisan, ey.
1: Seger pisan, ey.
0: Don't stop now. Sama siapa ini?
1: Sama Penny Dibinong.
0: Penny Dibinong, boleh diulangi lagi jawabannya ya. Sebutkan salah satu efek jika tubuh kita mengalami dehidrasi.
1: Lelah, bau mulut, sembelit.
0: Yakin?
1: Ya biasanya kan kekurangan oksigen begitu kan.
0: Kekurangan
1: oksigen begitu kan.
0: Kekurangan cairan meren. Penny sudah mengalami dehidrasi emang?
1: Kan lemes-lemes gitu biasa kalau kecapean.
0: Oh begitu ya, ya udah biar gak dehidrasi dikasih uang 100.000 rupiah. Oke, selamat buat Penny di Binong, jangan lupa diambil hadiahnya ya. Oke deh, kalau nggak diambil nanti Riri yang ambil wargi ya. Jangan lupa bawa identitas asli ya, KTP sama satu bungkus persong Hydro Coco varian apa aja. Pengambilan hadiahnya jangan melebihi dari 3 hari setelah menang ya. Berarti hari ini hari apa? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Kalau bisa ambil di hari Kamis maksimalnya. Oke, kalau gitu wargi yang malam hari ini masih belum kebagian uang jajan 100.000 di quiz Don't Stop Now, tungguin aja. Besok pantengin lagi KIP-nya ya, Riri bakal gelar lagi quiznya buat wargi jajan pokoknya ya. Dan sekarang kita lanjut lagi sampai jam 8 malam. Masih dibuka requestan langgamnya yang pernah ngehits. Masih barengan sama diri di KIP Dahlia.
2: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydro Coco akan selalu menemani. Don't stop now.
3: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau

udah menghapus jejakmu ya, buat jejakmu nya ya. Gue yang ini buat semua warga setia, sama buat Riri semangat aja. Ada Hendra di mana nih? Hendra Saputra Cipanas tadi, Dadali juga udah. Terus ada lagi Amalia, Bungsu Cikaputihan, Mama Fiandi, Kang Suryadi Rancaekek Mat Malam. Ada juga Wina di Batu Jajar, Ibu Cendani di Cimahi. Terus ketemuan lagi sama Husna, ada Kang Dang Cahya.

0: ada siapa di KIP Dahlia? Halo. KIP Dahlia.
1: Mas.
0: Sama siapa ini?
1: Pak Dilman Sari.
0: Langgamnya apa?
1: Dukung aja tolong piringin ya, Lia.
0: Gocin buat siapa?

0: saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Wargi Dahlia, ada yang baru
2: di usia yang baru.
3: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
4: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
5: Sarang si cepot ngagoda.
4: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
6: Dahlia tatar Sunda.
7: Carmilla jadi jam 11.
8: Dugi kan jam 1 siang.
9: Dahlia Indonesia pilihan.
10: Dan top hits Dahlia.
9: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
11: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
12: Dahlia Indonesia asik.
13: Cindai Dahlia.
12: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
14: KIP Dahlia.
15: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
16: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
17: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
18: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
3: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.

0: Dahlia FM.
1: Pantang terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
3: Amar, kenapa jam segini baru nongol ya? Besok patang lagi dari awal jam 6 sampai jam 8 KIP Dahlia. Datangnya pamit dulu, patang radio, patang Dahlia. Enak-enak langgamnya, Dahlia Brung. Go, go, go. Goyang.

Gendah Liar, radio tersayang asal kurang.

Assalamualaikum. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.

Dioda Lia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, planet motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

εξαιστία δε. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
4: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat.
15: Ya. Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar kuda.
17: Carmilla jadi jam 11.
18: Dugi kan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia pilihan.
20: Dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gagal.

0: capek warga Dalia.
1: Halo, yang digoyang-digoyang ya? Kang Eden gerak bobo, Kang Eden jangan memaksakan maneh, Kang Eden. Ini suara sudah hilang kau ya?
2: Iya, sudah
1: hilang saya. Ah, atuh, padahal mami ini memaksakan diri kenapa?
2: Mari ngaruhnya capek ya.
1: Nah, Kang Eden mana Kang Eden? Jan iya ngirimkan foto iya.
2: Tegaruh stikernya ya.
1: Tegaruh stikernya dadah sayangnya. Ya udahlah

0: Cinong, Sukawangi, Mama Lili Siwidey, Riri Siaryani, Siani Pasan. Kocin buat ayang yang bawa seorang, mudah-mudahan panjang bawa seorang.
1: Amin, doa yang sama ya. Panteng Radio.
0: Panteng Radio, anak-anak boleh menerima pengolah-olah ya.

warga Dahlia ya. Kalau warga Dahlia belum tahu, ayang kasih tahu. Ini inovasi terbaru dari Fresh Care ya. Namanya Fresh Care Bubble Balm ya. Inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles.

tinggal dioles, press care apa problemnya ya. Langsung terasa hangat dan segernya, bisa juga buat hidung tersumbat dan ngeriset mood kita, warga Dahlia. Tinggal quick inhale, buka olive oil, olive oil maksudnya. Dan hidup kesegaran aromanya bisa dipakai tiap hari, nggak cuma sakit aja, warga Dahlia. Terdapat dua pilihan aroma, jadi bisa milih nih. Ada matcha yang fresh, calming, seger banget. Dan ada sakura yang clean, bodily ya. Gak bikin nekah. Oke, bisa digantung di tas. Praktis buat jalan-jalan.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

pergi Dahlia di 73028, satu lagi 73110. Hai, yang di TikTok Dahlia ada Oji Gucci. Digoyang Uman Foto, digoyang Ion, Ion Priok juga. Terima kasih banyak mengirim aku Mawar, Mawar Berduri. Bos Sukari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kabarnya baik-baik sayang. Rama juga digoyang. Ayang Mina, hai Yusman, kita goyang bareng Ayang. Kawasan pada lalang KBB hadir Listi. Aku melihatmu Mas Bro, digoyang Mas Bro, digoyang. Kangen suara ini pagi hari. Ayo napa ting-pating hararudang deh ya tuh. Ngehajak sinah hararudang, wargi Dahlia. Tau ngeluk wae.

konveksi-konveksi jam segini tuh di Binong tuh ya. Di Rajutan, wah rame ternyata ya. Oh, pas pulang tuh, Meipa tarik-tarik wargi Dahlia. Untung Meipa tarik-tarik pahwakoak. Ngayong muka tarik-tarik volume Dahlia. Nah, wargi Dahlia, wah keren banget. Ayo yang hiburan wargi Dahlia. Hiburan udah, tapi pengen liburan cenah. Tapi masih tetap di Bandung kupas nanya. Tapi gak mau kehujanan cenahnya. Tapi pengen banyak permainannya kumaha tuhnya. Sok atau wargi Dahlia liburannya ke Trans Studio Bandung saja. Nikmati berbagai macam wahana, memacu adrenalin, dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya.

0: Gemoyang.
1: Ini nenek Ica bukan? Siapa dong?
0: Siapa ya?
1: Siapa ya? Dari suaranya itu cewek cantik, berambut panjang, berambut pirang, baru dicat 2 hari kemarin. Siapa ya? Hah? Apa? Aku gak denger. Hah? Ah, ini ndak, ndak, aku kangen sama ndak,
0: Sama ndak juga.
1: Ndak Govin, ini ndak Govin, sehat ndak?
0: Alhamdulillah sehat ayah, sehat.
1: Alhamdulillah. Ma ulang gak apa-apa.
0: Apa ya? Terserah ayang aja.
1: Ah, gak bisa, harus minta.
0: Aku tak berarti bagimu.
1: Aku tak berarti bagimu, boleh? Goyangkan buat siapa? Tapi sebelumnya supaya sah digoyang yang Anda harus menyanyikan jingle ini.

0: aku tak berarti bagimu buat siapa?
1: Buat yang duluan ya.
0: Makasih.
1: Selalu, pokoknya kangen sama ayah. Buat Pak Rijatok, kangen saya. Buat

0: Joy.
1: Zakaria.
0: Gua opo duai. Ku yayuk manana jendri. Madun inoy mila jahe.
1: Semuanya purudokan. Jampe-jampe harumat. Gerang gede, gerang lumpat.
0: Hei,
1: bahas siapa?
0: Pak Umi.
1: Aha.
0: Tunggal

0: dengan siapa saya berbicara?
1: Dengan Mang Su M,
0: kok beredar jam segini? Padahal mah cicing atau aneh saya ngarungan Mang Su M ya teh? Mang Su M.
1: Tulan.
0: Orang gogo yuk.
1: Alimah.
0: Lo jadi? Ada. Uatan agak tuh. Bener ya?
1: Apanya?
0: Mau nggak goyang?
1: Siap.
0: Nah, unu siap.
1: Goyang.
0: Bener.
1: Siap.
0: Are you ready?
1: Ready.
0: Let's get it on.
1: Don't.

0: dukung yang nagopin aja lah.
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Iya.
1: Memang betul itu.
0: Iya.
1: Memang kamu tidak berarti buat aku. Untuk apa kau jauh-jauh menelepon aku? Sampai
0: sebegitunya.
1: Ya udah, sok goyangkan buat siapa, Mang Nana?
0: Digoyangnya buat ayah si bayinya. Terima kasih selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya.
1: Amin, amin, amin. Ah, gak selalu banyak job mana, jodoh ya, ayah nanti.
0: Yang barusan, nagokin, buat majeha, ya, teh, lipadala, rapi, teh, sugar, teh, yati, merot, resno, teh, cantik, kopo.
1: Oke.

0: Stella.
1: Benar.
0: Iya.
1: Benar.
0: Semuanya wajib.
1: Yakin, yakin.
0: Yakin.
1: Panteng radio.
0: Panteng

acara na, ieu teh nya cicing video mah.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
12: Sovel, pegadaian Yamaha.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

siapa tahu warga dari yang beruntung umroh dapat duit, barang elektronik, dapat motor.

0: 0815. Kang Kosim apa pepean? Pepe apa? Prida.
1: Lah.
0: Ada Teli di Padalarang Mimteh di Saguling Sofia. Terima kasih Sofia, selamat malam Sofia. Atur nuhun sayang. Mama Ibu juga waalaikumsalam. Kang Dadang Garut apa kabar? Kang Dadang Belgia di Cikajang Garut. Oh iya. Kamu kenaon ieu? Geningan ieu bisa nge-WA. Cenah cenah cenah cenah cenah cenah cenah.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, pakai wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata buh 11.
17: Dahlia tatar kuda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugi kan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
22: 1 jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
23: Dahlia Indonesia asik.
24: Cindai Dahlia.
23: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
25: KIP Dahlia.
26: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
27: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
28: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
29: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Selamat.

Wargi Dahlia di malam hari gitu ya. Tapi gimana ya Wargi Dahlia, waktunya udah habis buat Wargi Dahlia yang masih kepengen tren-tren ngegoyang-goyang gitu. Wargi Dahlia bebeng bebeng, kau meracuni aku di malam hari ini ya. Masih bisa dilanjut sama Teh Andri di Mandi Madu, mantap di hati musiknya dangdut. Kalau yang digoyang-digoyang yang undur pamit, terima kasih banyak, hatur nuhun pisan OPP yang bertugas yang nemenin Ayang Mino ada Dedis, terima kasih banyak. Wargi Dahlia hatur nuhun pisan ya, mohon maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, mohon maaf lahir dan batin ya. Terima kasih banyak, jangan lupa selalu pantau Dahlia, besok juga masih ada kita bagi-bagi hadiah di ulang tahun Dahlia. Ayang pamit, Anteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go, go, go, go ya.

101,5 Daily FM Bandung Goyang Sik Asik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin apa wargi Dahlia? Yes, semakin juara. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bandung. Selamat malam wargi Dahlia. Senang banget malam hari ini kembali Mandi Madu Dahlia hadir untuk hari ini wargi Senin, hari yang ke-24 tentunya di bulan Agustus 2026. Ada Andri Vivi bareng OPP Denny. Setelah tadi selama 2 jam ke depan wargi nikmatin sama Ayang Minul bareng OPP Tomo. Sekarang kita bakal temenin wargi sampai jam 12 aja ya. Ditungguin dong sayangnya aku, cintanya aku di 0811-222-1015 nya ya. Kita goyangkan Bandung malam hari ini lewat langgam-langgam favorit wargi semua. Pringah! Go, go, go, go, goyang!

hari jam kerja tentunya di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Oke? Okay? Makasih ya, Andri bakal sapa dulu warga yang sudah masuk di 0811-222-1015. Gak apa-apa dong, suaranya masih stabil ya. Capek enggak sih? Happy aja, tadi kita sudah mericas Surgi Dahlia, sudah apa ya, sudah cari booster untuk persiapan 11 Oktober nanti biar tambah semangat, biar tambah semarak nemenin wargi ya. Kemana aja sih Indri tadi? Pokoknya seru banget, seseru wargi Dahlia yang sudah Agustusan di radio.

Sehat ya, Nda ya. Hai, Esti Dago. Boleh tungguin nanti gadis balikunya ya. Selamat malam, Esti ya. Ada Diki Binong juga, terima kasih buat Diki Binong. Terima kasih, Ius. Pengen Layla canggung. Boleh, Ius, tungguin ya. Dan ya, Rijal dicaringin, terima kasih, Akang. Selamat malam. Akang, malam, terima kasih. Apa ini, Akang? Tadi cariin dulu langgamnya ya. Taman Abadi, Mabuk Zendes, TV, boleh. Kau semuanya tak acan, duki kamu.

Bobo nih Parawan Ujung Burung aku. Selamat malam, terima kasih doanya buat Bu Enjoy juga ya, doa terbaik ya. Hai buat Teh Ensa di Kaca Piring. Cece Dewi Persiknya mau keluar nanti Bintang Pentas Surgida. Indah pada waktunya, sorry. Indah pada waktunya ya, Esa.

ada Eka Kurniawan di Karawang juga langgam. Tadi udah di yang digoyang ya Hendra ya, sama Ayang Minul, Eko langgamnya udah tadi ya Eko ya. Chef Soma juga terima kasih.

Artis yang menggelegar ya. 11 Oktober tungguin Kang Suhana ya. Hai, pengen disapa dong. Kaosnya ada size gak buat anak aku? Gak ada, all size. Satu ukuran Shinichi. Shinichi di mana nih Shinichi? Mama Aji, selamat malam di Taman Cileunyi. Udah sehat Mama Aji? Boleh nanti digoyang gadis balik tuh ya. Ada Jo di Rancas.

Tadi pas mamanya, "Sahasi ini." Ih, aku mah ya di antara kru yang lain ya, di antara penyiar yang lain ya, satu aku mah paling pendiam. Yang kedua aku mah orangnya apa namanya lungguh, anggun. Udah gitu aku orangnya teh ya gak pernah ngegas kalau ngomong, selalu pelan-pelan ya, karena aku wanita. Jadi aku gak mau kalau ngegas ya. Jadi aku gak pernah marah-marah mau gimana pun juga. Jadi gak pernah ada yang bete dah kalau sama aku mah. Memang aku masalah disenengin. Kamu gak suka BODOAMAT? Jangan ah, jangan bete-bete ah. Nanti cantiknya hilang, gantengnya hilang. Gak usah bete ya kalau sama aku ditemenin di mani madu ya.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Paisokli. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
15: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
14: Mabit nate diabet, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
15: Kumaha karaosna, Bu?
14: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
15: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
14: nanggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, jengkeletor tersu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat tersu abdi. Mangga maleser Alpa Propolis. Margi tersu paraos ku abdi hasiatna. Abdi tersu damang, situ kantun jagi-jagi.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
16: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
3: 101,5 Daily FM, Bandung goyang asik-asik. Cuaca cukup panas, Surgi Delia, karena memang musimnya kemarau yang diprediksikan katanya sih panjang, Surgi Delia. Sampai di pertengahan Oktober nanti kita bahkan mengalami cuaca yang cukup panas, terik sekali. Biasanya Surgi Delia, jangan sampai wargi ya malas minum sama air putih Surgi Delia. Karena nanti apa akan terjadi? Dehidrasi, kekurangan air dalam tubuh Surgi Delia semua. Surgi Delia, tahu gak sih Surgi Delia? Manfaat minum air putih untuk kesehatan sangatlah banyak, Surgi Delia ya. Tidak hanya untuk menghilangkan dahaga, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Nah, Surgi Delia, untuk mendapatkan manfaat minum air putih, orang dewasa umumnya disarankan untuk mengkonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap harinya. Sementara itu, Surgi Delia, untuk wanita hamil disarankan mengkonsumsi air putih sebanyak 2,5 liter per hari dan wanita menyusui 3 liter per harinya. Adapun Surgi Delia dianjurkan untuk mengkonsumsi air putih lebih banyak saat kondisi tertentu seperti setelah berolahraga, saat cuaca panas, atau ketika mengalami demam, diare, dan muntah-muntah, Surgi Delia ya. Manfaatnya banyak banget. Andri yakin Surgi Delia sudah pada paham ya, yaitu mencegah dehidrasi, menjaga kesehatan sendi dan otot, menurunkan berat badan, tuh hal yang paling murah dan gampang banget ya untuk menurunkan berat badan. Rajin-rajin mengkonsumsi air putih, Surgi Delia ya. Terus minum air putih ini juga bisa memelihara kesehatan kulit, menjaga konsentrasi agar tetap fokus, Surgi Delia. Mencegah dan mengatasi sembelit, mencegah batu ginjal, menjaga tekanan darah, membantu kinerja jantung, meningkatkan stamina, Surgi Delia ya. Itu Surgi Delia. Jadi cobalah Surgi Delia untuk membiasakan minum air putih ini setiap makan, setiap waktu makan, saat mengkonsumsi cemilan, sebelum tidur, pada malam hari, dan saat bangun tidur ya. Minum air putih sebelum, selama, dan setelah berolahraga itu wajib banget. Tipsnya gampang sih, Surgi Delia. Yang pasti Surgi bisa sediakan gelas atau botol berisi air putih di meja atau tas setiap saat sehingga Surgi lebih mudah menjaga asupan air putih harian ya. Bila belum terbiasa minum air putih karena rasanya yang hambar, Surgi bisa menambahkan irisan buah ke dalam air putih. Ya, misalnya kayak lemon atau jeruk nipis mungkin. Tapi harus diingat nih, Surgi Delia, kalau Surgi, ya kan, karena memang air putih ini menyehatkan sih, tapi tidak semua air putih dapat dikonsumsi, Surgi Delia ya. Ada beberapa ketentuan air putih yang aman dan layak dikonsumsi, ini menurut Kementerian Kesehatan RI. Yang pertama, tidak memiliki rasa, tidak berbau dan berwarna, tidak mengandung bakteri, tidak mengandung logam berat dan bahan kimia melebihi batas yang diperbolehkan ya. Yang pasti terdaftar dong, harus di BPOM kalau Surgi minum air dalam kemasan, Surgi Delia ya. Ya, mulai sekarang, mulai nanti malam, mulai pagi kita biasakan untuk minum apa? Minum air putih.

0: Ada kecapean malam hari ini. Selamat istirahat ya sayang.
1: Ya, ya.
0: Selamat menikmati istirahat Wargi Dahlia. Wargi Dahlia. Teman-teman aku semuanya selamat istirahat enak. Bobonya mudah-mudahan enak. Apalagi besok libur kan. Asyik banget. Pokoknya mati istirahat ya. Setelah tadi seharian kita happy-happy. Mudah-mudahan bisa kembali kita semangat lagi menghadapi hari-hari yang akan kita hadapi Wargi Dahlia dan teman-temanku ya. Tapi jangan lupa nih buat Wargi semua yang perlu banget sama yang namanya kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud. Langsung aja Wargi Dahlia bener banget ke CBR Retail ya. Soalnya Wargi di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Cocok banget ini Wargi Dahlia untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Jadi kalau Wargi semua nih beli cotton bud harmoni sekarang di CBR Retail, Wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Langsung ke CBR Retail aja Wargi Dahlia yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Masih pengen liburan? Ih, besok libur kan tanggal merah? Gimana kalau liburannya ke Trans Studio Bandung? Mau ya? Mau dong pastinya, karena di sana banyak sekali wahana yang memacu adrenalin. Udah gitu, Wargi bisa langsung menyaksikan live show yang spektakuler. Beli tiketnya juga gampang Wargi Dahlia, tinggal klik di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor team.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

0: Dewi Persik.
1: Aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Von Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.

0: ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit. Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
2: Hydro Koko. Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Roma Herbal.
4: Komiks Herbal.
5: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
6: Bejo. Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
7: Sovel, pegadaian Yamaha.
8: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka arep. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
10: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tep oge sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

tingtingnya buat Jul di Ranca Sagatan. Buat kamu juga doa terbaik ya Jul ya. Ayu tingtingnya buat Jul di Ranca Sagatan. Tungguin ya sayang. Kak Agus lebih panjang. Terima kasih. Oh Yang, boleh nanti ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa kegoyang ya. Kang Dadang di Garut juga waalaikumsalam. Cik Isar, nooting kalian aku nu capek na. Ayamnya dua tak apa siaran anak. Ada kamu mau ya kia karek lilin. Jaga lilin juga namanya. Hai teh siapa ini? Teh Eli di Jalan Patah. Aduh sudah beli kaosnya Jalan Santai. Wih hebat keren luar biasa. Ih Wargi Dahlia buat yang udah beli Wargi Dahlia coba dong di sepil Wargi Dahlia. Lewat WA-nya mana dong kalau memang kalian sudah beli kaos Jalan Santainya Dahlia. Di foto nih kayak Teh Elis juga. Resep ih Teh Elis meni banyak gitu ya belinya luar biasa. Nanti ketemu ya 11 Oktober Teh Elis ya. Makasih banget doanya buat Teh Elis juga selalu sehat. Mudah-mudahan tanggal 11 juga kita selalu disehatkan ya. Wargi Dahlia boleh dicobain di 73008, di 73.11.710-nya. Atau lewat WhatsApp-nya Dahlia juga boleh ya. Ada Teh Yati di Kopo juga terima kasih. Selamat malam Teh. Teh Yati tuh lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Wih luar biasa Teh Yati di Morotresno beli 9. Mudah-mudahan weh cina aku Teh Umroh Teh Andri amin. Didoakan Wargi Dahlia ya buat yang udah pada beli tiketnya. Nanti 11 Oktober mendapatkan umroh Wargi Dahlia. Aslina takut saya mah didoakan Wargi Dahlia ya. Oma Kaisar gimana kabarnya sehat Oma yang ada di Cikutra ya. Selamat malam buat Oma Kaisar ya. Iya kangen lagi. Oma udah beli belum Oma? Engkau kenal tuh Oma beli ini beli apa namanya kaos Jalan Santainya ya. Kang Diki Binong, waalaikumsalam. Langgami di gangnya buat Andri. Buat Andri, buat semua Wargi Dahlia aja. Bentar ya, buat Wargi mau telepon di 0811-222-1015-nya sebentar sabar ya. Kita goyang dulu di 73.11.10-nya sama di 73.028-nya. Boleh Wargi Dahlia ditungguin sama aku yang paling sabar, tidak pernah temperamen, selalu baik hati dan ngomongnya suka lemah lembut aku Maya. Oke, sok atuh di 73.008 Wargi Dahlia ya. Sebentar aja nih, WA-nya lagi agak sedikit manja Wargi Dahlia. Lagi pengen dibelai dulu nih WhatsApp-nya sama OPP kita nih, sama Denny ya. Sakedapnya di 73.11.10 aja boleh Wargi Dahlia atau di 73.008 juga boleh. Mangga dicobain aja. Sorry, kepencet. Cobain lagi. Halo, sok atuh ya. Kang Oni Nasgor Buah Batu apa kabarnya? Selamat malam ya. Buat Ari sama Andi Opo juga yang ada di Margahayu dan yang ada di Ciwasra juga selamat malam. Selamat nikmatin Senin malam ini. Buat Seblak Tenur di Jogondewa selamat malam Seblak Tenur. Apa kabar juga buat yang ada di Ledeng? Aduh aku lupa lagi namanya siapa ya. Pokoknya yang ada di Ledeng deh, kafe yang di Ledeng selamat malam ya. Buat AA Bandung juga malam AA. Sehat ya AA ya, yang ada di Cicaheum ya AA ya. Mama Aji udah sehat ya, udah kangen lagi ya sama penyiar Dahlia. Iya tuh nanti ya, Mama Aji udah beli belum? Jalan Santai kaosnya. Coba disepil atuh Wargi Dahlia siapa aja yang udah pada beli gelegar Jalan Santai. Aku teh pengen tahu. Teh Yati aja udah 9. Bunda Iswari, aduh Bunda Iswari kemarin satu karung loh Wargi Dahlia. Itu isi berapa ya satu karung ya? Ada kurang lebih 100 piece deh kayaknya tuh. Lebih deh kayaknya ya. Bunda Iswari mudah-mudahan selalu sehat ya.

tidak diizinkan. Halo, selamat malam. Denny mana, Denny? Halo, kakak ditutupkan si kasep mah. Kenapa ini? Dicobain lagi pergi Dahlia ya. Di 0811. Iya, saya mengerti. Halo, selamat malam. Mandi madu Dahlia. Ih, Denny kok masih gini ya, Den ya? Kenapa ya, Den? Aduh, perlu makan sambal lado dulu deh kayaknya. Sambal lado by Ayu Ting Ting.

0: pagi Dahlia, pilihan saya Ayu Ting Ting ya cuma satu. Panteng Dahlia yang makin juara. Dahlia. Sekarang sudah jam 11 malam.
1: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
2: Request langgam langsung goyang.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Asik-asik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Ya, semakin gelegar, semakin apa wargi? Bener banget, semakin juara. Santai aja kita mah. Slow bro. Jangan lupa wargi Dahlia ya, 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Gelegar yang selalu ditunggu-tunggu oleh wargi Dahlia. Kita bakal bareng-bareng bergoyang bersama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Parosik, Republik, Charles Tiaben, dan masih ada lagi yang kita rahasiakan. Penasaran kan? Buruan makanya ya. Beli sekarang juga tiketnya di Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang, nomor 28 Bandung. Hey, ada yang mau beli di awal Oktober, saya gak bisa janji ya kalau awal Oktober masih ada apa enggaknya. Beneran, serius. Nanti tiba-tiba udah habis nyesel loh, terus maksa-maksa minta diusahakan pengen beli. Nah, cepetan makanya ya, tinggalkan ya, buruan ya, beli wargi Dahlia ya. Cep Soma sebentar ya, bentar-bentar. Oma Kaisar, Oma belum beli teteh, biasanya suka ngeborong cina, tapi kalau dekat-dekat aja waktunya awal Oktober. Oma gak bakal nyesel nih, jangan Oktober banget loh Oma, serius aku mah Oma. Abah Iwan Mozzarella, aduh Abah Iwan baru 11 nih Teh Andri, coba lihat Abah, aw meni banyak, resep. Buat siapa aja itu Teh Abah? Soalnya takut kehabisan, cina tuh kemarin aja kebagian cuma 12. Oh gitu, siap atuh Abah, sok engel ngeborong deh ya buat Abah Iwan Mozzarella di Antos. Ya Teh Santi Kopo, malam lagi, sudah ya, sudah masuk. Oh udah berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 cina, nanti akan nyusul lagi, beli lagi, boleh ditungguin ya. Jangan sampai di Oktober-Oktober, bener loh kalau Oktober kita gak bisa janji masih ada apa enggaknya ya. Teh Santi kalau mau nambah boleh ya, mendingan sekarang-sekarang aja. Teh Nina di Gagak juga terima kasih banget, jangan pura-puranya, boleh insya Allah. Mudah-mudahan bisa kegoyang ya.

Dan langgam dinding kacanya ya. Buat semua warga Dahlia tercinta, digocinnya buat Madam Andri aja sama aku. Iya, asik, makasih. Udah beli berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oh iya, 10, 11. Oh, udah 13. Luar biasa nih Kak Agus Catbon. Buat siapa ini teh? Udah buat dibagi-bagi cina teh Andri. Menir sep ya, begitu royal banget, seneng deh ih wargi Dahlia tehnya. Menir bener-bener ya, sponsornya juga royal, jadi wargi Dahlia juga pada ra-royal kalau ulang tahun Dahlia teh. Aduh, ditunggu atuh ya Kang Agus Catbon ya, kamu beli lagi mah ya. Sok diantos ya, ulah sampai di awal-awal Oktober. Ah, aku mah awal Oktober mah gak bisa janji ya, masih ada enggaknya. Serius beneran ini mah ya. Kang Doni Rijal, udah beli belum Kang Doni nih? Langgamnya buat semua aja wargi dan lagi dengerin ya. Spesial buat janda imut yang selalu terdepan. Au! Akankah hadir nanti di Goyang, di Gelegar Dahlia Juara pada 11 Oktober nanti wargi Dahlia, langgamnya Cece Dewi Persik. Mudah-mudahan keluar sih, pasti keluar lah, indah pada waktunya. Teh Dewi teh atuh selalu digoyang sayang.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
12: Diusia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
13: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
14: Sarang si cepot ngagoda.
13: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
15: Dahlia tatar juga.
16: Carmilla jadi jam 11.
17: Dugikan jam 1 siang.
18: Dahlia Indonesia pilihan.
19: Dan top hits Dahlia.
18: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
20: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia asik.
22: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
23: KIP Dahlia.
24: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
25: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
26: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
27: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
28: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
29: Ibu Nasriya.
30: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
29: Lambung darah tinggi mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi tarasi tiasa sare.
30: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
29: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
30: Ibu teh tesep sabaraha botol?
29: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak. Upami gaduh panyawat insyaallah. Abdi gaya harampang.
28: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

Jadi kalau Wargi beli katon Bats Harmony, sekarang di CB Retail Wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah katon Batsnya. Boleh beli aja langsung ke CB Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jan Buah Batu

0: 22110015 ya. Coba, oke saya mengerti, saya klik. Nah, ya, halo. Halo. Kok gak ada ya Den ya? Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Gak ada nih warga Dahlia. Ah, halo. Wow, sepertinya halo. Gak bisa, coba ditelepon biasa aja warga Dahlia di 73 11 10. Sama di 73028 aja ya. Ntar coba tuh, gak bisa aja ini. Gak bisa. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mandi Madu. Asyik
0: atuh.
1: Goyang.
0: Yuk, digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.

0: Go goyang. Aduh, ini Nenek Putri jam segini belum tidur.
1: Kan nungguin terus.
0: Aduh, ditungguin terus. Sehat ya Nenek ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Amin. Nenek mau digoyang buat siapa malam ini, Nek? Halo.
1: Andri yang baik hati.
0: Amin. Iya. Halo Nenek, mau digoyang buat siapa, Nek? Buat siapa lagi?
1: Mama Harus, Bu Ani suka jadi, Pak Lukman Baru, Pak Kang Hede, Kang Sana, Kang Lana, Andre Jiteng, Pak Haji Dirmansa, Putra, Bunda Yance, Teh Cenong, Sukawangi, Bos Arif, Baduyut, Teh Bang Agus, Yen,
0: Pak
1: Hede, Mas Santo.
0: Okay. Gocin buat siapa nih? Asik, panteng radio Nenek.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak kok.
0: Iya.
1: Dahlia pun aku go ya.
0: Asik, terima kasih buat Nenek Putri ya sudah hadir malam hari ini. Satu lagi boleh wargi Dahlia dicobain ya. Mandi madu Dahlia saat malam. Aduh. Halo.

0: Halo Tete.
1: Iya Tete.
0: Lagi rame ya? Lagi ngeladangin ya? Boleh atuh langsung digoyang buat siapa Teh Yati Moro Tresno?
1: Buat Tete sehat selalu ya.
0: Makasih.
1: Sama opisinya Denny. Terus buat yang barusan Nenek Putri sama Kang Yusian. Buat Kang Jemitan dan Dolphin. Terus Bunda yang seisar ibu daripada larang. Mama-mama Umi Yuna Umi Lila, Teh Elis, Teh Ratna, Kang Lukman, Kang Fahrija. Kang Fahrija kayaknya udah OTW Jepang ya Teh ya.
0: Mungkin ya, kita doakan aja ya. Pokoknya
1: buat Kang Fahrija semoga lancar dan selamat sampai tujuan. Terus pokoknya buat semua warga Dahlia yang ada di grup warga Dahlia tercinta di Gaya Gaci.
0: Siap, buat siapa
1: buat
0: Teh?
1: Buat aja sama buat Pipi. Makasih
0: Teh ya. Yo, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya
0: perung
1: ah,
0: tutututu ya. Asli. Teh Yati di Moro Tresno, terima kasih ya. Salam buat Pipi, para pelanggan Moro Tresno. Jamunya Teh Yati juga sehat malam semuanya ya. Mudah-mudahan pada sehat ya.

Sabtu ya sama Bunda Iswari. Malam ini udah kangen lagi loh Bunda. Kangen sama wangi dan cantiknya Bunda. Aduh. Pokoknya selamat malam ya buat Bunda Iswari. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu Allah mudahkan dan lancarkan pekerjaannya Bunda ya. Sehat selalu buat Bunda Iswari. Terima kasih Tema Layang Bajak juga sudah hadir malam hari ini di Buah Batu. Langgamnya buat Ibu Haji Ani, buat Imas Elsa, Mamski, Kang Aib Bubat, Omelila dan semua warga Dalia. Gocin ya, buat Teh Andri aja, terima kasih. Mas Ion di Pacitan, aduh lagi susah nih, lagi error kayaknya nih WhatsAppnya Mas Ion ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh langgamnya tinggal dukung sayang, buat Teh Andri spesial 5 telur. Aku mah gak suka yang 5 telur. Takut enek, aku mah sukanya yang 2 telur aja. Makasih ya spesialnya ya. Hasan di Majalaya, selamat malam. Makasih banget cu di Rancasaga.

24 jam lagi ya, 35 jam cara dengerin Dahlia. Aduh jangan pura-pura nanti gak janji bisa kegoyang apa enggak. Tete gimana dong? Kalau enggak besok ya sayang ya. Kangen ini setengah mati. Ricky makasih banget ya. Ada yang suka lagu ini enggak? Doni Rijal terima kasih dicaringin. Buat semuanya aja yang lagi dengerin ya. Langgam yang bisa kegoyang langgam itu mah. Diki Dibinong makasih. Langgamnya pengen pacar dunia akhirat ini gue nggak buat. Aduh terima kasih dan warga Dahlia semua ya. Kak Agus malam di Lui Panjang. Anda nggak bisa janji nih langgamnya kegoyang apa enggaknya ya. Buat Mas Santo Black Kopi, Teh Ayu, Minila, Lokman Baros, Teh Isar Ibun, semua warga Dahlia yang lagi dengerin dan lagi istirahat aja ya. Satu langgam malam hari ini disuka sama Kak Agus Catbon. Ditunggu ya buat yang mau beli kaos jalan santainya cepetan ya. Mumpung masih banyak warga Dahlia. Ingat ya, awal Oktober Anda gak bisa janji masih ada apa enggaknya. Oke, okay. Dinding aja. Go, go, go.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami bu.
1: Lami terus belasan tahun.
2: Ibu ayana nuju diikhtiarkan nganggo naon bu?
1: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karaosna?
1: Aya lambung terus teu aya, eta terus sae. Sing sireumeun terus ngirangan. Kantun dina birit ayana teh sarengna tuur.
2: Ibu nas teh atau saep sabaraha botol bu?
1: Nembe hiji.
2: Nembe hiji alhamdulillah.
1: Kedua sareng bade ayana.
2: Nembe hiji alhamdulillah terus karaos sehat nembunya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut kitu tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu,

goyang sik asik. Esti di Dago, terima kasih tadi lengkapnya udah ya. Buat Danu RB, buat Ponti, Kang Dede, Kang Dedi, Kang Deden, Cipteng, Neng Yolan. Saya selalu terima kasih. Yus, lengkapnya tadi udah Yus ya. Di goyang buat Maji Eha, Cenete. Terus buat siapa ini teh? Buat Deden Cipteng, buat Hayati Jamu, Tai Sugi, Gocinnya buat yang berinisial D. Ucapannya, I miss you, asik. Aman Abadi, Kang Aman terima kasih ya. Tadi mabuk jandanya udah dari Kang Aman Abadi di Jatinangor buat yang jebret. Bunda Imut, Rasa Kopo, Mimi Ciwide, Kang Edet Lagadar, Lukman Baros, Agus Ketbon, Abayun Mozzarella, Gocin buat Andri aja. Amin, terima kasih Kang Aman ya. Terima kasih juga buat Ensa di Kaca Piring. Tadi udah Dewi Persiknya, buat Kang Tatang, buat Kang Deddy Antapani, Kang Danu, buat Neni Icha, Ayah Sugi, Ayah Asgar, Deden Cipteng, spesial buat Turgi Dalia semua. Mas Santo di Lui Panjang. Langgamnya, aduh kayaknya besok deh Mas Tanto. Gak apa-apa ya Mas Tanto ya. Digoyangnya buat semua wargi Dahlia aja ya. Oke deh. Ciao malam di Karapitan ya. Buat Hendra di Cianjur juga terima kasih. Selamat malam Hendra. Langgamnya tinggal dukung ya. Digoyangnya buat semua aja. Lebih baik kejebak macet tapi masih ada arah tujuan, daripada terjebak rasa nyaman tapi hanya sebatas teman. Au!

Dua anakku aja semoga sehat selalu ya. Sinichi, terima kasih. TNNI di Pasco malam sayang. Kang Roy di Panyirapan Soreang juga. Kang Dang Cahaya Wedi di Dago Bengkok, makasih. Mama Fiandi, selamat malam ya. Buat Yadi di Jalupang Saguling juga makasih. Buat Cep Soma, istri gocinnya buat jadi seorang aja, makasih. Romat di Cijambe juga terima kasih. Buat Singkong Keju juga terima kasih banget. Selamat malam, makasih sudah hadir ya. Suraten, langgam di suka sama Abah Iwan Mojarela. Singkong Keju si Jalu, selamat malam. Tadi udah langgamnya sayang ya, asik. Mama Aji juga makasih banget langgamnya buat semua orang Gidalia aja ya. Jendri, langgam yang udah tadi Jendri ya. Buat Apple The Chow, Tehati Kang Deddy, Cicalengka Isme, Cijat Pasko, Uya Gatsu, Omi Lila, terus buat Ratu Onde, gocini buat Kanya aja. Jenong, di Sukawangi malam Jenong ya. Lukman Pasar Baros malam.

pagi-pagi ya. Aduh, langgamnya gimana dong? Aduh, masih banyak banget langgam yang belum sempat dipulihkan. Insya Allah besok ketemu lagi sama Andre di Mandi-Madu ya. Kaki Pujangga, terima kasih. Teh Jan Peta juga, Kak Agus Ketbon, terima kasih. Bunda Iswari, selamat istirahat ya. Mang Idon, saat malam Mang Idon. Lebih baik makan jeng daging daripada makan jeng uyah jaban nuju sakit lagi. Nah, Mang Idon. Pantesan nyeri waos, sudah terjelas Mang Idon. Kumaha Mang Idon, nono diraos. Pamit ya, abis ini ada begadang sampai jam 3 pagi nanti bareng AJP Wargi Dali ya. Mohon maaf banget kalau ada langgam yang beberapa gak sempat diputerin. Insya Allah besok ketemu lagi sama Andri sampai jam 12 dari jam 10 malamnya di Mandi-Madu Delia ya. Malam semuanya, panteng radio, panteng Delia. Enak-enak langgam ya, bro. Ah, go, go, go. Goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel Radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menengoyang sik asik. Selamat pagi wargi Dahlia, begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi ya. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Bareng AJP nukasep torok bareng jam 12 sampai jam 3 pagi. Prung ah.

Kenapa Mbak Yati, Mbak Yati bonita bonita, aduh sen aja pengen saya di dia deh. Nyatu, dah ada ke datu di kopoka dia mengan 15 menit. 15 menit eta ge lamun eueuh polisi eta teh polisi naon polisi tidur. Digoyang kembali 0811-222-0015. Ada Yus hadir aja be 3 huruf. Digoyangnya pengen dari Yus apa Yet Bustami. Laksmana raja di laut. Digoyang punya buat Ibu Eha, Teh Elis, Jalan Petak, Bapak Suhena, Bapak Deden, Bapak Cipteng, Tayati Jamu, Aisugi, gocinnya buat inisial D aja. Loba tadi TKI hiji, TKI 2 meni loba polisi teh sarare nya. Polisi sare wayah kieu. Sampurasun rampes kangoni nasi goreng yang ada di kawasan Buah Batu juga hadir ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat Astriani yang ada di kawasan Majalahoya. Pengen langgamnya hadirmu bagaikan mimpi cenah aja pe jam kedua ya. Kecilnya buat Nenek Putri aja. Kemana Nenek Putri kemarin gak ada.

Kedai Panza, apa itu kedai Panza? Di mana nih kedai Panza? Hadir AJP di Padalarang. Wih, geningan jauh alias tebih ya teh. Hadir juga dari Agus Ketbon Cibaduyut AJP. Langamnya pengen bahagia cinta katanya ya. Jam kedua juga ya. Cincinnya buat pergi dari semuanya dan juga buat yang udah bobo cenanya. Saha tuh. Udah bobo mau enggak ada ngukeun saya digocen oge aja pe selalu menyala. Saha. Kasaha Kang Agus Ketbon yang ada di kawasan Cibaduyut. Kurang roti buaya dulu wargi Dahlia, nanti kembali digoyangnya di 0811-222-1015. Yang mau telepon juga boleh ya. Ditunggu teleponnya di 73028-7311-710. Hey, ala genah, ala genah, ala genah. Nenek Putri lagi kokosehan, mau telepon sama AJP nanti ya nenek ya. Setelah yang satu ini, prungah, goyang.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

Dia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja.
9: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
12: Sovel, pegadaian Yamaha.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang
12: 56 tahun Dahlia juara.
14: Semakin gelagat, semakin juara.
12: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar Sunda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugikan jam 1 siang.
9: Dahlia Indonesia Pilihan
8: dan Top Hits Dahlia.
9: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
12: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
7: Dahlia Indonesia Asik.
10: Cindai Dahlia.
7: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
5: KIP Dahlia.
13: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
1: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
12: Dan acara baru Panggung Dangdut Dahlia.
1: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Semakin gelagat, semakin juara.
12: Kerja lembur, jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
14: Begadang.
12: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah.

Yang kembali bareng AJP Nukasep Torok Berem di Begadang Dahlianya. Selamat pagi yang baru gabung, yang masih kerja, yang masih beraktivitas, semangat terus cari cuannya ya. Assalamualaikum Kang JP Lukman Pasar Baro Sadir. Arsen aja nih sambil nunggu on air seperti biasa katanya. Kakek Agus Cibo Pujangga juga hadir Kang JP Anukasep Torok Berem lagi begadang nih. Dari Agus Cibo langgamnya pengen keramat dari Bang Haji Roma Irama digoyang. Buat Ibu Ani, Anita, ya Ibu Lia Katapang, Mama Aji, Mama Ape, Mama Lilis. Terus juga buat Mama Elis, Bu Yati, Bonita juga, Teresa Ritung, Neneng Jebrot, Kang Agus Cibo, dan juga semuanya wargi Dahlia ya.

0: biasanya suka ada pantun nih, Mom Imas yang ada di kawasan Cimohai. Kita coba angkat teleponnya dulu, Wargi Dahlia di 73.000 287.11.710. Halo, Begadang Dahlia.
1: Doya.
0: Sehat, Mang Nana. Mang Nana, pada nyarira pada duaan.
1: Kelangkung
0: sok duaan, ya. Aki-aki jeng nini. Halo, Begadang Dahlia. Nges diangkat, Nenek. Tapi itu bisa wae, ya kunaon.

PA sama nenek ternyata kraya gangguan. Sok emang Nana dulu we sendirinya, sendiri heula ke aku udah minta dibenerin dulu ya. Mang Nana, kita gogo dulu siapnya.

0: Ho a ho sokat orang melayang naon mang lana.
1: Hoyong ti Dewi Presik halalin.
0: Anu mana?
1: Nu halalin.
0: Halalin.
1: Iya.
0: Digoyang buat siapa?
1: Digoyang na ka hati paisan buat yang selalu banyak rezekinya, makin banyak jobnya.
0: Amin. Terus
1: Umi Lila, Umi Yuna, Nenek Ica, Bu Arfan, Nenek Putri, sarang Kang Yusna, Teh Isibai, Teh Sugar, Wauci, Teh Isa, Teh Neng Jebret, Teh Aisuki, Kang Genta, Kang Danu, Teh Nopa, Teh Ilah, Kakuman Pasar Barot, Mas Tanto, Pawan Ngamprah, Mas Yon, Petan, Kang Deddy Cicalengka, Kang Oni Nasor, Kang Edet Suherman, Pak Tatang Cisaranten, Kang Osadayana Wargi Dahlia.
0: Gocin?
1: Gocin Kang Om Haji Ehal, Weta Sarang Teh Eli Pada Larang.
0: Siapa tuh non Panteng Radio?
1: Panteng Dahlia, anak enak lagarnya Dahlia, buka gomong, ya.
0: Ya. Di belakangnya Mang Nana ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
2: Goyang.
0: Goyang. Nenek.
2: Pak.
0: Hese lewat abenen nelfon deui si nenek lewat WA tuh. Kepencet deui tah, kepencet deui lewat WA.
2: Ayo, Pak.
0: Kulan.
2: Sama.
0: Damang alhamdulillah sawalerna.
2: Damang banyak rezekinya, banyak jobnya sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Makin melambung.

0: Langamnya pengen apa, Nek? Puja-puja dari?
1: Biasa.
0: Ada dua. Mau yang dari siapa?
1: Kuma AJP lah,
0: Kuma AJP. Bebas, Sepi Asmara. Kalia Siska.
1: Mohon Kuma AJP lah.
0: Siap, digoyang buat siapa, Nek?
1: Kuma AJP, Kuma AJP. Kita seterok boyong. Banyak rezekinya, banyak jodohnya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Selama makin melambung karirnya.
0: Amin, amin, amin.
1: Anggo, alhamdulillah, daya alhamdulillah, alhamdulillah, Mang Haji Eha, Erata Kopote, Santi Kopote, Isar Ibu, Mama Arul, Bu Ani suka jadi, Teh Alukman Baros, Kang Hede, Kang Lana, Kang Ana, Jadi Kiteng, Pak Haji, Imasa, Elis Peta, Bunda Yansi, Nenong, Kewangi, Bos, Bos, Aris Tibaduyut, Ketbon, Yang Pasitan, Afif, Yede, Mas Santo, Teh Hila, Teh
0: Hila, Teh Hila, Teh Hila, Mana,
1: Mayoda,
0: Terus,
1: Haji Tuhan, Mayanti, Mortesno, Terus, Mungi Sumurni, Balon, Andiku, Semua, Ini, Calenca, Dei,
0: Bacin,
1: Hatur
0: nuhun nenek talang kami langsung digoyangnya. Nganteng radio.
1: Nganteng Dahlia. Enak-enak ragamnya. Dahlia pun goyang.
0: Goyang, terima kasih Nenek Putri dan juga Kang Yusnya. Ada Asep Balon juga hadir AJP ya. Kita goyang sana nenek atau nuhun dari Bulia Katapang tuh ya. Nenek soleh sayangku cina cantikku bager cina dari Bulia Katapang. Hatur nuhun sampai jam 3 subuh pernah goyang.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alam
3: Mbah Dukun.

atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke alam. Sabtu.
13: Kamu kenteras, si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi

0: Masih di Jalan Murangrang nomor 28 Bandung, masih bareng AJP no kasep torok bareng ya. Kembali digoyang nih wargi Dahlia, ada Yuli, teo, ada Asep Balon juga hadir masih begadang, ada Nang Cahya juga hadir, AJP digoyang terus katanya dari Dago Bengkok. Ada Jenong, Jenong sang pengembara cena di Sukawangi hadir, buat Nenek Putri Abah Iwan, Kang Edit Agadar, buat Agus Cibonya juga Deden. Jocinnya buat penyiar idola AJP aja, aku mah bukan penyiar idola. Aku mah penyiar kamemet, tetehnya gentos pokoknya. Alhamdulillah aya langgam India sena Jenong mah suka. Ih, sama dong sama AJP ya. Kembali ada Doni Rijal juga hadir AJP, pengen langgamnya apa ini serigala berbulu domba ya. Goyangnya pokoknya buat semua warga Dahlia dan juga gocinnya buat janda imut yang paling no. Gusti kanu janda wesi yemahnya. Ada Iwan Astana Anyar juga hadir, Yadi dan juga Tatang juga hadir sena AJP itu di mana di hadir di Astana Anyar. Kita coba mau telepon boleh ya wargi Dahlia ya, 7328 7311 7710, wargi Dahlia yang mana siap-siap nih wargi Dahlia ya, yang mau di begadang lapar langgam langsung putar. Di season pertama wargi Dahlia begadang lapar langgam langsung putar, langgamnya langsung digoyang sama AJP ya. Ini dia begadang lapar langgam langsung putar.
1: Saatnya begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Begadang lapar, langgam langsung putar. Wargi Dahlia, siapa yang beruntung pada pagi hari ini? Halo.
2: Halo.
0: Begadang lapar.
2: Begadang langsung putar.
0: Iya. Pak Dirman, sehat Pak Dirman.
2: Alhamdulillah, rezekinya berkah.
0: Amin.
2: Baru bangun tidur saya, kok ini lagu India?
0: Maaf.
2: Apa Bollywood? Apa pindah dalam apa acaranya
0: enggak.
2: Pindah tayang itu? Dilihat aja efek dikain dan hapul-hapul.
0: Enggak, cuman selipan aja beberapa.
2: Enggak, maksudnya aku kan baru bangun tidur, jadi dikiranya pindah tayang. Bollywood kan

0: Jadi buat warga Dalia, kalau langgam India itu hanya 1 jam 1 kali dan itu tidak bisa nge-request karena udah disiapin ya warga Dalia, udah disiapin ya. Okay. Begitu warga Dalia. Oke, okay, terima kasih Pak Jirmansa. Gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat Neng Abe, super gocinnya buat Kang Jaya Pucung ya.
0: Siap. Oke, okay, atur nuhun. Terima kasih Pak Jirmansa, begadang lapar.
1: Begadang langsung puter.
2: Begadang lapar, begadang langgam langsung putar.

Sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.

0: Digoyang kembali bang, kita lihat di 7 3 2 8 7 3 11 7 10. Bareng-bareng lagi menuju gelegar 56 tahun dari yang juara. Semakin gelegar semakin juara. Mangga yang mau telepon boleh banget nih wargi Dahlia ya. Halo Begadang Dahlia.
1: Halo Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Atuh perung ah goyang.
0: Goyang sehat Ibu Memes.
1: Alhamdulillah Haji, ayo aku jantan hajinya.
0: Aduh alhamdulillah Bu Memes tuh kengeng gitu Bu Memes. Pak Ustadz, komo Pak Ustadz Andi mang puluh-puluh kali, mang puluh-puluh merenanya.
1: Oh gitu, keterang aku punten wainya, Haji.
0: Ibu Haji Memes, kumaha itu hoyong langgam naon, cenah.
1: Alhamdulillah, itu hoyong langgam nama, ya jerahnya, aku suka sih.
0: Anu mana?
1: Jerah. Ya jerah atau jerah?
0: Kumaha langgamna?
1: Pakai langgamnya jerah bercinta. Nah gitu.
0: Jerah. Eta serius.
1: Oke.
0: Mohon. Kurang gogo dulu atuh tiasa Ibu Haji Memes.

0: Langgamnya tadi jera digoyang buat siapa Bu Haji?
1: Kangge Bu Haji, Kangge Bu Warpan, Bu Endang, Nenek Putri, Pak Dirmansa, Pak Agus Cibo, Kang Genta, Kang Edet, Kang Dedi Calengka, Kangge orang di Calengka, ge bagi abdi sadayana no aya di eta no aya di nanda teh namina teh di warung peuteuy. Di dina oge sami. Khususna mah Kangge ieu nanti di dia di Gatsu nya sagasu we engkum we sa kacamatan. Sadayana.
0: Ah kitu
1: mah. Khususna mah Kang Oa AJPW anu kasih orok beureum.
0: Atuh nuhun Ibu Memes anu baik anu cantik. Panteng Bisa. Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya, prum go ya.
0: Di belakangnya Ibu Memes pergi Dahlia ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia, asik atuh, prum go ya.
0: Goyang, Pak Wawan, sehat Pak Wawan.
2: Alhamdulillah, sawarna, Kang DP, sareng para putra,
0: amin. Sarehat. Alhamdulillah, sadayana sarehatnya. Mohon gitu tamangawannya kumaha cek kopi teh di sangwan teh atos.
2: Entah imat dari sangwan cacan nyawa bina.
0: Pilih pada di sangwan cenakan gitu.
2: Iya pakai di pian di apa namanya diundang
0: aya udang. Heeh aya udang di balik batu.
2: Anakna.
0: Kita go-go dulu ya.

0: Lagamno yang naon?
1: Tak berarti bagi aku.
0: Aduh, aku tak berarti bagimu, ngerenya gitu. Digoyangnya buat siapa ini?
1: Digoyangnya di Payun, kau Pak Haji Dimansa, Tak Sengok, Kakang Nana, Kaini Putri. Namanya siapa emang Ibu Haji? Siapa namanya?
0: Boa.

0: kita lihat di selain pengungkun.
1: Gocinnya?
0: Gocinnya Kang Op, Kang JP, Sapala Putra, Cing, sehat walafiat.
1: Atas.
0: Atas.
1: Turnuhan panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, perunga, goyang.
1: Goyang, terima kasih. Lewat telepon biasa atau WhatsApp bisa, wargi Dahlia 0811-222-1015 ya. Mangga kanggo Teh Ane juga, Teh Ane Hilir yang baru gabung sama JP boleh ya. Yang mau telepon juga boleh banget, ada Mama Ami. Hai Mama Ami, kemana aja? Aduh Jol, ayah India, cina ingat sama Jang Bang Apul Muhun. Jaya Pucung mengingatkan kepada wargi Dahlia yang suka, senang ya. Anu resep langgam-langgam Bollywood nak tetap aja di begadang sajam ngan hiji ya. Dan tekengeng request iya mah pokok nama. Atau nun cenanya buat para pejuang rupiah, buat wargi Dahlia semua cing sarehat, gocin yang kamu anu soleh anu bagus, sehat selalu Mama Amir yang ada di kawasan Ciberem. Halo begadang Dahlia, mana itu Teh Ane Teh?
2: Begadang Dahlia asik atuh, perlu goyang.
1: Goyang sehat. Tane.
2: Alhamdulillah, Haji.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Kadang pernah Haji ngan Teh Anu hilap di tadi teh teu ngarequest lagu teu WA ngadangukeun hungkul we ieu si Neneng ieu ogo ah.
1: Kunaon hoyong naon cenah ogona?
2: Kunaon duka hoyong ka mamahna panginten eta tiap malam pisan Teh Anu nun teh ngasuh aduh astagfirullah teu tiasa ngarejepkeun pisan ah.
1: Berarti teh incu nya.
2: Incu Ari Aan.
1: Nun Incu Ari Ari Ari Mamah Nata ke mana?
2: Mamah Nata di Damal di Pamengpek Banjaran.
1: Jadi apa dititipkan deh kata Ane?
2: Nun dititipkan kata Ane serang ke awawan.
1: Atau lain teh Ane, kudu nama iya teh.
2: Wiyo saya dah Incu Pang Alitna, iya teh dah nama gaduh duanya. Ngan nyata Ane terlalu sayang gitu.
1: Alah terlalu sayang, oh. Terlalu mencintaimu
2: Mereneta. Terlalu mencintaimu, makanya aku request lagu yang itu.
1: Terlalu sungguh terlalu.
2: Eta itu mah favorit ngan jarang WA teh aduh
1: kamu meut pisan eta mah nya. Mohon. Teh Ane urang gogoheul aja.
2: Insyaallah mana itu hilap dari ngadangukeun teras-terasan ngasok balelol geuning teh anana.
1: Wih, asli balelol mah da letahna sanes
2: ieu. Hilang, ieu kirang ngincak ka isin aduh.
1: Ah, wih, asli dana sanes oge sami di sanes artis ieu mah ya.
2: Mohon insyaallah.
1: Ya, anana sok dicobi we teh anana tos. Terus ngadeg lah ngadeg. Nah gitu atuhnya. Iji dua.

0: Langgamnya pengen apa?
1: Oh, langgam nama tetap eta mencintaimu.
0: Wios ke setengah tilu, wios.
1: Mohon wios we. Digoyang kangge wargi dahlianya nu nambe pawawan Bu Ibu Memes gocina kangge AJP si orok beureum. Si ganteng teh Haji hapuntengnya teh anu.
0: Hatur nuhun teh anu nya. Anteng radio. Anteng dahlia.
1: Salam kangge Pak Andi Abdurrahman sareng Neng Haja Bentang sakitu a.
0: Hatur nuhun panteng radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Panteng radio batang dahlia anak-anak langgamnya dahlia prung ah gugu goyang. Bunda Pati terima kasih, selamat malam juga ya. Dan juga selamat pagi ada Rohmat di Cijambe, hadir AJP Kutabah Iwan, Kanggu Kokolim, Anur, Kasim, Pendi, Erik. Gocinya buat AR, AHR yang ada di Majenang aja ya. Langgam dulu ada jera, jera, jera, jera. Dari Ibu Memes, prung ah gugu goyang.

0: Begadang Dahlia di dia ya bareng Jaya Pucung.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Star sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, man. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sirah si konsling anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka arep.
14: Kamu kontras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi

0: Masih bareng AJP Nukasip Torok bareng Morgi Dahlia. Selamat pagi yang baru gabung bareng AJP Teh Yuli yang ada di Sindang Laja daerah Cirompek. Cenah AJP lagi pantengin AJP. Aduh, AJP itu juga Ajay Devkan cenah. Teteh nanti, teteh. Terima kasih, teteh. Ciao Karapitan juga hadir AJP ya buat Mr. Alagenah. AJP Nukasip Torok bareng Teh Gocinnya macenanya. Goyang kembali Wargi Dahlia, ada siapa di 73.28.73.11.710 nya Wargi Dahlia. Alagenah, kenapa gak bisa diangkat ini Pak Yon. Pak Yon, tutup dulu Pak Yon. Gak bisa diangkat ini WhatsApp-nya ya. Pak Yon, tutup dulu. Nah, 73.28.73.11.710 nya ya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Goyang,
0: goyang. Halo. Hey.
1: Asik ketiduran, ah.
0: Bentar. Begadang Dahlia.
2: Asik atuh prung ah go goyang.
0: Ah, Mas Ion dan Umi Lila.
1: Halo Mas Ion.
2: Halo Umi. Halo juga.
1: Alhamdulillah bisa berdua.
2: Hmm,
0: berdua.
2: Ya, alhamdulillah bisa.
1: Belum,
0: udah barusan.
2: Ya.
1: Aku tadi ketiduran jadi aja.
0: Oh gitu, nggak apa-apa. Berarti kan kita gogo biar semangat dulu ya Umi.

0: pokoknya mah well, wae gitu nyaminya. Sok Umi yang langgam naon Umi.
1: Aku mah ikutan Mas Ion mau apa?
0: Sok, Mas Ion pengen apa cenah Mas Ion? Ada ini aku tak berarti ke. Bagimu nih udah siapin sama AJP.
2: Gini. Kehna hai tunsi.
0: Ah, gak bisa request langgam India didinya tadi bejaan mah. Ayang langgam lah. Apa?
1: Nanti diadain kucuk-kutahe.
0: Iya, benar. Kucuk-kutahe.
2: Apa? Ya udah lah, ngikut Umi aja lah.
0: Oke, digoyang dulu buat siapa Mas Ion?
2: Iya, buat mana Putri tadi yang udah masuk. Makasih single nah, apa ngegugunya. Terus Kang Yu sehat di Umi Lula cantik. Tenova sami-sami Umi Tehli, Tehla Kang Oni, Kang Ede, Kang Nana, Kang Dedi, Kak Yuan, Pak Wawan, Pak Dirmansyah, Mas Tanto, Ismet, Arnold, Mas Andri, Mas Lukman, Kang Dun. Ya buat saya daya aja lah.
0: Gocirnya buat siapa?
2: Ya selain ini pokoknya buat AJP yang saya harapkan semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Sing berkah rezekinya.
0: Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga Umi, Umi dipurudul ke.
1: Nenek Putri, Mang Nana, Kang Genta, Kang Dedi, Rofi, Teh Gifar, Teh Andin, Teh Nada Dolat, Teh Rini Atapang, Teh Andin.

0: Oke, atur nuhun.
1: Aduh, terima kasih.
0: Anteng nuhun. Anteng radio.
1: Anteng dali anak lang game na pung abu gugu gugu.
0: Goyang. Umi dan juga Mas Kion tadi udah digoyang ya. Langsung digoyang dulu wargi dari bareng AJP-nya sampai jam 3 pagi di Begadang Dahlia. Ada Acong, Acong Tiger, kemana aja Acong? Sehat Acong? Hari Acong masih di Bandung, di Pangandaran, Cong? Ada Acong cananya. Hadir juga nih wargi Dahlia, ada Mama Ami tadi udah ya. Kang Iwan yang ada di Astana Anyar juga hadir ya. Jenong masih pantengin cena AJP, asyik.

0: Sekarang Wardi Dahlia lagi pantengin Begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Dahlia juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tintin, Setia Band Republik, aku takut kehilangan. Serta ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, pakai wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat
15: ya. Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing, dugi katabu 11.
16: Dahlia tatar sudah.

0: Dahlia Indonesia Pilihan
1: dan Top Hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
2: 1 jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
3: Dahlia Indonesia Asik.
4: Cindai Dahlia.
3: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
5: KIP Dahlia.
6: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
7: Sekarang yang digoyang-digoyang yang...
8: Dan acara baru Panggung Dangdut Dahlia.
9: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
10: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.

Mohabbat ho gayi hai tumse, asik. Terima kasih warga Dela yang baru bangun cenah JP. Aku tuh jauh langsung ngorejat cenah ada India. Ini mah hanya selipan aja warga Dela ya di Begadang Dela.

0: bagaikan mimpi ya nanti sekarang ya. Ditunggu aja. Ada Ion Pacitan juga masih pantengin atau nuhun Jajat Pasco. Apa kabar? Batu Milila, Ismet, Jendri dan juga Gocin buat AJP aja. Gue juga hadir katanya AJP di 73.000, 28, 73, 11, 7, 10 nya boleh. Siapa lagi yang mau telepon, siap-siap di Begadang lapar. Langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.
0: Langgam.

0: Gimana nih langgamnya, pengen apa begadang lapernya?
1: Langgamnya yang semangat aja, Be.
0: Mm-hmm, boleh.
1: Ngapain repot yang versi remix?
0: Yang mana?
1: Ngapain repot ngapa? Versi yang remix?
0: Sebentar, aku cari dulu ya. Ngapain repot?
1: Ngapain mau repot atau ngapain repot?
0: Sebentar.
1: Ya.
0: Aku yang ini bukan, kita coba deh. Betul ya,
1: yang
0: betul.
1: Remixnya.
0: Yang remixnya belum ada. Enggak ya, apa-apa gitu aja
1: apa-apa.
0: Ya. Oke, atur nuhun begadang lapar.
1: Di Gocin Kanggo Asriani. Begadang lapar. Langgam langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung puter.

koteri mas tata sah istri kandung. Siap paling manis saat pakai gaun. Kakak seng mosok bongkong kawin kau naik gaun.

0: Terlalu mencintaimu barusan udah digoyang sama Jepek Margaralia ya. Yang mau telepon juga boleh banget, dan sekarang sudah masuk ke interval ketiga. Warga Jali masih begadang dalianya, masih bareng AJP Nukasep Torok. Belum, bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dalia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Minggu 11 Oktober 2026, Warga Jali di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng lagi kita bergoyang bersama Alam Bahdukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, dan juga Charlie Setia Band. Masih ada satu artis lagi Warga Jali ya. Halo begadang Dalia.
1: Asik atau perungah go goyang.
0: Hei, menikit tuh goyang.
1: Meni centilnya.
0: Meni nah, hambut kudu kecentil danu.
1: Atuh gesana mah enak meni hayang naon si danu.
0: Danu, nah batur teh lo banu ngomong kieu cenah danu.
1: Kumaha cenah?
0: Atuh AJP cenah si danu teh ulah dibere seuri wae cenah.
1: Heus kumaha tuh ieu?
0: Kudu ceurik sa di acara AJP mah kumaha tuh.
1: Ike lamun dina acara ieu acara teh acara puasa tah.
0: Oh jadi kudu acara kudu ngadagoan bulan puasa gitu.
1: Ngadagoan bulan puasa we engke ieu da ieu mah acarana acara gembira atuh ieu.
0: Aduh gembira atuh. Naon anu gembira ieu?
1: Kamana atuh gembira?
0: Kamana atuh gembira?
1: Buka duit. Kudu bahagia ya.
0: Nya atau kudu bahagia dirinya teh ya.
1: Wah, mending seri.
0: Mending seri.
1: Anu julid mah ya.
0: Hendai, antepkeun we.
1: Antepkeun.
0: Antepkeun ada ayeuna mah geus ngarerek, antepkeun nyarek. Geus nyarek anu mah geus ka.
1: Bahagia kita berdua.
0: Kita berdua. Cek Astriani ge tinggal anggar emang Danu mah datang teh wayah kieu cenah.
1: Nangis jamna tuh Astriani.
0: Astra jingga ieu nama. Soalnya subuh kene mah geringan banget tapi beureum jadi Astra jingga ieu.
1: Eta
0: mah si cepot ieu. Lah si cepot teh Astra jingga lah geus berubah mah kamu apal teu?
1: Astra jingga teh cepot.
0: Hah?
1: Si cepot teh jadi Astra jingga?
0: Teu apal didinya. Sabaraha tahun didinya hirup? Sabaraha tahun didinya karek hirup ya, cek di Google. Si cepot adalah
1: pawayangan atau aja.
0: Mung dah orang teh orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat didinya kudu apal ya. Nama lain cepot adalah Astra Jingga, salah satu tokoh pewawakan yang sangat terkenal kesenian di wayang golek Sunda Jawa Barat. Ya, Astra teh sastra, Jingga teh merah, senak gitu. Jadi, cenah warna merah yang melambangkan sikap dan juga pemberani, kadang nakal namun sangat jujur.
1: Gitu,
0: jadi orang teh kedah apa, kudu nyaho gitu.
1: Oh, lain AJP mah sepertos. Salah berarti nya.
0: Lain cenah malah kieu. Ya AJP mah cenah meni julid gitu, cenah. Nah, jadi abi anu julidnya. Abi mah teu julid ngajelaskeun ka si Danu tah. Si Danu teh apa ngaranana? Naon atuh sok? Terangkanlah. Jangan didengar senaja. Nu cenah atuh data Astra Jingga wae ah.
1: Keun we atuh ieu ceuk dah tuh enak. Anggap we dalang
0: kan bae atuh da dirimu teh nya da. Pir adeuing ngadangukeun AJP subuh-subuh kieu.
1: AJP mah ieu loba-loba ieunana loba jobna hese.
0: Ka tadi oge teu datang aku mah eueuh batur mah wahehe wahihi ka ditu ka ditu.
1: Tidak tergantikan.
0: Gitu cenata Astrianinya mi embung disebut Astra Jingga nya.
1: Cenata Astriani teh.
0: Ya, sahalun nyarios.
1: Kapan dia itu?
0: Kan kul
1: Astriani.
0: Heeh.
1: Disebut Astra Jingga.
0: Enggak. Terus?
1: Nggak
0: mau. Nyeken bae aku dijauhin ya enggak apa-apa. Aku dimusuhin ya enggak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin, aku dibully pun ya enggak apa-apa. Kanda. Kanda iya mah hiburan.
1: Ya.
0: Hiburan iya mah. Lamun lamun teh kitu moal.
1: Moal iya atuh meureun moal. Pinan ngara teh
0: moal. Moal sare. Moal rame atuh. Sanes Alim atau dah bukan namanya Moon, bukan Astriani mah nyak Astriani we anu gelis yang selalu ada di hati.
1: Eta di TikTok?
0: Hah?
1: Di TikTok teteh?
0: Ente, iya we di WhatsApp arehna komen wae atau dah meni Astriani. Aku teh sok inget gitu nya Astriani asik, lincah dan selalu di hati cenah kitu.
1: Astriani.
0: Tuh ari-ari kitu
1: anu. Asik lincah.
0: Asik dan
1: diberi suami.
0: Hah? Tidak
1: diberi ada suami.
0: Tidak ada suami.
1: Tidak bersuami.
0: Maknya tidak bersuami, ayah ari kamu ya.
1: Oh, ayah.
0: Ayah tak ngadangu kan salakina ari eta
1: Oh, ayah.
0: Ayah, ya bisina didinya oh, pamajikan geus 7 tahun. Ya presidennya, presidennya 5 tahun sekali dicoblos, yang 7 tahun ternyoblos deh kumaha.
1: Coblos kenun.
0: Coblos coblos kenun, ya kenal pot panas. Ya sudah mesti cepat mau mundi. Baik, ya senanya cek dangu kendanu. Cenah kayaknya cek Mang Idon mah cenah. Dan si Cepotnya cenah JP, cenah lamun di Jawa mah si Bagong cenah gitu. Mun si Dawala teh si Petruk cenah di ditu mah. Ya matakna si Danu ge lamun di Cicalengka mah ngaranna ge Jin Ririwa ya.
1: Bener.
0: Aduh, Gusti
1: noh. Orang Jawa jeung orang Sunda teh bener beda.
0: Ya aya nama kieu we da urang mangan hiburan ya. Nah hibur wargi Dahlia teh aya niat, teh aya niatna naon.
1: JP mah itu nama enaknya siaran teh matak membawa bahagia.
0: Bahagia.
1: Walaupun tidak punya uang.
0: Sadar orang loba duit ya dia sadar.
1: Wargi
0: Dahlia ya. Urang mah loba duit danu. Kau baru kayang kasbon gak AJP mah seneng. Manawi AJP Manawi senengnya tos balik. Manawi cing 100. Nges balik di Jeddah, nges balik di Dubai, nges balik di Amerika teh. Manawi seneng AJP seneng kita. Sok ada kumaha. Boro-boro aku tadi ngabangun kontrakan 20 di Cicalengka.
1: Boro-boro itu nama ayah ya duitna. Balik ke Sati.
0: Iya cek Ati Sulawati, Ati Sunarti Batu Lawang. Hah?
1: Buru cenah danu.
0: Lain. Hadir weh hungkul gitu.

0: dan lu langgam noyong naon terlalu mencintaimu tadi udah.
1: Terus ayah naon deui atuh diharep eta?
0: Ah, moal beja-beja.
1: Enggak sate eta yang ganti baju ieu keur hareudang.
0: Ah, mau ngeta baju lagi baraseuh keneh. Sok ngelain ah. Nu aya artis we anu erek tampil senata di Oktober 11 Oktober. Sok Ayu Ting Ting na nu mana?
1: Aku masih Ting Ting. Ayah eta
0: mana eta judul?
1: Aku masih Ting Ting.
0: Ayah, aku masih Ting Ting itu. Aku masih Ting Ting. Dijamin masih Ting Ting. Masih Ting Ting. Tung tang ting ting ting ting. Tang ting ting. Ayah tang ting tung ting tang ting tung.
1: Ayah eta di.
0: Tapi naon eta judulna?
1: Aku masih Ting Ting.
0: Lain meureun ah ni naon jol eta? Ayo. Ayo Ting Ting. Ayage samelado ya iyalah ya sudahlah ya gitu dong cemburu mantan pedes.
1: Terus anggo si eta goyang mujair atuh.
0: Aweh eta dirinya mah ieu sok ararane. Ah jadi ganti kita ganti ganti jadi kadi tuh kamu ara dirinya ieu. Kekasihku Bang Tonging kamu-kamu sik asik, sik asik, terus single happy, suara hati, tatitut, tatitut, alamat palsu, jangan ya deh, apalah cinta, sakit tanpa luka, tayata we, ya udah loba, atuh amin nih didinya teh. Bang Toing, arek Bang Toing, Bang Toing.
1: Bang Toing.
0: Bang Toing, Bang Toing.
1: Kita mangnya. Juri pongek.
0: Gocen. Begadang lapar.
1: Begadang lapar langgam langsung puter.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung puter.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Ada si jelek.
12: Kamu kontras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan.

Satu penelpon terakhir Wargi Dahlia. Satu penelpon terakhir yang mau digoyang sama JP boleh ya. Di 73.000 287.11.710 ya. Terima kasih sekali lagi ada Jenok.

Yuk, penelpon terakhir Wargi Dahlia sebelum AJP pamit undur nih Wargi Dahlia ya. Nenek Putri juga turun sama Kang Iusnya ya. Ada Kang Iwan juga. Kang Iwan. Kang Iwan. Kang Iwan yang ada di Astana Anyar ya. Teh Yuli yang ada di Cirompek juga terima kasih.

0: ada Dona Rizalnya juga ya, dari tadi sudah pengen nelpon. Mangga itu Kang Joni. Teh Ane juga ya tadi ya, udah digoyang juga terlalu mencintaimu ya. Ciao. Lu juga buat Acong Tigernya, Tunun, Jajat Pasco juga terima kasih. Ion, Mas Ion yang selalu setia ya di Pacitan, Jawa Timur. Mama Aminya juga ya. Jadi mengingatkan aku Indiaan waktu SD merenangnya. Cep Soma, Cipait yang ada di kawasan Ciguling. Ciguling, hadir. Langgamnya pengen spontan dari Udaya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh.
0: Prong ah.
1: Go ya.
0: Bunda lagi di pasar ini, Bun. Udah nyampe belum?
1: Aku ke ngaladangan, geng.

0: Sering jamur.
1: Anak hunkul si bunda ma bunda. Kumaha bunda eta naon teh jamurna payu?
0: Iya alhamdulillah.
1: Ih mulai aku teh mulai hayang nyobaan eta jamur crispy nya jamur eta.
0: Nah atuh kemarin tengil ka dia ka pasar.
1: Ka mana? Pasar
0: mana? Tadi ka Gede Bage.
1: Gede Bage, pasar Gede Bage. Oh. Emang emang aya nu kadinya?
0: Erlan Putri kadieu. Aya si eta Ka Ardi Erlan Putri.
1: Oh, eta mah da siaran keliling emang tugasna atuh Bunda. Eta mah tugasna. JP mah isuk-isuk mah sarekene. Gusti,
0: ah? Lain ikut atuh.
1: Kan bobo kene JP mah jam sakitu. Dibalik di eta mah Bunda aku mah da bobo nage atuh da dibalik aya nama.
0: Ya atuh diusahakeun negara.
1: Ya engke insyaallah.
0: Tarik Gede Bage jadi bangun tong-tong peureum.
1: Ha barangun bangun Gede Bage.
0: Hayu ka pasar geuringkeun kabeh wargi Dalia ka dieu ka pasar.
1: Ka Gede Bage, cenah ka Gede Bage.
0: Ka Gede Bage.
1: Emang rame waya kieu tos rame, Bun. Bun, waya kieu tos rame. Masih
0: aku kan jualannya jam segini. Sampai jam 8 teh udah enggak ada kemari oge. Jadi pas nemenin anu siaran keliling teh enjoy we, udah beres.
1: Udah beres, Bun ya. Angke we aku mah kadinya ka Bumina langsung sugan aya oleh-oleh. Oleh-oleh.
0: Ulah ka bumi mah yeuh.
1: Tah sorangan.
0: AJP mangke segala di bawah.
1: Enya atuh pokona mah jeung budak-budakna urang bawa.
0: Eh Bunda. AJP abi geus beli tiket.
1: Bagus atuh.
0: Beli nage 10
1: tiket. Wih masyaallah.
0: Abong deui lamun teu meunang umroh.
1: Tah eta mudah-mudahan nya umroh ka Masjid Al Jabar
0: mudah-mudahannya. Enak.
1: Bunda, ieu langgamna naon terakhir, Bun? Hayang naon semakin
0: hanya anger we abi mah hayang ieu dah hayang cinta pertama.
1: Kada atuh cinta pertama mah.
0: Ah kudu diusahakeun dan nuduk.
1: Tak bisa, Bunda, tak bisa geus eta mah cinta. Ya tuh selimut biru bade.
0: Mo.
1: Naonnya nu lain amung eta mah geus.

0: Kayak kepanggi atau manggus. Se kecewa itu.
1: Pekatu atas kecewa itu harus.
0: Soalnya terakhir
1: soalnya ya. Yang cinta pertama tuh diberi jadi sekecewa.
0: Nggus etama lain tuh diberi nggus di awal tos. Kemenang dua kali bunda. Dan tuh bisa. Bunda gocin goyang buat siapa aja.
1: Buat AJP. Spesialnya buat Miswa aku aja.
0: Oke, sehat-sehat bunda, laris manis ya bun. Panteng radio.
1: Sehat-sehat, panteng radio, panteng dari ya. Prung ah, goyang.
0: Goyang, terima kasih wargi dari sudah pantengin AJP. Nuka septorok bareng, gak kerasa Jaya Pujung juga harus segera pamit umur. Insya Allah besok mau libur. Libur hula itu daya ranti ya wargi Dalia ya. Terima kasih wargi Dalia. Sarehat semua cing balenghar. Cing sarehat wargi Dalia cing paranjang umurnya. Hatur nun panteng radio panteng Dalia. Anak-anak langgamnya Dalia perung ah. Go. Goyang.

Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: pergi menuju panteng goyang parahyangan di dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Ήταν σε αστεία μπέ. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Hari ini hari Selasa 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 25 Agustus 2026. Terima kasih untuk warga Dahlia sudah siap bergabung dan bersama Obsesi Pagi Radio Dahlia FM bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Ustaz, assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyibat thayyib semakin thayyib. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Ayahanda, ibunda wargi Dahlia, rahimani Allahi wa iyakum atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali hadir untuk bersilaturahim sekaligus bertalabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Doa terbaik tentunya dari kami berdua di studio untuk wargi Dahlia semuanya dimanapun wargi berada. Mudah-mudahan ayahanda, ibunda, wargi Dahlia semuanya ada di dalam rahmat keberkahan Allah.
0: Amin.
1: Senantiasa diliputi oleh kebahagiaan yang datang dari Allah, kesehatan yang sempurna, rezeki yang melimpah ruah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
0: Amin.
1: Anak keturunan yang soleh dan solehah untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan fid dunia wal akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Alhamdulillah hari ini kita wargi Dahlia di saat liburan untuk wargi Dahlia karena libur nasional perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Kita akan berbicara, kita akan mengangkat cerita ataupun tema kita Ustaz hari ini tentang
1: Sirah Nabawiyah.
0: Sirah
1: Nabawiyah. Artinya itu adalah mengenal diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sejarah singkat ya, atau biografi tentang perjalanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, Bang. Karena kita mengaku diri ingin diakui sebagai umat Rasul, sementara kita sendiri tidak mengenal bagaimana sosok Nabi alaihi salatu wasalam itu, wargi Dahlia.
0: Bagaimana perjalanan beliau.
1: Betul.
0: Dari lahir di
1: Kota Mekah
0: kemudian sampai
1: hijrah,
0: Madinah,
1: meninggal di Madinah, wargi Dahlia ya beliau. Nah, kita harus mengetahui secara singkat karena yang namanya Sirah Nabawiyah ini subhanallah sangat panjang perjalanan kehidupan beliau ya. Tapi mudah-mudahan dengan Sirah Nabawiyah ini bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi, kemudian kita mengikuti sunnahnya. Ini yang sangat penting, wargi Dahlia ya. Insyaallah nanti kita akan coba bahas, kita kupas secara singkat tentang Sirah Nabawiyah dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Ada Mama Hajah Nur Adil yang ada di rumah saat ini, juga untuk Pak Salim ya, asisten beliau, dan juga untuk Ibu Isnisa Teh Anu di Cikalong Hilir, Abi Haji Gunung Sembung, lalu juga yang sudah bergabung pagi hari ini Cipadung 455, Ibu Hajah Dede Bojong Emas. Alhamdulillah sehat Ibu Dede. Pak Mumu sama Ibu Hajah Iom di Cigentur, kemudian Ibu Lili 55. Terima kasih Bu Sadia, Ibu Siti Nurmalia, Ibu Tati Empoy. Persilakan yang lain untuk siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kita nanti juga yang kita akan diskusikan wargi Dahlia di acara Obsesi Pagi. Kemudian ada Ibu Tika Sartika dan Ibu Lia di Karapitan, Ibu Lia di Katapang, dan Teh Andi di Ujung Berung. Lalu juga ada Ibu Lilis Nurlaila, Ibu Kahyati di Banteng Kecil, Pak Aman Abadi, Kang Danu, Ibu Nani Soreang, Nenek Ica juga sudah bangun, Ibu Hajah Siti Halibah juga sudah bangun, dan juga ada Ibu Hajah Oneng yang ada di Sari Jadi Ujung. Terima kasih juga untuk Teh Mira dan Kang Cece pagi ini sudah bangun juga, dan ada Ibu Hajah Neng Sari Jadi, Ibu Hajah Ida dan Pak Haji Nana sama ayah yang ada di Purut Ranca Bali Ciwidey.
1: Betul, kami juga ingin sampaikan salam dan silaturahim untuk grup Hikmah Pajar dan Obsesi Pagi Dahlia yang semakin thayyib pergi. Kemudian para jamaah alumni umroh, ada jamaah alumni umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umroh Syakban, jamaah umroh Rabiul Akhir, ya, jamaah umroh Agustus, yaitu jamaah umroh Syafar. Kemudian juga untuk pimpinan beserta seluruh jamaah majelis-majelis taklim, mulai dari Fatul Khair, Fatul Mubin, Nurul Ikhlas, kemudian juga Al Hikmah, At-Tawabin, ya, kemudian Masjid Al Mubarakah, Majelis Taklim Ar-Rahmah, Majelis Taklim Nurul Huda, Majelis Taklim Al Huda yang ada di Antapani, ya. Kemudian juga tidak lupa kami ingin menyampaikan salam dan silaturahim kepada semua wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Mohon maaf bila tidak disebutkan satu demi satu, tapi mudah-mudahan materi akan kita sampaikan kali ini bisa membangkitkan gairah kecintaan kita kepada Nabi. Dan ini sangat penting wargi Dahlia, ya, tentang Sirah Nabawiyah ini untuk kita pelajari, untuk kita kenal. Wah, walaupun kita bahas secara singkat banget, Japul.
0: Baik wargi Dahlia, terima kasih sekali lagi wargi Dahlia di 0811-222-1015 bila ada pertanyaan ataupun yang disampaikan nanti di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman pagi hari ini di Radio Dahlia FM. Sirah Nabawiyah wargi Dahlia di acara Obsesi Pagi Dahlia FM.

0: Baik, terima kasih Bang Haji Abdul.
1: Terima kasih, alhamdulillah, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fillah a'azzakumullah ayahanda ibunda wargi dahlia rahimaniyallahi wa iyyakum. Pada hari ini kita akan coba membahas, menyampaikan materi tentang Sirah Nabawiyah atau catatan sejarah biografi yang menceritakan tentang perjalanan dari seorang manusia pilihan Allah. Manusia yang memiliki akhlak yang sempurna. Beliau tiada lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk disampaikan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Kenapa begitu penting? Karena yang namanya Sirah Nabawiyah ini, ayahanda ibunda wargi dahlia, di dalamnya bukan hanya sekedar catatan sejarah biografi Rasul, tetapi kita harus mampu memetik dan mengambil hikmah dari perjalanan yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sebelum lahir, ketika lahir, masa kecil, masa kenabian, hingga beliau wafat meninggalkan alam dunia ini. Kita ingin bahwa diri kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ingin diakui sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi alangkah ironinya, memilukan dan memalukan, apabila bagi seorang muslim ingin diakui sebagai umat Rasulullah, tapi kita tidak mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya dengan mengenal, mempelajari Sirah Nabawiyah ini wargi, benak kita akan ada connecting yang kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya connecting, keterkaitan, ketergantungan, kontak batin kita dengan Nabi alaihi salatu wasallam, kita berharap Rasulullah ingat kepada kita dan beliau akan mengakui kita sebagai nabi, sebagai umat. Jangan sampai terkadang kita kenal pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan revolusi, pahlawan reformasi, gitu kan? Kita tahu biografi artis-artis terkenal dunia yang menjadi idaman kita, yang menjadi idola kita. Tetapi terkadang kita tidak mengenal bagaimana biografi, catatan, sejarah, perjalanan dari Nabi sendiri. Nabi kita yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka wargi Dahliyah, sirah yang namanya Nabawiyah ini penting. Selain untuk menumbuh, memberikan pengetahuan tentang pribadi Rasul, perjalanan Nabi, di sisi lain pun akan menumbuhkan semakin cintanya kita kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammad. Muhammad waktu itu lahir di tahun gajah. Lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, yang bertepatan dengan 570 atau 571 Masehi beliau lahir. Nah, ketika beliau lahir dari ibunya yang bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Ya. Abdullah dan Aminah ini berasal dari orang-orang golongan yang terkemuka. Nah, ketika Rasulullah yang namanya Muhammad kecil, wargi Dahliyah, ketika beliau masih di dalam kandungan ibunya yang namanya Aminah, ayahnya yang bernama Abdullah telah wafat. Jadi dalam kandungan ibunya Muhammad, ayahnya yang bernama Abdullah wafat. Lalu ketika lahir, maka Muhammad kecil diasuh, disusui. Karena waktu di zaman Jazirah Arab pada waktu itu, wargi Dahliyah, karena Rasulullah lahir di kota Mekah, dikhawatirkan ya, sudah menjadi kebudayaan anak yang baru lahir harus disapih dulu ya. Artinya harus diberikan air susu, diasuh di luar kota Mekah agar tidak terkontaminasi dengan penyakit. Maka Rasulullah diasuh oleh seorang perempuan yang namanya Halimah. Oleh siapa? Oleh Halimah. Nah, ketika Halimah mengasuh Muhammad kecil, masya Allah, di sana Allah sudah membukakan pintu-pintu keberkahan bagi Halimah dan suaminya. Kambingnya menjadi gemuk-gemuk, air susu yang dikeluarkannya pun begitu melimpah ruah. Kondisi ekonominya pun perlahan-lahan menjadi maju dan pesat. Namun ketika itu, saat diasuh oleh Halimah, tiba-tiba Muhammad kecil sedang bermain dengan teman-temannya. Maka tiba-tiba datang seorang dua orang yang tidak dikenal, membawa Muhammad kecil, kemudian dibelah dadanya. Maka ributlah anak-anak itu kembali kepada Halimah bahwa Muhammad telah diculik oleh dua orang yang tidak dikenal. Padahal dua orang yang tadi adalah utusan dari Allah, malaikat, untuk mengeluarkan sifat buruk yang ada dalam diri Rasul. Hatinya dicuci dengan air zam-zam, lalu dimasukkan kembali atas izin Allah Azza wa Jalla. Maka semenjak itulah Halimah merasa khawatir akan keselamatan Muhammad kecil, lalu dikembalikan lagi pengasuhannya kepada siapa? Kepada ibunya bernama Aminah. Dan pada usia 6 tahun, Muhammad kecil telah ditinggalkan oleh ibunya yang namanya Aminah. Maka Rasulullah pada waktu itu, Muhammad kecil sudah berstatus yatim piatu. Karena ayahnya meninggal pada usia beliau masih dalam kandungan, dan pada usia 6 tahun beliau ditinggalkan oleh ibunya yaitu Aminah. Lalu pengasuhan Muhammad dialihkan kepada kakeknya bernama Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib wafat, lalu dilanjutkan pengasuhan Muhammad oleh pamannya bernama Abu Thalib. Nah, ada yang menarik ayahanda ibunda. Rasulullah waktu itu masih kecil, belum menjadi nabi. Sifat karakter pribadi seorang yang mulia itu sudah tampak waktu kecil. Sampai-sampai beliau yang namanya Muhammad diberi gelar yang namanya Al-Amin. Al-Amin ini dikenal sebagai orang yang jujur dan terpercaya. Jujur, terpercaya, gak pernah bohong. Apapun yang dikatakan oleh Muhammad, pasti masyarakat Jazirah Arab khususnya kota Mekah mempercayai apa yang diungkapkan oleh Muhammad kecil. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan saudagar kaya raya bernama Khadijah bin Khuairid. Nah, ikhwata fillah a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang namanya Muhammad kecil itu wargi dahliya ya. Ketika beliau di usia 25 tahun menikah dengan Khadijah wargi ya. Menikah dengan Khadijah, beliau sudah menampakkan ya, sudah menampakkan tentang pribadi yang jujur, pribadi yang baik. Khadijah ini wargi dahliya, seorang wanita terpandang dan kaya dari kaum Quraisy. Pada waktu itu Khadijah berusia 40 tahun. Banyak pemuka Quraisy yang ingin menikahi Khadijah tetapi ditolak oleh Khadijah. Nah, ikhwatu fillah azakumullah, ketika Rasulullah telah menikah ya, ada peristiwa perbaikan Ka'bah. Ada peristiwa perbaikan Ka'bah di mana Rasulullah pada waktu itu di usia 35 tahun. Sekitar 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, kaum Quraisy melakukan perbaikan Ka'bah. Disebabkan sebelumnya Mekah diterjang banjir yang menyebabkan beberapa kerusakan Ka'bah. Sehingga batu-batu yang menempel di Ka'bah sebagian rusak dan harus diperbaiki. Suku-suku Quraisy pun bahu-membahu membangun Ka'bah dan mereka bersepakat tidak akan memasukkan harta haram untuk membangun Ka'bah. Coba lihat, saking jahiliyah-jahiliyahnya di sana, walaupun saking bodoh-bodohnya masyarakat Mekah di sana, ketika membangun Ka'bah, mereka tidak mau mengeluarkan uang dari hasil yang haram. Lihat wargi dahliya, ini penting bagi kita. Orang di sana adalah orang jahiliyah, belum mengenal Allah, musyrik. Karena perjalanan dari ajaran Nabi Isa sudah terkotori, tercampuri dengan apa? Dengan ajaran-ajaran manusia. Maka bersambur aduk dengan kebudayaan-kebudayaan yang menyalahi syariat. Gitu kan? Nah, ketika ingin membangun Ka'bah, masyarakat Quraisy itu, suku-suku Quraisy bersepakat jangan mengeluarkan uang untuk memperbaiki Ka'bah dari hal yang haram. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Nah, ini pelajaran bagi kita. Isin lamun urang ibadah umroh, ibadah haji, menang judi wargi dahliya, menang nipu, haram ta. Menang korupsi, haram. menang mental, menang malak, menang nipu, haram tuarjidah, haram. Ya. Nah, kemudian mereka bersepakat untuk menjadikan orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram sebagai orang yang bisa menyelesaikan perselisihan, karena ketika membangun kembali Ka'bah, memperbaiki Ka'bah, si Hajar Aswad itu ingin dipasangkan kembali di tempatnya. Maka suku-suku Quraisy itu ada yang ingin saya suku saya yang berhak, yang satu lagi saya yang berhak. Ada 4 suku di sana. Maka keempat suku tadi mengatakan, baiklah, kita sekarang ini saja, besok waktu subuh, siapa orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid ini, ke tempat ini, yaitu haram itu warga dahliya, maka orang itulah yang akan menjadi hakim bagi kita. Ternyata ketika waktu pagi yang masuk itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suku-suku yang berdebat tadi merasa bahagia karena Muhammad adalah memiliki gelar Al-Amin, dapat dipercaya, adil, jujur, yang pada akhirnya di usia 35 tahun Nabi telah memperlihatkan kebijaksanaannya, keadilannya. Nabi membawa sorban keempat sudut tadi, dibawa oleh siapa? Oleh keempat suku tadi. Hajar Aswad disimpan di tengah-tengah sorban itu, maka Rasulullah sendirilah yang memasangkan Hajar Aswad ke sudut Ka'bah pada waktu itu. Itu di usia 35 tahun. Kemudian di usia 40 tahun Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul ketika menerima wahyu di mana? Di Gua Hira. Atau bagi jamaah yang ikut dengan kami mendaki ke Jabal Nur, ya, atau Jabal Cahaya, Gunung Cahaya. Sana Jabal Nur, warga dahliya, di dalamnya itu, di atas itu ada Gua Hira, tempat Rasulullah berkhalwat dengan Allah. Dan ternyata warga dahliya, guanya itu kecil sekali. Guanya kecil, hanya bisa masuk 2 orang. Dan subhanallah, bagi yang pernah ke sana itu, kalau masuk ke gua itu, pas Rasulullah itu menghadap Ka'bah, ada batu kecil antara tumpukan batu, bolong, bulat, warga dahliya. Itu subhanallah, bisa saja terjadi seperti itu, bulat. Dan ketika kita melihat dari bulatan tumpukan batu itu pas menghadap Ka'bah. Karena waktu kemarin beberapa kali kita ke sana, masuk ke gua itu pas di Tower Zamzam, kelihatan Tower Zamzam di sana. Tinggi sekali. Perjalanan sekitar satu setengah jam. Jadi bolak-balik 3 jam mari kita. Enggak capek lah insyaallah. Pendek itu atas karunia Allah Jawajil. Gua Hira. Ya, di sana Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-A'laq. Al-A'laq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gitu kan? Ayat 1. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Disuruh baca. Disuruh baca warga dahliya. Intinya kita disuruh harus memiliki ilmu pengetahuan. Berdasarkan penelitian turunnya wahyu ini terjadi di hari Senin setelah berlalu 21 hari di bulan Ramadan, bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Ini penelitian secara jumhur ulama. Jadi turunnya wahyu itu, surat Al-Alaq itu, di hari ke-22 di bulan Ramadan. Ya. Setelah berlalu 21 hari di bulan Ramadan, di malam hari turunnya wahyu dari Masya Allah, ya. Itu berdasarkan penelitian. Nah, setelah turun wahyu, Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul membawa risalah, maka nabi melaksanakan apa? Dakwah. Ah, ini wahyu dari. Ketika melaksanakan dakwah, banyak cacian, makian, hinaan, bahkan nabi harus terusir dari kampung halaman. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. apabila kita menyampaikan yang hak di tengah-tengah masyarakat, yang mana masyarakat itu telah tercampur aduk dengan kebudayaan atau dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan syariat, maka sesungguhnya tantangan, ujian, dan cobaan itu akan datang kepada kita yang menyampaikan kebenaran. Coba sekarang banyak ya, ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita yang dicaci, dimaki dari ajarannya karena bertentangan dengan hati kita. Kadangkala membenci ustadz itu, membenci ulama itu, bahkan diusir dari kampung halamannya. Itulah sirah nabawiyah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terusir. Kenapa? Karena ketika Nabi menyampaikan dakwah, orang yang melindungi Nabi telah wafat. Kakeknya Abdul Muttalib telah wafat. Abu Thalib pun telah wafat. Khadijah pun. Nah ini insya Allah nanti ya, pada pertemuan yang akan datang kita akan coba bagaimana perjalanan cinta Rasulullah. Ya, percintaan Rasulullah dengan Khadijah. Saya pernah membacanya, subhanallah, sampai meneteskan air mata wargi dari. Kisah cinta Rasulullah dengan Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah itu seluruh harta kekayaan yang ia miliki dipakai untuk mendukung program apa? Dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang, subhanallah, banyak dakwah ini jadikan apa? Komoditi. Dakwah itu untuk apa? Mendapatkan uang. Kalau Nabi, kekayaan yang dimiliki oleh istrinya dipakai untuk mendukung perjuangan Islam. Sampai seluruh harta Khadijah habis dipakai untuk apa? Untuk membantu Nabi. Sampai-sampai saking Khadijah mencintai Rasulullah dan mendukung dakwahnya, Allah mengirimkan salam kepada Khadijah. Coba. Allah mengirimkan salam kepada Khadijah. Ketika itu Khadijah tengah berada di dapur, sedang menyiapkan makanan, turun Jibril. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, Khadijah sedang apa? Saya tidak tahu, wahai Jibril. Khadijah sedang mempersiapkan makanan kesukaanmu. Allah memberikan salam kepada Khadijah. Coba istri seperti itu. Hesek wargi dahlia. Sama Rasulullah, ya, meneteskan air mata ketika Khadijah mau wafat. Sampaikan kepada putrinya yang bernama Fatimah. Wahai Fatimah, sampaikan kepada suamiku, kepada ayahmu, kepada Rasulullah. Andai kata nanti saat aku telah mewafat, bagaimana keadaanku di sana? Coba. Tolong sampaikan, tanyakan bagaimana aku keadaan di sana. Lalu disampaikan oleh Fatimah kepada Rasulullah, turun dan Jibril alaihissalam. Kata Jibril, sampaikan kepada Khadijah, Allah telah ridho kepada Khadijah dan Allah telah siapkan istana di sorga untuk Khadijah. Disampaikanlah oleh Fatimah kepada Khadijah. Baru Rasul apa? Khadijah tenang. Apa kata Khadijah? Sampaikan kepada siapa? Kepada Rasulullah bahwasannya, apabila hartaku telah habis dan membutuhkan diriku, biarkanlah tulang belulangku dipakai untuk ikut serta dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Kecintaan Rasulullah kepada Khadijah, bahkan menurut riwayat apabila Rasulullah bertemu dengan Khadijah, ya, melihat wajah Khadijah, setengah keburukan atau setengah kesusahan Nabi hilang. Ketika dipeluk oleh Khadijah, semua kesusahan Nabi hilang semua. Nah, kemudian perjalanan itu ketika Khadijah wafat, Rasulullah dalam keadaan sedih, lalu Allah mengangkat Rasulullah untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj, menerima perintah wahyu salat. Kemudian setelah itu ada ancaman dari orang-orang pembuka Quraisy, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemana? Diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ketika hijrah di Madinah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkembang pesat sampai Nabi membangun masjid pertama yang namanya Quba. kemudian dilanjutkan lagi membangun Masjid Nabawi, ya, mempersaudarakan kaum muhajirin, orang yang hijrah, dengan kaum ansor, orang-orang penduduk asli Madinah, dan membuat piagam Madinah. Terjadi pertempuran di sana, wargi Dahlia, membela agama, ada perang Uhud, ada perang Badar, ada perang Khandaq, sampai pada Fathu Mekah. Fathu Mekah itu adalah pembebasan kota Mekah, di mana Rasulullah masuk ke kota Mekah ketika sudah memiliki bala tentara kekuatan yang begitu kuat. Masuk ke kota Mekah, ketika masuk ke kota Mekah, Rasulullah menyampaikan kebijaksanaannya, tidak ada satupun pertumpahan darah. Kata Rasulullah, siapa yang masuk ke rumah Abu Jahal, halal. Siapa masuk ke Masjidil Haram, selamat. Siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, selamat. Gitu kan? Memperlihatkan tentang kekuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah di usia 63 tahun pada hari Senin, Rasulullah meninggalkan alam dunia ini. Itulah sejarah singkat dari perjalanan Nabi. Dan disinilah wargi Dahlia, bagaimana nanti kita akan bahas kecintaan Rasulullah kepada umatnya, sampai-sampai Nabi menanyakan umatnya kepada Jibril alaihissalam tentang keselamatan kita selaku umatnya. Terakhir kata Allah, sampaikan kepada Muhammad, inni haramtu janata ala syairil anbiya hatta tadulha anta, wa haramtuha ala sairil umami hatta tadhulaha ummatuka. Surga kuharamkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah ada di dalamnya, dan surga kuharamkan buat seluruh umat kecuali kalau umat Muhammad sudah ada di dalamnya. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah, Ustaz, tentang sirah Nabawiyah, perayaan maulid Nabi Besar Muhammad SAW hari ini, 12 Rabiul Awal, kita mengenang perjalanan beliau dari singkat biografi beliau sampai menjadi rasul dan sampai wafat.
0: Betul sekali. Mm-hmm. Kita jeda dulu Bang Haji Abul. Ya,
1: kita harus sholat subuh.
0: Sholat subuh dulu, insyaallah setelah sholat subuh kita akan lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Ya, salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh

lagi. Mangga Legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
4: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia.

0: Bismillah, alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat subuh, warga dahlia, kita lanjutkan kembali acara obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Hari ini hari Selasa, hari yang ke-12 di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Hari libur nasional kita peringati sebagai hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi sebelumnya Ustaz, kita sampaikan juga untuk semua warga Dahlia yang ingin bergabung melalui TikTok Radio Dahlia FM, dipersilakan juga. Pagi hari ini ada Reno yang sudah masuk, kemudian Mimi, terima kasih. Dan juga untuk yang ingin menyaksikan live-nya acara obsesi pagi-pagi hari ini di Radio Dahlia Bandung, Radio Dahlia FM, ada di Facebook Radio Dahlia juga. Sekali lagi untuk warga Dahlia, siapkan pertanyaannya tentang sirah nabawiyah pagi hari ini di 0811-222-1015. Ibu Cicin, terima kasih. Ibu Santi, terima kasih. Ibu Entin Ranca Ekek, alhamdulillah. Juga Ibu Entin Kebon Kedang, juga Nenek Ica, juga Ibu Kokom, Mama Lilis, Ibu Heni, Kakek Agus Sudrajat, Neng Aryani, Abi Gunung Sembung, juga Ibu Muti lagi ngetik, Ibu Hajah Siti Halimah, juga Ibu Nani Soreang, Kang Danung, dan juga yang lain. Kita tunggu untuk siap bergabung di acara obsesi pagi. Kita akan diskusi pagi hari ini.
1: Iya, Bang Haji Apul, ayahanda, ibunda, ikhwatu fillah, azakumullah.
0: Basoka Jojo juga sama-sama.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Kang Deddy, Basoka Jojo ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Warga Dahlia, setelah kita melaksanakan salat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, insya Allah dengan penuh harap dan keyakinan, amal ibadah kita diterima oleh Allah dan doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi warga Dahlia yang ingin melaksanakan ibadah umrah, warga Dahlia ya, untuk keberangkatan kita, Masya Allah, silakan warga untuk mendaftarkan diri warga. Kita sama-sama menjadi duyufur rahman, menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita masih dengan harga promo, warga Dahlia ya, dengan harga promo yang mana insya Allah semoga niat kita dan tekad kita dimudahkan oleh Allah. Keberangkatan kita melaksanakan ibadah umroh bersama Ustaz Andi Abdurrahman dengan Ustaz Abdul Somad warga Dahlia. Insyaallah. Mangga segera daftarkan diri warga Dahlia semuanya, dan informasi lebih lanjut warga bisa menghubungi Radio Dahlia FM warga Dahlia ya. Nanti kita akan sampaikan informasi tentang keberangkatan ibadah umroh kita. Semoga saja Allah berikan kemudahan, harta kita diberikan rezeki yang melimpah ruah, kesehatan dan kesempatan kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah umrah ke Baitullah. Kemudian juga Kak, kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda warga Dahlia untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan anak yatim yang kami asuh, yang kami bina menjadi putera putri yang saleh dan saleha, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Sedikit menyisihkan rezeki di jalan Allah akan dinilai oleh Allah menjadi amalan saleh, amalan jariah yang telah Allah persiapkan pahala yang berlipat ganda, dan akan bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Azza wa Jal. Bagi warga Dahlia yang ingin menyimak, mendengar, melihat tentang cuplikan-cuplikan video kami, kegiatan kami termasuk kajian-kajian ilmu yang kami sampaikan, yang kami tayangkan melalui video singkat, warga bisa mengunjungi TikTok Ustaz Andi Abdurrahman ya. Di sana ada sedikit ilmu, sedikit kegiatan yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan dan mempertebal keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Baik, kita langsung masuk ke Jojo. Terima kasih Kang Deddy, Adedi yang ada di Jalak Harupat, seputaran Jalak Harupat. Dan kita langsung ke pertanyaan warga Dahlia, silakan kabung di 0811-222-1015. Nenek Ica sudah selesai sholat subuhnya? Tayyib, semakin tayyib.
1: Semakin tayyib.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hoyong naruskeun ayeuna pan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pami peringatan Maulid Nabi sok nyarandak bumbu dapur keras disimpen di payunan Ustaz anu ceramah. tos kantenan nunya nyari moen apa teh pinuh di payunan Ustaz teh. Eta teh tiap tahun osok itu hoyong penjelasan anak Ustaz. Aya adat gitu ya Ustaz.
1: Adat.
0: Ya? Kayak kalau kita baca Yasin air penuh gitu-gitu. Betul. Kita melingkar gitu sahabat.
1: Baik, ini dari Nenek Ica ya di Water Tiger di Cimaung Banjaran ya. Jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah azzakumullah. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkaitan dengan hari kelahiran Nabi. Ketika kita berbicara masalah maulid berarti berkaitan dengan kelahiran Nabi yang di dalamnya itu berkaitan dengan tempat dan waktu. Tempatnya di mana, waktunya kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, wargi dahlia ya. Seperti Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah melaksanakan saum hari Senin dan hari Kamis. Maka kata Nabi, di hari Senin itu adalah di mana Allah mengangkat, gitu kan, mengangkat amal kebaikan seseorang, dan di hari itu pula aku dilahirkan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah saum. Nah, adapun proses teknik dari peringatan ya, seperti ada peringatan maulid Nabi di tengah-tengah masyarakat, sebagian tentunya sebagian kaum muslimin melaksanakan maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Sebetulnya intinya ya hanya untuk mengingatkan tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan yang lebih penting daripada maulid Nabi itu apa? Mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi dalam praktek ibadah. Dalam bahasa Arabnya itu, dalam bahasa agamanya namanya i'tiba. Ini yang penting wargi dahlia. Ini yang penting. Beri'tiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnah Nabi. Ini yang penting. Terkadang kita lupa akan makna dari maulid itu. Lupa dari tujuan kita memperingati maulid Nabi. Bukan hanya sekedar secara lahiriah saja kita menghadiri, tetapi lebih penting daripada itu kita harus mengambil hikmahnya, yaitu beri'tiba. Adapun ketika melaksanakan acara maulid di sebagian kalangan kaum muslimin, ada ritual-ritual tertentu seperti menyiapkan bumbu dapur di hadapan ustadz ya, dan lain sebagainya. Saya sampaikan wallahu ta'ala bisun. Kami tidak tahu itu dalilnya dari mana, gitu warigidahlia. Dan itu tujuannya untuk apa, kami tidak tahu. Makanya ditanyakan tujuannya untuk apa, gitu kan, tujuannya untuk apa. Tetapi yang kami tekankan di sini adalah mengambil hikmah, memetik buah hasil dari maulud tadi, yaitu beri'tiba kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita dibumbui dengan hal-hal ritual yang bertentangan dengan syariat. Dengan menyediakan bumbu dapur di tengah di hadapan ustaz, apa tujuannya? Apakah ada keuntungannya? Apakah seperti apa tujuannya? Kita tidak tahu. Dan janganlah kita membuat sesuatu hal yang baru dalam ibadah. Kalau membuat hal yang baru dalam ibadah, itu namanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finar. Yang namanya perkara ibadah yang diada-ada, namanya bid'ah. Dan yang namanya bid'ah, itu dolalah, sesat. Wa kulla dolalatin finar. Dan setiap yang sesat itu adalah neraka bagiannya. Itu adalah yang diungkapkan oleh Nabi ketika Nabi melaksanakan haji wada wargi dahlia ya. Seperti itu tuh nenek ya. Jadi kami tidak tahu tujuannya seperti apa karena tidak ada dalil dan keterangan untuk menyediakan bumbu-bumbu dapur ketika perayaan Maulid Nabi. Dan memang sebenarnya perayaan Maulid Nabi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh tabi'in tabi'in tidak pernah. Dan itu maulid Nabi itu muncul ya dari Bani Fatimah ya, dari kaum Fatimah, di mana yang mencetuskan itu dari seorang Yahudi dan berstatus orang ini adalah Syiah ya. Jadi kita harus betul-betul
2: faham tentang sirah nabawiyah ini sehingga kita tidak terjebak kepada perbuatan yang sama sekali tidak dilakukan oleh Nabi dengan para sahabat. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Terima kasih Ustaz Jajok. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini pertanyaan yang sudah bergabung. Ada yang di luar tema kita ya. Boleh kalau ingin yang sudah masuk juga Ibu Eha di Lembang dan juga Mang Ian di Neglasari. Ini juga baso juga Ustaz. Terima kasih Ibu Muti yang ada di Karapitan. Terima kasih Ibu Muti pertanyaannya. Coba lihat ini tadi di luar tema kita. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Bade tumbarus perihal ieu rencangan carogena nu selingkuh gaduh deui wil wanita idaman lain si carogena teh jarios ka wanita itu teh tos cerai nyaurkeun teh tos cerai tos ditalak padahal henteu biasa masih kene berumah tangga tah rencangan sampai mana tadi tah rencangan teh harus pamikitu kumaha masih sah suami istri sanaos carogen atos nyarios cerai talak sanaos teu payunan anjeunna kitu saurna Pak Ustad atur nuhun walarenana.
1: Baik.
0: Ini tentang
1: perselingkuhan
0: jadi bilang ke si selingkuh sana aku mau udah cerai sama itu gitu. Jadi aman ceritanya ini teh. Nah si istri yang ini rencangan Bu Muti ini dia merasa sudah ditalak lain mungkin begitu ya kalau kita melihat dari pertanyaan ini mudah-mudahan bisa kita jawab Ustaz.
1: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Muti, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah azakumullah, perselingkuhan itu haram hukumnya ya, perselingkuhan itu haram hukumnya dan perselingkuhan itu biasanya tumbuh dari kebohongan atau kedustaan. Berbagai macam cara dan upaya syaitan untuk menggunjang-ganjing, mengacak-acak keimanan seseorang untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama yang namanya perselingkuhan itu. Salah satu di antaranya. Karena perselingkuhan itu adalah salah satu pintu perzinahan. Salah satu perzinahan. Yang namanya zinah itu, mohon maaf. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tolong perhatikan ayahanda ibuna wargidah li ikhwatu fillah azakumullah. Kata Nabi, perhatikan nih. Baik laki-laki maupun perempuan, suami, istri, para pemuda dan pemudi. Nabi mengatakan, alangkah lebih baik kepala ini ditusuk dengan besi panas. Ya, lebih baik kepala ini ditusuk dengan besi panas daripada memegang, menyentuh laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya. Awas, makanya jangan dihalalkan badan kita dipegang oleh laki-laki, dipegang oleh perempuan. Na'udzubillah min zalik. Karena kata Nabi, lebih baik kepala ini ditusuk oleh besi panas daripada badan kita menyentuh atau disentuh, rela disentuh atau menyentuh seseorang yang bukan mahramnya. Yang namanya perselingkuhan kan subhanallah terjadi kontak fisik, baik tangan dipegang ataupun dengan senyuman dan lain sebagainya yang menumburkan syahwat, apalagi dibentuk dan tumbuh dari kedustaan, khawatir kesananya pun kebohongan itu akan ditutup dengan kebohongan yang kedua. Kebohongan yang kedua ditutup lagi dengan kebohongan yang ketiga. Makanya berdusta ini termasuk ke dalam sifat munafik wargidah. Maka tidak boleh perselingkuhan. Apapun caranya dia sudah mengatakan berbohong, sudah mentalak istri yang pertama dan sebagainya. Kita tidak boleh mempercayai. Kalaupun itu terjadi, bertobatlah kepada Allah dan putuskan hubungannya. Karena ini melanggar syariat yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran maupun dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam mengancam bagi seorang pelakor. Pelakor itu yang senantiasa orang ketiga ya, yang ingin memisahkan suami istrinya. Kata Nabi, tidak termasuk umatku kata Nabi. Siapa? Di antaranya seseorang yang memisahkan hubungan antara suami dengan istri.
2: apakah cinta kepada suami orang atau cinta kepada istri orang, itu haram bahkan diancam tidak sebagai umat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Na'udzubillah min zalik. Maka ikhwatu fillah azakumullah, di sinilah ya syaitan akan terus memasuk, ingin mengacak-ngacak, ingin menyeret anak cucu Adam untuk menemani dia kelak di dalam nerakanya Allah Azza wa Jal. Hati-hati itu. Ya, berhati-hati. Tingkatkan iman dan takwa kita, bentengi diri kita dengan sesuatu nilai-nilai agama. Karena dengan meningkatkan iman dan takwa, itu mampu menjadi benteng dan pengerem kita dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya, cakala Ustaz. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Muti. Dan sekarang dari tidak dilihat, kita lihat dulu. Oh, Pak Agus Denia. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya di luar tema tentang bahasan pagi ini. Baritu maros waktu sete acan menit-menit badengan tunkan ngantunkan almarhum Bapak Abdi sempat ngusapan ke Mastaka Abdi Pak Ustaz, nyuhunkan pencerahan anak.
2: Baik, Masya Allah ya. Untuk Kang Agus Denia, jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan ketika seseorang berada dalam detik-detik kematian atau sedang sakaratul maut, maka sampaikanlah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak diibadahi dengan benar, illallah, kecuali Allah. Itu tugas kita yang masih sehat, yang masih hidup ketika melihat seseorang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Nah, ketika detik-detik itu akan ditampakkan kebiasaannya. Ya, akan ditampakkan kebiasaannya. Kebiasaan yang melekat, yang sudah mendarah daging dalam diri seseorang akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya lisannya senantiasa berzikir, maka lisannya dimudahkan oleh Allah untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah. Terkadang ada ya orang yang sedang sakaratul maut disuruh beristighfar susah, disuruh kalimat Allah pun susah. Kenapa? Karena itu kebiasaan mulutnya, lisannya dan ucapannya tidak dipakai untuk berzikir kepada Allah, tetapi dipakai untuk hal-hal yang haram. Maka di sana akan nampak, akan diberatkan lisannya oleh Allah untuk menyebut kalimat Allah, na'udzubillah min zalik. Dan yang kedua, boleh jadi kebiasaan ayah dari Kang Agus ini adalah cinta kepada anak,
3: kasih sayang
2: kepada anak, kemudian mengelus-ngelus kepala seorang anak. Jadi istilahnya bukti kasih sayang orang tua kepada anaknya, bukti kecintaan seorang ayah kepada anaknya, seolah-olah dengan mengusap itu, boleh jadi itu doa dari ayah untuk Kang Agus. Yang kedua, boleh jadi itu bentuk kasih sayang ayah kepada Kang Agus. Yang ketiga, boleh jadi ada amanah yang ingin disampaikan oleh kepada Kang Agus. Apa amanahnya? Boleh jadi sing kuat, sing sabar, sing taat ke Allah, sing nyaah ka dulur, sing nyaah ka si mama, sing nyaah ka papa da jalma. Itu kita ambil husnuzonnya, berbaik sangka kepada orang tua. Itu bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Istilah orang Sunda mah ngajimatan anak. Supaya murus rahayu, berkah, berkah salam. Doakan saja ya ayah dari Kang Agus rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya dan mendapatkan surganya Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sudah bergabung di TikTok live acara Obsesi Pagi Dahlia FM. Ada Ibu Anggawati, juga terima kasih untuk Irna Anggun, TikTok, kemudian Sri Indra Stuti, Ibu Yaya, kemudian Suyatno, Bunda 689, Ngkun Kusnadi, bukan Kus ya, kemudian ada Ciwan, Eka, Neng Anissa, kemudian Siti Aminah, Ibu Enjoy, Neng Kiyomi, jangan-jangan dari Jepun ini,
2: Jepun.
0: Ade Toyib,
2: Toyib,
0: Ica, kemudian Lilis Lisnawati, Jajang, Cucun Mulyani, Galeh Agus, kemudian Rianti. Wargi Dahlia, silakan untuk bergabung di TikTok Dahlia FM ataupun juga yang ada di Facebook Radio Dahlia, dan pertanyaannya tentu saja di 0811-222-1015.
4: Wargi Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: langsung ke pertanyaan Bunda Aja Puspa ya. Di Mandala Jati. Toyib semakin toyib. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ingin putur dalam ibadahnya, tetapi dengan kesibukan ibadahnya orang tersebut mengurangi komunikasinya dengan lingkungan, jika dinasihatinya tidak etis karena dia dituakan di lingkungan. Ada dua pertanyaan Ustaz. Bagaimana menyikapinya? Nah, kemudian apakah dapat mempengaruhi pertanggungjawaban kelak di akhirat untuk kita sebagai kawan baik atau teman baik di situ?
2: Baik, untuk Bunda Puspa di Mandala Jati, jajakilah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Tentang masalah futur ibadah, untuk meningkatkan futur ibadah itu dia membatasi komunikasi dengan lingkungan wargi dahlia. Saya teringat begini Bang, ada sebuah riwayat. Ada seorang sahabat bernama Hanzalah. Hanzalah ini mengatakan, sungguh saya orang munafik, kata Hanzalah. Saya orang munafik, sungguh saya orang munafik. Terdengarlah oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kata Abu Bakar Ash-Shiddiq, wahai Hanzalah, apa yang kau telah katakan, engkau mengatakan munafik. Bagaimana tidak, wahai Abu Bakar, aku ini orang yang ketika duduk bersama Rasulullah, keimananku penuh. Tetapi ketika keluar dari majelis Rasulullah, hatiku, keimananku naik dan turun. Terkadang ingat kepada akhirat, terkadang ingat kepada dunia, terkadang kita terlelap dan dinina bobokan dengan apa? Kesenangan dunia, lalai kepada akhirat. Besok ingat lagi akhirat, lupa lagi dunia. Ingat lagi dunia, lupa akhirat. Apa kata Abu Bakar? Sungguh wahai Hanzalah, aku pun seperti itu, kata Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kemudian berdua ini datang menemui Nabi alaihi salatu wasalam. Perhatikan wargi dahlia. Ketika disampaikan keluhan dari dua orang sahabat ini, apa jawaban Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasalam tidak mengatakan kalian berdua harus berada di masjid 24 jam, tidak. Nabi juga tidak mengatakan kamu harus mengurung diri, tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil tersenyum, Nabi mengatakan butuh keseimbangan. Ketika kau di dunia, jadikan dunia ini sebagai sarana dan alat untuk beribadah, mengingat Allah. Berzikirlah terus-menerus setahap demi setahap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wargi dahlia, ketika kita berada dalam posisi futur ibadah, jangan terlepas dari apa? Zikir kepada Allah. Karena yang Allah lihat itu wargi dahlia, yang Allah itu prosesnya. Jangan pernah kita mematahkan semangat diri kita sendiri dengan merasa, ah ibadah orang mah kia-kia wae. Ah udah saja saya memutuskan komunikasi dengan masyarakat luas, ingin mengurung diri, ingin fokus pada ibadah. Nggak bisa begitu, kata Nabi. Harus ada keseimbangan. Di dalam keseimbangan inilah akan ada prioritas. Ketika di dunia, prioritas di dunia untuk apa? Kehidupan untuk akhirat. Dan ketika beribadah kepada Allah, seolah-olah kita hidup akan mati besok. Dan ketika urusan dunia, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Sehingga timbul kesemangatan dalam beribadah ketika mengejar akhirat. Dan kesemangatan untuk apa? Untuk keluarga ketika berada di alam dunia. Gitu Bunda ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya jazakallahu khairan. Terima kasih. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikut lagi tadi dari Bunda Puspa ya.
2: Ya, betul.
1: Ini dari Ibu Kahyati. Assalamualaikum dari Banteng Kecil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Toyib semakin toyib.
2: Semakin toyib.
1: Badai naruskan pun anak teh cum di sini ya, atau kum. Angkatan ngalangkung kadinya di dugika ditutup. Jalana kumahanya Pak Ustadz, apa ya ini?
2: Kumaha bang?
1: Badai naroskeun teh cum angkatan ngalangkung kadinya dugi kadikutip jalana kumahanya pertara Pak Ustadz abdi sampaikan ngusap dada.
2: Oh mungkin baik
1: mungkin ini ya.
2: Baik insyaallah bang insyaallah. Baik, jazakillah khair untuk Bunda Puspa, Bunda Kahyati ya di Banteng Kecil. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ikhwat fillah a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis Imam Muslim, Sesungguhnya yang namanya muslim sejati itu, muslim yang sebenarnya itu, dia mampu menghindari keburukan yang ia lakukan melalui lisan dan tangannya. Artinya seorang muslim yang baik itu adalah ketika dia memberikan kemanfaatan kepada lingkungannya, kepada masyarakatnya, dan dia menjauhkan perbuatan buruk yang dilakukan olehnya melalui lisan yang buruk dan tangannya, sehingga mengganggu stabilitas, keamanan, ketertiban lingkungannya. Nah, misalnya ada lingkungan, ada sebuah tempat di mana menutup jalan orang, jalan umum, nah itu tidak boleh. Itu haram hukumnya. Sehingga ketika ada orang yang lewat, gak bisa lewat karena ditutup jalannya oleh seseorang, gitu kan. Dan itu termasuk orang yang berbuat zalim. Dan sesungguhnya zalim itu untuk azabnya tidak menunggu akhirat. Di dunia pun oleh Allah akan dibalas keburukan itu, wargi dahliyah. Maka tidak boleh, haram hukumnya apabila kita melaksanakan sebuah kezaliman, salah satu di antaranya menutup jalan umum sehingga kebanyakan orang tidak bisa lewat ke sana. Boleh jadi nanti ditutup imannya oleh Allah, ditutup mata hatinya oleh Allah, dan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Nauzubillah min zalik. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya, saya terima kasih. Sekarang dari Pak Asep Sarif Hidayat, ya, di luar tema juga dari bahasan kita pagi ini, memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Pertanyaannya begini, Ustaz. Toyib semakin toyib.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Kumaha upami abdi nuju witir di masjid anu sanes tos tarhim eta kedah kumaha?

0: tutup dengan witir. Satu. Yang kedua, akan jauh dari rahmat Allah, kata Nabi, orang yang meninggalkan witir. Jadi jangan sampai satu pekan itu, satu minggu itu misalnya, ya syukur-syukur setiap malam kita bisa berwitir. Kalau tidak bisa, jangan sampai dalam satu pekan, dalam satu minggu polos, tidak memiliki witir. Nah, itu jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah, jauh dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah itu witir, dan Allah senang dengan yang ganjil. Ya, makanya warga adalah, apapun kondisi keutamaan dari sholat witir harus kita tunaikan, baik sebelum tidur maupun setelah kita melaksanakan sholat tahajud. Nah, kemudian Pak Asep Syarif ketika di dalam masjid, beliau sedang melaksanakan sholat witir. Tiba-tiba ada sebagian jamaah yang lain yang tarhim. Apakah yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, lanjutkan saja witirnya sampai selesai. Satu rokaat atau tiga rokaat, langsung saja diselesaikan witir kita sepanjang masih ada waktu bagi kita untuk menunaikan sholat witir tersebut. Jangan sampai kita tinggalkan witir, ya ayahanda ibunda wargi dahlia, karena keutamaan dari witir sungguh utama sebagaimana sudah disampaikan oleh lisan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah Ustaz, terima kasih. Dan ini pertanyaan berikut lagi, masih di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Silakan di 0811 222 1015. Dari Pak Solihin.
0: Ya.
1: Pak Solihin di Lewi Gajah.
0: Ya. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Toyib semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Apakah benar Ustaz, asal usul maulid Nabi dari Syiah, kalangan Syiah?
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Toyib. Jazakillah.
1: Panjang pertanyaannya, panjang jawab.
0: Jazakallah khair Ustaz Solihin, ya di Batu Jajar, ya.
1: Ya, di Lewi Gajah.
0: Di Lewi Gajah. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadi sudah disampaikan wargi dahlia bahwa maulid itu berhubungan dengan kelahiran Nabi. Yang namanya kelahiran Nabi pasti berkaitan dengan waktu dan tempat. Gitu kan? Waktu dan tempat. Nah, apabila ada orang yang menolak tentang maulid, hati-hati itu. Saya menolak maulid berarti sama dengan menolak kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam, itu saja. Bang Abul tidak senang maulid berarti Bang Abul merasa tidak senang akan kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Titik. Yang kedua, saat Rasulullah lahir, kemudian sampai beliau masih hidup, sampai beliau wafat, tidak ada sedikit pun dalil yang menyampaikan harus memperingati maulid. Ini beda lagi nih. Kalau tadi maulid, kita harus senang dengan maulid Nabi karena Rasulullah lahir, karena maulid berkaitan dengan waktu dan tempat. Kita harus senang karena ada seorang Nabi sebagai khotaman Nabil Mursalin, penutup para Nabi, penyempurna risalah, gitu kan? Nah, kemudian yang kedua, kalau memperingati kelahiran Nabi, Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, sampai kepada ulama yang keempat, tidak pernah melaksanakan apa? Perayaan maulid. Dan menurut sejarah, maulid ini muncul di abad ke-6, menurut catatan 6 Hijriah, ya. Itu dari golongan Syiah dari Bani Fatimah. Tapi bukan Fatimah, bukan. Tapi ini muncul dari seorang Yahudi, wargi dahlia. Dari seorang Yahudi, kemudian memproklamirkan untuk apa? Memperingati maulid Nabi. Memang benar bahwa maulid Nabi ini muncul dari Syiah. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana pendapat ulama tentang ini? Ada dua pendapat. Yang pertama, golongan salafi, ya, salafus saleh mengatakan haram. Ya, saudara-saudara kita dari salafi mengatakan haram. Kenapa? Karena memang betul tidak ada apa? Tidak ada dalil dan keterangan untuk memperingati maulid Nabi alaihi salatu wasalam. Karena Nabi dengan para sahabat, dengan para tabi'in, tabi'in tidak pernah melaksanakan itu. Bukti kecintaan kepada Rasulullah. Kalau cinta kepada Rasulullah dibandingkan dengan para sahabat, cinta mana kita dengan sahabat kepada Nabi? Ya para sahabat, tapi sahabat tidak pernah melakukan itu. Maka kata

0: golongan salafi haram, tidak boleh. Dan melakukan perbuatan itu adalah bid'ah. Gitu kan? Nah, kemudian yang kedua, seperti ini, seperti kita ambil contoh, ada salah satu organisasi yang besar mengatakan sepanjang memperbolehkan Maulid Nabi, sepanjang di dalam memperingati itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, maka boleh. Seperti apa? Syirah Nabawiyah disampaikan untuk mengingat, untuk menarik kecintaan, membangkitkan lagi gairah cinta kepada Nabi, kemudian mengingatkan untuk senantiasa beriktiba kepada Nabi, boleh itu, silahkan. Tetapi kalau di dalam memperingati Maulid Nabi ada ritual-ritual tertentu, menyiapkan bumbu dapur lah, ada kembang lah, ada ini lah, ada tumpeng segala macam, dan untuk memperoleh keberkahan, nah ini tidak ada dalil.
1: Ada orkes lah,
0: ada orkes, ada dangdut lah, segala macam. Nauzubillah.
1: Organ tunggal.
0: Organ tunggal, ya. Itu tidak boleh.
1: Akhirnya nggak gitaknya, bebe.
0: Jadi akan mengaburkan, betul, akan mengaburkan tujuan daripada itu. Jadi inilah dua pendapat tentang masalah Maulid Nabi. Dan memang benar Maulid itu muncul dari, saya lupa lagi namanya, tapi menurut sejarah itu dari kaum Syiah. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah Ustaz. Terima kasih untuk Tuh Bagus Deden. Di TikTok kita banyak sekali nih pagi hari ini yang mengikuti Ustaz. TikTok Kedahlia FM di acara Obsesi Pagi. Iman Setiawan, Aino Pianti, kemudian Maman Sumadi, Yeti, kemudian Habudin ya, yeah. Mami dan Cici, kemudian Sulhan Arif, ada Sanop Rumaisha, Abdul Qadir, kemudian Pak Kumis, ada Retno Arai, Black House, wah kuda hitam nih, Kembar Shop, kemudian Ma'aci Satria, kemudian Eli Mariam, Azril, jangan Azril di Padalarang nih, Putin, Dede Akhtar, kemudian Zendra, Dudi, Ahmad Jailani, kemudian Asep Teddy Wawat, yang lain ditunggu, Ibu yang terima kasih juga, ada siapa lagi, Pak Amas Wijaya, dan juga Pak Solihin, wow. Lalu juga sudah bergabung pagi ini Pak Gatot juga, Ai, Ibu Entin Kebon Gedang, dan semua yang sudah siap. Kita coba lihat pertanyaan yang sudah masuk di 0811-222-1015. Masih di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Bagi Dahlia pertanyaannya di WhatsApp Dahlia sekali lagi 0811-222-1015.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ini ada pertanyaan dari siapa nih? Teh Isar, Ibun, Majalaya. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya di luar tema, maaf. Kadang aku setelah sholat isya, aku langsung tidur nyenyak, terbangun lagi sekitar jam 11 malam. Pertanyaannya, apakah boleh sholat tahajud sebelum jam 12 malam?
0: Baik, untuk Teh Isar di Majalaya, jazakillah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Setelah sholat isya, lalu tidur. Sungguh setelah salat isya langsung tidur itu bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Insyaallah Teh Isar akan mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi kalau tidak ada kegiatan setelah salat isya tidur. Kita kan tidur supaya bisa bangun lebih awal untuk melaksanakan salat tahajud. Nah, kemudian yang kedua, bila Teh Isar atau wargi Dahlia semuanya tidur setelah isya bangun jam 11 ya setelah salat isya, apakah boleh melaksanakan salat tahajud? Baik, wargi Dahlia, awal dari tahajud itu namanya, intinya namanya qiyamul lail. Qiyam itu adalah salat, lail itu malam. Jadi ada yang namanya qiyamul lail karena malam itu terbagi menjadi tiga, awal malam, tengah malam, akhir malam. Dan yang sholat dilaksanakan dari ketiga ini namanya qiyamul lail, maghrib, isya, dan tahajud. Karena dilaksanakan pada waktu malam, qiyamul lail. Nah, adapun setelah sepertiga malam terakhir antara jam 2 sampai mau memasuki waktu subuh, itu namanya tahajud. Karena dilaksanakan di akhir malam. Tahajud itu asal kata tahajjada, bangkit, bangun. Nah, bila teh isar atau ayahanda bangun jam 11, apakah boleh melaksanakan tahajud? Maka karena belum memasuki waktu sholat tahajud, boleh diganti dengan namanya qiyamul lail. Jadi sholatnya namanya sholat malam. Intinya sama saja pahalanya seperti melaksanakan sholat tahajud, cuma namanya qiyamul lail, sholat pada waktu malam hari. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Jazakallahu Ustaz, terima kasih. Begitu pertanyaan dari Teh Isyar dan sekarang dari Pak Gatot. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Badan harus ayah jalmi sok nyareat pasien. Nyareatan pasien. Alhamdulillah pasienna di ijabah damang. Padahal Ustaz anu sok nyareat teh masih keneh kana miras sareng JNA.
0: Iya.
1: Jangan dibelakkan tuh. Yeah. Ari doana ke pasien diijabah teh diijabah teh naha ku Allah atawa ku jin?
0: Baik. Untuk Pak Gatot ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, jazakallah khair. Wargi Dahlia, syariat untuk mengobati orang dengan ramuan segala macam. Ada usaha
1: nanti syukur parampang grepek.
0: Subhanallah.
1: Kita cainya.
0: Aduh, segala. Subhanallah, wargi Dahlia.
1: Ingin pesantren.
0: La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Orang-orang yang sakit kemudian disyariatan dengan ke dokter. Seperti ke dokter, dokternya misalkan non muslim, tapi subhanallah sembuh. Ah, itu atas izin Allah subhanahu wa taala. Semua itu atas izin Allah. Baik termasuk si dokternya atau yang mengobatinya itu mau non muslim ataupun senang maksiat, tapi kalau ramuannya tepat, Allah akan mengizinkan untuk menyembuhkannya. Itu bukan jin, Allah yang menyembuhkannya, Allah yang memberi izin. Adapun secara pribadi, dokternya ke, tabibnya ke, ataupun siapa yang memberikan syariat untuk mencapai kesembuhan, itu bukan urusan tentang sembuh dan tidaknya. Kalau sembuh dan tidaknya itu adalah izin Allah. Sementara dia maksiatnya, dia bertanggung jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi tanggung jawab dia berbuat maksiat hanya dirinya dengan Allah. Karena Allah menyiapkan dua malaikat, Raqib dan Atid. Kalau kebaikan dicatat oleh Raqib, kalau keburukan Atid, maka nanti akan ditampakkan di hadapannya tentang keburukan dan kebaikannya. Lalu ditimbang mana keburukan, apakah keburukannya lebih banyak atau kebaikannya lebih banyak. Nah, maka orang yang demikian, wargi Dahlia, ada syariat. Syariatnya kalau bisa memungkinkan, jangan datang kepada orang-orang untuk berobat yang jauh dari agama, karena dikhawatirkan terpeleset dari sifat syirik, dan syirik itu termasuk bapak moyangnya dosa ya. Wallahu ta'ala biswab.
1: Jazakallah Ustaz. Ini sempit waktu kita ya. Teh Ai, terima kasih juga untuk Bunda Lisna, Teh Ai AR Sugi, Bu Haji Entin Kebon Gedang. Ini Bu Tati Empai pertanyaannya pendek ya. Ustaz, mudah-mudahan sempat waktu kita dengan sekian 30 detik. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Badai netepan setengah jam di tos wudu, teras netepan sukrul wudu, tesawios Ustaz.
0: Baik, jazakillah khair untuk Bunda Tati Empoy di situ Patenggang. Semoga sehat walafiat sekeluarga. Ikhwatu fillah a'azakumullah. Bila setelah wudu setengah jam kemudian sukrul wudu, apakah boleh? Lebih utamanya begitu selesai wudu kemudian kita sholat sukrul wudu, itu lebih utama. Itu lebih utama. Tapi kalau misalkan sukrul wudu akhirnya wudu kemudian sukrul wudunya setengah jam, apakah disengaja ataukah ada kegiatan lain? Kalau disengaja lebih baik pakai sholat sunnah mutlak saja. Tapi kalau misalkan tidak disengaja, boleh kita menunaikan sholat sukrul wudu asal kita bisa mampu menjaga keabsahan wudu tersebut. Wallahu ta'ala bisa.
2: Begitu buat hati mpoy. Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Terima kasih wargi Dahlia yang sudah bergabung di TikTok Dahlia FM, yang sudah bergabung juga di Facebook Dahlia. Tentu saja di frekuensi 101,5 Dahlia FM live di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdul Rahman di setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Insya Allah setiap jam 4 sampai jam 6 pagi. Nampaknya keterbatasan waktu, kita harus ungkas dan tuntas acara ini. Mohon maaf sekali lagi. Selamat liburan dan merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW hari ini.
0: Baik, Bang Haji Apul, Ayahana Ibunda, sebelum kita akhiri acara ini, kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga materi tentang Syarah Nabawiyah ini menjadi kebaikan bagi kita dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suburkanlah dalam hati kami rasa cinta yang tulus kepada beliau. Amin. Jadikanlah akhlak dan ajaran beliau sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Karuniakanlah kami kesempatan untuk bersama-sama bertemu dengan Rasulullah di dalam surga-Mu kelak. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watana alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Ustaz, terima kasih Dennis, partner kerja kita pagi hari ini, dan tentu saja Bang Apul dan Ustaz Andi Abdul Rahman menyampaikan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,5
1: Dahlia FM.

0: Idahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan berasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sekasik. Pagi-pagi nih warga Dahlia, kita dangdutan lagi ya. Edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Sambil nemenin aktivitasnya warga Dahlia pagi-pagi sekarang yang lagi papuket banget ya. Ada yang lagi mau kerja atau mungkin kada tanggal mela jadi libur sudah zeyeng. Waduh, ya udah tuh ya. Nyelegon lagi di enggoan, tapi sabari entru-entruan di sini barengan sama Erlan Magatru sampai jam 8 pagi di Kopi Dangdut Dahlia. Moal aya pituduhan. Wani diriungkeun. Prung. Go, go, go! Goya!

sayang, WhatsAppnya sayang jangan lupa dong. Di awur-awur di sini ya di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Sambil dipakai obik, ceritanya dipakai senam ya langgam-langgam. Nah asik pagi-pagi sok atuh buru. Gedean hala cenanya, gedean eta speakerna, gedean salona volumenya hala buru. Aku mah nanti pengen teleponan Erlan. Boleh nanti ke Pak Boro-Boro ya di 0227 3028 atau di 0227 3011 710. Sambil nemenin warga Dahlia sarapan, lanjut lagi ngopi ceritanya. Ditemenin juga sama langgam-langgam dangdut asik di sini di Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Erlan Magatru. Tayang perung go go go go ya.

bukan benernya langsung dipakai obik cara besti lah nggak pernah dipakai senam degadean volume sayang boleh lah ya lebih lagi bingung cara aku teh pilih langgam yang mana buat obik hari ini ya ya udah di sini aja pantengin radio Dahlia ya barengan sama kopi dangdut Dahlia mulai episode duhun sayang wani diriungkeun utaya berarti warga Dahlia tentunya yang sudah pagi-pagi sudah standby ya sudah stay tune pantengin radio Dahlia terima kasih banyak ya sudah langsung WhatsApp juga hatur nuhun di 0811 222 1015 tapi ini ada ini nih informasi warga Dahlia ya ada berita datang dari kawasan Arjasari Kabupaten Bandung tepatnya di komplek Grand Cendana Residen. Hari Minggu 23 Agustus kemarin ya sekitar pukul 5 sore ada seorang bocah perempuan berusia 9 tahun diserang anjing pitbull. Digegel sayang bertubi-tubi caranya saat sedang bermain di luar rumah. Panganin ku pitbull. Au. Menilai sawara raasnya bestinya. Dan ini detik-detik serangan terekam CCTV ini warga Dahlia memperlihatkan korban terbaring dan juga berusaha melepaskan diri dari gigitan. Warga pun panik dan juga berupaya mengusir anjing tersebut dengan memang di baledogan cenah kitonya aya di baledog kutong sampah, di baledog oge cenah kuno lain-lain sebagainya. Tapi memang si anjing tersebut itu sebelumnya tuh terlepas dari patok pengikat saat sedang dijemur nih warga Dahlia. Lagi di poyankeul cenah tiba-tiba teh lepas cenah kitunya. Dan korban mengalami luka gigitan serius di bagian kepala nih warga Dahlia ya. Ada luka di bagian kepala dan juga luka di bagian telinga akibat serangan tersebut. Warga juga selagi orang tua korban dan juga pemilik anjing tersebut langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sekarang korban masih dirawat di rumah sakit Golbolas ASI. Dan juga polisi juga berkoordinasi dengan Puskesmas Ciparai untuk penanganan lanjutan termasuk pemberian vaksin anti rabies. Menurut warga Dahlia, ini kelalaian atau musibah? Kumaha cenah ya? Boga anjing pitbull dipoyankeun tapi diabur. Di poena di mana sayang, di poena di luar. Di talian hungkul tinu patok. Aduh kumaha atuh ah. Heueunnya mudah-mudahan si Dede cepat sembuh ya, cepat pulih lagi, sehat lagi, bisa main lagi ya sayang ya. Mari jam mari menari. Jadi kita ketemu sama yang sudah WhatsApp di 0811 222 1015. Ada sama siapa nih warga Dahlia? Ada Mpo Oneng di Katapang, selamat pagi Mpo. Pagi-pagi udah ini ya, udah pantengin aja sambil sarapan dong. Udah sarapan lanjut sambil ngopi juga sayang ya. Diregot kopinya, udah ditinyuh belum? Kalau belum ditinyuh, tinyuh dulu kopinya sayang ya. Ada lagi sama Mama Feby, Sadu Kaler di sore yang hadir juga Erlan katanya. Oke, okay. Teh Susi Sandi, sore yang juga selamat pagi, Besti. Semua membuat aku. Ada Teh Esti Dago di Goyang, katanya buat warga Dahlia semua juga ya. Neng Aryani di Kebon Kawung, Warung Cemer, pokoknya selalu pantengin Radio Dahlia. Oke, okay. Ada Teh Leni Rohaini juga hadir. Ada Cik Ines, selamat pagi Cik Ines. Ada Mama Esa juga, halo. Dari kawasan Sindang Barang, Cianjur Selatan juga di Goyang, katanya Erlan siap ya. Ada Bunda Syarah di kawasan Puntang, selalu pantengin Erlan juga. Oke. Okay. Selamat pagi Erlan dari Liana Usman Ciwidey hadir. Halo Teteh Liana, selamat pagi juga ya. Malangbong nih goyang Teh Yati. Sok atuh di goyang dulu. Azik azik azik azik azik. Engkol. Nda Govin lagi liburan iya. Lagi liburan setelah tanggal merah di kawasan Cibereum sambil pantengin Erlan liburnya caranya ditemenin di sini. Oke. Okay. Mama Elda juga hatunu sudah pantengin Erlan ya Mama Elda di kawasan Ujung Berung sambil masak. Kang Ujang Peja Jamali Cianjur dan juga Ibu Dede Bojong Emas juga hadir. Ibu Tita Samoja, Mama Zidan Zikri Ciwidey dan juga Mama Juli Kira Condong Bunda Dinda di Ciwidey juga hadir ya. Teh Yanti, si Rametaya di kawasan Pasar Cijeras selalu pantengin Erlan ya. Heeh. Semangat ya Teh Yanti nya eta kunaon cenah ka terowisen lepas tayang noong Coy Yanti matakna tong tuang toong woy jadi terowisen cenah coy. Mister Ius Bung Suci Kaputihan Teh Isar ceritanya sabari senam di kopi dangdut Dahlia utaya. Mama Ibu Soreang Poti Gede Bage kan datang Cisaranten Neneng Jebret. Hai Teh Neneng Jebret. Udah makan hari ini? Udah sarapan pagi ini? Atau kalau belum sarapan dulu ya sayang ya. Kalau bisa sarapannya sama bebetian boleh lah ya. Biar lambung aman ya. Bebetian cocok di semua lambung.
Tapi ampun, iya sana abi mah dicampur huut ya biar bisa kongkorongok sedikit. Oh, taya. Ibu enjoy, selamat pagi di Ujung Berung sama Teh Angin Sugi Cimahi juga hadir ya. Teh Imas Elsa Majalaya, Bunda Ui Cibai Cibaduyut, Teh Dewi Pasko juga hello. Esa Kacapiring sama Mama Fiani di Tasikmalaya. Teh Ros Balai Endah, Rini Ranca Ikek, Rini Otik di Goyang Sayeng. Sak bodo geraman di OG-nya, sana ciga nama iya rek ngablu pada luaya gimana. Mumpung libur, senanya rek ngablu kamana sayang. Kadia tuh kan Radio Dahlianya nyaba yuk. Kamana tuh nyaba? Perung ah. Go, go, go!

0: 101,5
1: Dahlia FM. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bank.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Pergi Dahlia, ada yang baru
1: di usia yang baru.
2: 56 tahun Dahlia juara.
1: Semakin gelegar, semakin juara.
2: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
3: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
4: Sarang si cepot ngagoda.
3: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
5: Dahlia tatar Sunda.
6: Carmilla jadi jam 11.
7: Dugi kan jam 1 siang.
2: Dahlia Indonesia pilihan.
6: Dan top hits Dahlia.
2: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
5: Dahlia Indonesia asik.
8: Cindai Dahlia.
5: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
9: KIP Dahlia.
6: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
2: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
6: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
2: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
1: Selamat.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasih. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Udah gak sabar pengen tanggal 11 Oktober ceranya untuk puncak acara dan juga puncak perayaan 56 tahun Radio Dahlia di lapangan Tegalega. Tanggal 11 Oktober sangat sayang ketemu juga barengan sama Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Charlie Van Houten, ada Setia Band, ada Republik, ya ada Alam Bah Dukun dan juga masih banyak lagi artis-artis yang bakal menggoyang sekali lagi menggoyang lapangan Tegalega tanggal 11 Oktober. Udah pada punya ini tiketnya belum sayang? Langsung aja datang ke sini ya, Rp35.000 di jam dan juga di hari kerja. Udah dapetin kaos, udah gitu kupon dan juga produk sponsor. Rp35.000 balik modal, besti. Oh, besti lumayan ya, best. Iya dong. Kang Farid sedang kopo hadir. Ya, terima kasih sana aku mah ini Kang Farid. Aku berdoa ya semoga yang sudah beli tiket nanti dapetin juga door prize, ada uang tunai puluhan juta rupiah. Udah gitu ada sepeda listrik, ada sepeda motor, ada lagi grand prize-nya ada umroh. Ya, jadi buruh gewatkeun, gerawahkeun. Tong ciga tahun kamari kabeakeun tiketna. Sekarang mah jangan sampai kehabisan ya. Oke, sayang. Bunda Iswari nuhun sudah pantengin Erlan di kawasan Cikalong GI. Ada lagi juga sama Kang Asep Dapota hadir. Kang Hasan Majalaya di goyang, ceritanya kemarin udah beli aku tiketnya. Bagus ya Kang Hasan. Ada lagi nih sama siapa nih? Ada Kang Herman Ibun. Sambil ngopi, sambil pantengin Radio Dahlia. Mantap ya. Gocinya buat si Embeb aja yang lagi nyiapin sarapan dan juga anak-anak yang masih ngaringkuk di kamarnya. Udah mumpung libur merenya tadi hudangkeun. Baiklah. Baiklah tenang naonnya. Lo penting mah AA bisa sabari mendaweung ya di nutehel bari dengerin Radio Dahlia ya. Dari Curug Candung Tik-tik Nur Lela, selamat pagi Tik-tik. Ada Kang Dang Cahya Dago Bengkok. Udah gitu juga ada sama siapa? Bunda Lisna Ratu Onde di Pasteur lagi masak cenanya. Semangat Bunda masaknya ya sayang ya, sabari goyang dong. Goyang, goyang, goyang, goyang, goyang. Goyang.

Tong teh langsung segera meser, teh kudu nungguan heula. Nungguan dibere teh salaki, langsung meuli we nya euceuh heueuh. Telis Tijira, selamat pagi. Cikalong Pangalengan, Teteh Siti, hatur nuhun. Si Amis juga Rifki hadir. Husna juga selamat pagi. Bumpoy, Situ Patenggang, The Chow, sore yang juga hadir ya. Ada Zenri, Ibu Memes, Henny, Nur Padilah, atau Teh Nunoy di Cihamplas. Ya, ada juga IRB, masih Wali Lo. Ini mah Erlan ya. Kak Adrima nanti, poe Juma. Ya, sayang. IRB, gula mandi. Ada tuh, baru Wali Lo kene. Ah, nyawa. Ah. TDP CBD sambil beberes, sebenarnya pantengin Erlan, Neng Yolan juga KBB, terima kasih. Alah lebak ene. Ya udah sekarang gini sayang, tadi kan ngomongin soal tiket Gelegar Jalan Santai tanggal 11 Oktober di lapangan Tagelega. Bisa dibeli di Radio Dahlia ya. Atau juga beli online bisa banget, langsung aja cek Instagramnya Radio Dahlia di 1015 Dahlia FM, langsung juga lihat bio-nya ya. Ada di tip-tip ID, nanti boleh langsung beli di situ. Beli online cerita sayang. Kalau udah beli online nanti jangan lupa ambil ke Radio Dahlia ya. Untuk tiket dan juga kaosnya, Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Ngomongin soal tiket, ada yang mau tiket sayang? Airpan udah ngeborong tiketnya lumayan banyak dan ini bagi-bagi buat warga Dahlia ya. Sekarang aku keluarkan satu tiket KDD, satu tiket dan juga kaos Gelegar Jalan Santai buat wargi. Ini KDD dari Kang Irfan Cisaranten. Mana Aipan ayat? Aipan kudu di iya kudu disambat heula meureunnya. Kang Irfan dol katino padaliso tinul mino padalino brawok tingkok brawek Kang Ipan. Mangga gerahan ya kadieu. Ya udah Langsung aja kali ya. Ini sekarang pertanyaannya lewat Wawa deh ya. Lewat WhatsApp 0811-222-1015. Siap-siap ya. 0811-222-1015. Bener. Nyata lewat WhatsApp. Bodohnya siap-siap. Nama sama alamatnya jangan lupa ketik dulu. Sekarang pertanyaannya adalah, sambungkan lirik berikut ini. Aku pengen cek nih nasionalismenya warga Dahlia apakah bagus atau tidak. Ada lagu yang Erlan nanti nyanyiin, nanti selebihnya kamu jawab sendiri ya. Kamu lanjutin ya lewat Wawa ya. Siap. Satu.

Sahabat kata ya boro. Taya na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Kudu lengkap atuh. Boro sahabat beres laguna. Yang paling lengkap langsung menang ya. Langsung menang yang paling lengkap, yang paling lengkap. The Hong Che Wang.

titik. Ngetik ya, lain voice note ya, mani hoream ngetik. Ngetik. Diketik lain di voice note. Aduh, aduh, aya nu bener, aya nu salah, aya nu aduh. Oke, ya udah kalau gitu kita langsung umumkan aja ya. Mumpung ini, mumpung ayo masih kena mikir cenah. Kela-kela ya mangketik kene can di enter cenah. Ani lila di enter na nyao adi tungtunguan di tadi. Luar biasa ini teh pada bagus ya ternyata. Pada bagus jiwa nasionalismenya tinggi ya. Sudah tahu lagu Keratakan Pahlawan Bangsa. Iya, kuisnya lewat Wawa sayang, makanya pantengin radionya sayang ya. Bener. Nda Gopin, emang sekolah di mana tuh apal? Tak apal Keratakan Pahlawan Bangsa. Ya udah, kita undi aja ya. Enggak diundi, Katang. Kita lihat yang paling benar duluan ya, yang paling benar duluan.

dan pemenangnya, selamat kepada. Kalah jawabannya heula dong. Jawabannya lah heulanya. Jawabannya adalah Tuhan Cewang Sumore yang tekadna pahlawan bangsa. Cadu mundur, pantang mulang, mun maksud acan laksana. Berjuang keur lemah cai.

Yang jawabannya benar duluan adalah Mama Jolie. Kira condong, selamat ya. Congratulations Mama Jolie mendapatkan satu tiket beserta kaos dan juga produk sponsor dari Kang Irfan Cisaranten untuk nonton ulang tahun Radio Dahlia di tanggal 11 Oktober tepatnya di lapangan Tegalega Bandung. Selamat ya Mama Jolie. Hadiahnya nanti bisa langsung diambil di Radio Dahlia FM ya, Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Oke Mama Jolie, sekali lagi hatur nuhun dan juga selamat untuk hadiahnya. Yang belum dapat hadiah nanti besok lagi ya sayang ya. Besok lagi masih ada kuis lagi. Masih dari Kang Irfan Cisaranten, kadedehnya boleh dong. Kang Irfan, amri tuh ngelol-ngelol nyawa. Ah. Yaudah itunya ada nanti bukti siarnya ya. Lanjut lagi kita goyang. Lanjut dong. Prung ah, go go go. Goyang.

0: What to be?
1: Dahlia FM.
2: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
2: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Maca banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy.

dan Mick. Produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.

Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Ibu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli,